0: dan mana yang tidak, itu menjadi ranah masing-masing kembali. Itu yang perlu kita lakukan di dunia perguruan tinggi.
1: Lebih lanjut, Merianto berharap kuliah umum tersebut dapat memberikan manfaat dan menambah literasi mahasiswa mengenai sektor pertanian serta ketahanan pangan nasional. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 16 Juli 2026. Bersama saya Ranika, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di pesisir barat Malaysia hingga Selat Malaka, di Laut Andaman, dari Kalimantan Barat hingga Laut Natuna, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari pesisir timur Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, di Laut Banda bagian barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara, Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi udara kabur di Pekanbaru, dan potensi asap kabut di Padang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Manokwari, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, dan potensi udara kabur di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam
1: Pro 1.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: sikap yang Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program A1, tetap semangat untuk Anda, sukses ya dengan berbagai aktivitasnya di hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Masih saya teman Anda di Fak-Fak Pagi Pendengar hingga nanti pukul 12 siang ya, dengan berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda dari seputaran Jalan Kapten Patendean 72. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat berkarya.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit?

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini

dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Baik, mendengar menemani suasana Anda di pagi hari ini, masih saya temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan fungsi koperasi desa Merah Putih atau Komdes Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah sekaligus penggerak ekonomi desa. Ia mengatakan banyak yang masih berpandangan Komdes Merah Putih sebagai supermarket desa. Padahal koperasi tersebut memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan sekedar tempat penjualan barang kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan, menegaskan fungsi utama Komdes Merah Putih adalah menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Selain itu, koperasi tersebut juga akan berperan sebagai off-taker yang membantu menyerap hasil produksi petani dan masyarakat. Zulhasan menjelaskan peran off-taker memungkinkan koperasi membeli hasil panen masyarakat, khususnya ketika harga pasar turun di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, keberadaan Komdes Merah Putih akan memperkuat rantai distribusi pangan dari desa. Dengan demikian, koperasi harus hasil pertanian masyarakat dapat terserap lebih baik dan tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar. Ia menegaskan fungsi Komdes untuk mendukung distribusi bantuan pemerintah sekaligus memperkuat perlindungan petani dan pelaku usaha desa.

0: ada vitamin yang dapat mencegah stunting ya, Bu.
1: Oh ya? Apa saja ya, Bu?
0: Vitamin A, vitamin D, vitamin B12. Vitamin-vitamin ini sangat berperan loh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
1: Kenapa vitamin A penting untuk mencegah stunting ya, Bu?
0: Vitamin A penting untuk menjaga kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vitamin A juga membantu pertumbuhan sel dan jaringan dalam tubuh termasuk tulang tentunya.
1: Lalu, bagaimana dengan vitamin D ya?
0: Vitamin D itu penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang yang kuat. Tanpa cukup vitamin D, anak-anak bisa mengalami gangguan pertumbuhan tulang yang bisa berujung pada stunting, Bu.
1: Kalau vitamin B12 bagaimana ya, Bu?
0: Vitamin B12 itu diperlukan untuk produksi sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Nah, kekurangan vitamin B12 bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak tentunya.
1: Ternyata penting sekali vitamin-vitamin itu ya, Bu.
0: Pastikan anak-anak makan makanan yang kaya akan vitamin A, seperti wortel, bayam, dan ubi tentunya. Nah, untuk vitamin D bisa didapat dari paparan sinar matahari dan makanan seperti ikan berlemak dan susu yang diperkaya. Sedangkan vitamin B12 bisa didapat dari daging, ikan, telur, dan tentunya produk susu.
2: Evaporasi adalah proses penguapan, yaitu perubahan zat cair menjadi gas atau uap yang terjadi pada permukaan cairan. Evaporasi berlangsung ketika molekul-molekul pada permukaan cairan mendapatkan energi yang cukup untuk melepaskan diri dan berubah menjadi uap. Proses ini dapat terjadi pada suhu berapapun, tidak harus mencapai titik didih. Contohnya, air yang mengering di bawah sinar matahari atau baju yang basah kemudian kering ketika dijemur. Manfaat evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu proses siklus air. Evaporasi penting dalam siklus air di bumi. Air dari laut, danau, sungai, dan permukaan tanah menguap menjadi uap air, kemudian membentuk awan yang akhirnya turun kembali sebagai hujan. 2. Mengatur suhu lingkungan. Evaporasi membantu mendinginkan permukaan bumi. Misalnya, ketika keringat di kulit menguap, tubuh menjadi lebih dingin. 3. Pengolahan garam. Dalam industri garam, air laut dibiarkan menguap sehingga garam yang tersisa dapat dikumpulkan. 4. Pengeringan pakaian. Proses evaporasi memungkinkan air dalam pakaian yang basah menguap sehingga pakaian menjadi kering. 5. Pendinginan buatan. Prinsip evaporasi digunakan dalam sistem pendinginan seperti AC dan kulkas, di mana cairan pendingin menguap untuk menyerap panas.

Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare, serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas, atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kadaluarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Kembali saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari rri.co.id, yang mana Menteri Kesehatan Kemenkes menggandeng perusahaan biofarmasi Jepang Takeda, maksud kami Takeda, membangun ekosistem produk obat yang pertama di Asia Tenggara. Iya, kerjasama ditandai pemberian izin fraksionasi plasma untuk memperkuat kemandirian industri kesehatan nasional. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut kemitraan strategis dengan Takeda memperkuat kemandirian layanan kesehatan nasional melalui pengembangan terapi berbasis plasma. Kolaborasi itu juga menjamin akses masyarakat ya terhadap terapi esensial secara berkelanjutan. Menkes mengungkapkan Takeda menginvestasi $30 juta membangun jaringan bank plasma sebagai tahap awal pengembangan ekosistem plasma nasional. Fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi di Indonesia pada 2027. Ya, lebih lanjut Menkes menyebut pembangunan ekosistem plasma dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap PODP. Indonesia dan mayoritas negara Asia Tenggara masih menghadapi tantangan akses terapi plasma akibat rendahnya diagnosis dan kesadaran masyarakat. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan menilai kementerian dengan Takeda memperkuat industri kesehatan nasional melalui investasi dan transfer teknologi. Kolaborasi itu juga membuka peluang kerja baru. Baik, itu dia informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kau bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Baik, pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di siang hari ini dengan berbagai aktivitasnya ya, Papua, ataupun juga yang lagi santai di siang ini. mudah-mudahan kehadiran kami dengan rekan hiburan yang kami hadirkan juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda sukses dengan berbagai aktivitasnya. Dan buat Anda yang mungkin di hari ini kurang enak badan atau Anda yang sedang sakit ya, satu doa kami semoga diberikan kesembuhan dan dapat kembali ya melaksanakan berbagai aktivitasnya ya. Dan juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak juga, bagaimana nih dengan cuaca di tempat Anda ya? Semoga cuacanya cerah ya sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: baca berita di rri.co.id toh. Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh. Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak tuh. Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa didownload di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
0: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Dalam dunia sepak bola, istilah clean sheet seringkali muncul dalam pembicaraan. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah ini? Secara sederhana, clean sheet merujuk pada situasi di mana sebuah tim tidak kebobolan gol selama pertandingan berlangsung. Ini adalah pencapaian yang sangat dihargai oleh tim dan penjaga gawang karena menunjukkan pertahanan yang solid dan efektif. Istilah clean sheet berasal dari praktik mencatat hasil pertandingan di atas kertas bersih. Jika sebuah tim tidak kebobolan gol, maka lembar catatan tersebut tetap bersih tanpa ada catatan gol lawan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan tim dalam menjaga gawang mereka tetap aman dari serangan lawan. Mencapai clean sheet sangat penting bagi sebuah tim karena menunjukkan kekuatan pertahanan mereka. Selain itu, clean sheet juga memberikan kepercayaan diri kepada pemain belakang dan penjaga gawang. Dalam jangka panjang, memiliki banyak clean sheet dapat meningkatkan posisi tim dalam klasemen liga dan memberikan keuntungan psikologis saat menghadapi pertandingan berikutnya. Untuk mencapai clean sheet, sebuah tim harus fokus pada koordinasi pertahanan yang baik dan komunikasi antar pemain belakang serta penjaga gawang. Latihan intensif untuk memperkuat lini belakang juga diperlukan agar pemain dapat mengantisipasi serangan lawan dengan lebih baik. Selain itu, strategi permainan yang tepat seperti menekan lawan sejak awal dapat membantu mengurangi peluang kebobolan gol. Banyak tim-tim besar di dunia sepak bola dikenal karena kemampuan mereka menjaga clean sheet secara konsisten.

Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata.

Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini, ya, apalagi untuk Anda yang masih berpacu dengan berbagai aktivitasnya. Kembali saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM tengah menyiapkan mekanisme filter produk yang akan masuk Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Komdes Merah Putih. Taruna menambahkan proses penyaringan akan berlaku untuk produk lokal maupun impor yang beredar di pasaran. Namun BPOM menegaskan prioritas utama tetap diberikan kepada produk-produk dalam negeri. Ya, Taruna mengatakan beberapa sektor khususnya produk kefarmasian masih memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor. Karena itu pengaturan lebih lanjut akan dibahas bersama pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain melakukan penyaringan, BPOM memastikan akan memperketat pengawasan terhadap produk yang beredar di pasar. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Taruna menegaskan pengawasan akan dilakukan melalui peningkatan edukasi, penindakan di lapangan, hingga penguatan sistem pengawasan digital. BPOM juga akan memperkuat pengawasan terhadap produk yang dipasarkan secara daring. Menurut Taruna, keberadaan filter produk bertujuan memastikan masyarakat memperoleh produk yang aman, berkualitas, dan sesuai ketentuan. Diharapkan langkah tersebut dapat memperkuat daya saing produk lokal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

0: menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Bersyukur Tanpa Libur, terbit pada Januari 2021. Uniknya, buku ini berisi kumpulan tulisan dari penulis mengenai hikmat dari memaknai hidup dengan terus bersyukur. Dari setiap peristiwa dan kejadian, penulis ingin menyampaikan bahwa semua hal tersebut bisa disyukuri. Arswendo menekankan bahwa bersyukur bukanlah hal yang dilakukan hanya ketika mendapatkan hal baik, tetapi sebagai sikap mental yang harus diterapkan setiap hari. Dalam keadaan apapun, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, rasa syukur harus selalu ada. Buku ini mengajarkan pentingnya menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang seringkali terabaikan. Arswendo memberikan contoh sederhana seperti bersyukur atas kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Salah satu inti dari pesan buku ini adalah bagaimana kita tetap bisa bersyukur meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Arswendo percaya bahwa setiap tantangan membawa pelajaran, dan dengan bersyukur kita dapat melihat tantangan dari sudut pandang yang lebih positif. Dengan bersyukur, kita dapat merasakan kedamaian batin karena kita tidak lagi terfokus pada apa yang tidak kita miliki, tetapi pada apa yang sudah ada di dalam hidup kita. Bersyukur Tanpa Libur adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk selalu bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Pesan utamanya adalah bahwa rasa syukur adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, damai, dan bermakna. Dengan menerapkan rasa syukur setiap hari, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih optimis dan penuh penerimaan. Demikian esensi buku Bersyukur Tanpa Libur karya Arswendo Atmobiloto.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini ya, apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung, semoga terhibur dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang menghiasi ruang dengar Anda, memberikan semangat juga untuk Anda dalam menyelesaikan berbagai tugas-tugas Anda di hari ini. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda, masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Oversharing merupakan perilaku pengguna media sosial yang membagikan konten secara berlebihan dan terus-menerus, baik itu untuk memamerkan aktivitas harian atau sekedar iseng. Oversharing juga menjadi salah satu tanda kecanduan media sosial yang perlu diwaspadai. Sebuah studi menunjukkan bahwa salah satu tindak kejahatan tertinggi berasal dari interaksi yang terjadi lewat media sosial. Brightside menyusun beberapa hal yang tidak boleh dibagikan agar aman dari segala kemungkinan tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti hadiah dan pembelian yang mahal, informasi keuangan, dokumen pribadi, rencana liburan, dan lokasi terkini. Bahaya oversharing yang perlu kita ketahui adalah konten dapat dimanfaatkan oleh orang untuk mengetahui perilaku kita, konten dapat digunakan untuk menipu orang, memancing niat jahat orang lain, kecemasan dan kesehatan mental menurun. Oleh karena lebih besar risiko ketimbang manfaatnya, maka sebaiknya kita perlu menghindari perilaku oversharing dalam bermedia sosial dengan beberapa tips berikut ini. Jika sedang emosi, alangkah baiknya tidak mengunggah apapun. Quality time dengan orang terdekat. Memisahkan antara akun pribadi dan profesional untuk membatasi konten yang disebarkan. Memilah kembali secara bijak informasi yang ingin kita bagikan di media sosial. Mencari tahu yang terjadi apabila kita mencari diri kita dalam mesin pencari. Dan hapus konten kita yang dianggap memberikan informasi atau citra negatif pada pencarian. Sama seperti pedang bermata dua, media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif tergantung dari cara kita memanfaatkan, menyikapinya, dan selalu cerdas bermedia sosial.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Mendatang kami sampaikan Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi desa atau Komdes Merah Putih agar omset Komdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi desa Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari trumbekhost.id, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: mata mereka yang kecanduan judi online?
1: Pertama kali main judi online karena penasaran. Lumayan tuh modal dikit dapat untung besar. Tapi dari iseng-iseng itulah berakhir jadi kecanduan. Bahkan sampai terlilit utang.
2: Kalau aku terjebak judi online akibat ikut-ikutan teman. Niatnya sih coba-coba, tapi malah kecanduan.
3: Judi online? Jangan tergodalah. Nanti seperti aku, uang habis untuk judi, bukannya untung, malah rugi.
0: Kecanduan judi online menjadi masalah serius yang semakin meresahkan. Ahli saraf mengungkapkan bahwa perjudian memiliki efek yang sama seperti narkoba atau alkohol yang menyebabkan kecanduan. Judi online berdampak negatif baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Kecanduan judi online bahkan bisa berdampak pada kehancuran finansial yang memicu depresi.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson, adalah buku yang mengeksplorasi pendekatan yang berbeda terhadap kehidupan dan kebahagiaan. Esensi buku ini merangkum keterbatasan sumber daya emosional. Manson berpendapat bahwa manusia memiliki kapasitas emosional yang terbatas, sehingga penting untuk memilih dengan bijak hal-hal yang benar-benar patut diperhatikan dan dikhawatirkan. Menerima keterbatasan dan kekurangan. Alih-alih berfokus pada pikiran positif yang berlebihan, Manson mengajarkan untuk menerima kekurangan dan kegagalan sebagai bagian dari kehidupan yang normal dan penting untuk pertumbuhan pribadi. Nilai yang sejati, buku ini menekankan pentingnya menilai kembali prioritas hidup dan menemukan nilai-nilai yang benar-benar penting bagi diri sendiri, bukan yang ditentukan oleh masyarakat atau orang lain. Kebebasan dari ekspektasi sosial. Manson juga mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari ekspektasi sosial dan tekanan eksternal yang tidak relevan dan fokus pada apa yang membuat mereka benar-benar bahagia dan puas. Pentingnya tanggung jawab pribadi. Salah satu poin utama dalam buku ini adalah bahwa tanggung jawab pribadi atas tindakan dan keputusan sendiri adalah kunci untuk mencapai kebebasan dan kedamaian batin. Demikian esensi buku berjudul The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di siang hari ini ya. Apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Semoga terhibur, tetap semangat ya dengan berbagai kegiatan-kegiatannya di hari ini. Ataupun juga buat yang lagi santai bersama keluarga, apalagi nih untuk ibu rumah tangga dan remaja putri yang sepertinya sudah lagi sibuk ya mempersiapkan hidangan siang. Oke, apapun aktivitas Anda di hari ini berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda. Nah, apalagi buat yang di hari ini bertambah lagi setahun usianya, oke, banyak-banyak bahagia untuk Anda dan segala apa yang diharapkan deh, mudah-mudahan saja dapat terwujud. Masih saya temani Anda di Fafaksi yang pendengar dengan berbagai hiburan juga yang masih menghiasi suasana Anda, memberikan semangat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
2: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
1: Pulang munia nyucinya.
2: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
2: Yo, jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
1: Yo, kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air itu sesuai keperluan baik lah.
2: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
1: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air itu konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

sangat diperlukan kesabaran dan ketelatenan penuh, terlebih ketika anak sedang menangis, rewel, hingga marah. Kondisi tersebut sering disebut tantrum. Nah, tantrum merupakan perilaku marah yang terjadi pada anak-anak. Mereka meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang, berguling-guling di lantai hingga melempar barang. Hal ini biasanya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan bahasa anak untuk mengekspresikan perasaannya. Berikut ini tips yang bisa para orang tua lakukan untuk mengatasi tantrum pada anak. Yang pertama, tetap tenang, berikan ruang kepada anak, tunjukkan empati, pastikan anak aman, dan alihkan perhatian anak. Itulah tips mengatasi tantrum pada anak.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda. Ada bahagia juga untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Pendengar, kebiasaan terlambat makan ya masih sering dianggap sebagai hal sepele, terutama di tengah kesibukan pekerjaan, aktivitas sekolah, maupun rutinitas harian. Padahal pola makan yang tidak teratur dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan tubuh, terutama pada sistem pencernaan dan keseimbangan energi. Tubuh membutuhkan asupan makanan secara teratur untuk memperoleh energi dan menjaga fungsi organ tetap berjalan optimal. Ya, ketika waktu makan sering ditunda, kadar gula darah dapat menurun sehingga menyebabkan tubuh mudah lemas, sulit berkonsentrasi, pusing hingga perubahan suasana hati. Ya, salah satu gangguan kesehatan yang sering dikaitkan dengan kebiasaan terlambat makan adalah gangguan asam lambung. Saat seseorang melewatkan waktu makan, lambung tetap memproduksi asam untuk membantu proses pencernaan. Jika tidak ada makanan yang masuk dalam waktu lama, asam lambung dapat mengiritasi dinding lambung dan memicu keluhan seperti nyeri ulu hati, rasa perih dan di perut, mual, serta sensasi panas di dada. Nah, selain itu, pola makan yang tidak teratur dapat meningkatkan resiko terjadinya mah atau dispepsia. Kondisi ini ditandai dengan rasa tidak nyaman pada bagian atas perut, perut kembung, cepat kenyang, dan sering bersendawa. Meski mah dapat dipengaruhi berbagai faktor lain, kebiasaan melewatkan waktu makan dapat memperburuk gejala pada sebagian orang. Terlambat makan juga dapat menyebabkan seseorang makan dalam jumlah berlebihan ketika akhirnya mendapatkan kesempatan untuk makan. Kondisi tersebut dapat membuat sistem pencernaan bekerja lebih berat dan berpotensi mengganggu pengaturan berat badan. Nah, dalam jangka panjang, pola makan yang tidak seimbang dapat meningkatkan resiko masalah metabolisme. Nah, para penderita diabetes atau orang yang memiliki gangguan pengaturan gula darah melewatkan waktu makan juga perlu diwaspadai. Jarak makan yang terlalu panjang dapat menyebabkan perubahan kadar gula darah yang berisiko menimbulkan rasa lemas, gemetar, atau gangguan kesehatan lainnya. Para ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk menerapkan jadwal makan yang lebih teratur dengan memperhatikan kebutuhan tubuh. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak sehat, sayur, dan buah dapat membantu menjaga energi serta mendukung kesehatan tubuh. Jika memiliki aktivitas yang padat ya, menyiapkan makanan ringan sehat seperti buah, kacang-kacangan atau cemilan bergizi dapat menjadi pilihan untuk mencegah perut kosong terlalu lama. Selain itu, mencukupi kebutuhan air putih juga penting untuk menjaga fungsi tubuh. Ya, kebiasaan terlambat makan mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan. Dengan mengatur waktu makan dan menerapkan pola hidup sehat, masyarakat dapat menjaga kesehatan pencernaan serta mengurangi resiko munculnya berbagai gangguan akibat pola makan yang tidak teratur. Menjaga waktu makan bukan hanya soal menghilangkan rasa lapar, tetapi juga merupakan bentuk perhatian terhadap kebutuhan tubuh agar tetap sehat dan mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan optimal. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

dengan suara ini kan? Ya, ini suara dari permainan lato-lato. Permainan sederhana berupa dua bola kecil yang dihubungkan dengan tali. Kedua bola itu berupa bandulan plastik polimer. Permainan lato-lato memiliki banyak nama. Di sebagian pulau Jawa, lato-lato disebut tek-tek. Di wilayah Sumatera disebut dengan kato-kato. Sedangkan kita di Fak-Fak menyebutnya tok-tok. Meski viral di Indonesia, ternyata mainan lato-lato bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari kawasan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Lato-lato juga dikenal di luar negeri sebagai collector balls, knock-knock balls, hingga tek-tek. Tahukah Anda, lato-lato awalnya diciptakan bukan sebagai mainan. Lato-lato dulunya semacam senjata berburu yang digunakan para koboi, terbuat dari dua bandulan bola logam yang dikaitkan dengan tali. Cara menggunakannya dengan dilempar ke arah kaki hewan buruan hingga terjatuh. Ternyata kebiasaan main lato-lato ini memiliki dampak baik pada koordinasi tangan para koboi yang membuat mereka semakin jeli dalam berburu. Sehingga di Amerika diciptakan permainan lato-lato yang aman untuk anak-anak dari bahan plastik. Tujuannya adalah untuk melatih gerak motorik dan koordinasi tangan anak-anak agar lincah. Mainan ini juga sempat mendunia termasuk di Indonesia. Lato-lato pernah viral di awal tahun 2000-an, 90-an, bahkan tahun 60-an. Dan menurut New York Times, sempat ada kejuaraan dunia lato-lato tahun 1971 di Italia. Kompetisi lato-lato ini pun diikuti oleh banyak peserta dari berbagai negara untuk menguji ketangkasan tangan dan

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio eh?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kok bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia? Untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, di cara tuh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi tuh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
1: Iya, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

ekonomi kreatif merupakan sektor yang mengandalkan ide, kreativitas, dan inovasi sebagai sumber utama dalam menciptakan nilai ekonomi. Saat ini, ekonomi kreatif menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai bidang seperti kuliner, kerajinan tangan, fashion, fotografi, seni pertunjukan, hingga konten digital merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan kemampuan yang dimiliki, masyarakat dapat menciptakan produk maupun jasa yang bernilai jual dan berdaya saing. Mari terus mengembangkan kreativitas, meningkatkan keterampilan, dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Ekonomi kreatif, dari ide sederhana menjadi karya yang bernilai.

Selamat siang untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami yang ada di luar kota Palafak-fak, juga yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Tetap semangat untuk Anda dan menyelesaikan berbagai tugas-tugasnya, ataupun Anda yang tengah menikmati suasana santai bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Begitu juga buat yang ada di seputaran kota Palafak-fak dengan aktivitasnya apalagi cuaca juga cerah di siang hari ini, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda. Adapun sebuah rencana yang mungkin di hari kemarin yang belum sempat Anda wujudkan, mudah-mudahan di hari ini dapat terlaksana sukses selalu dapat Anda gapai. Namun tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu, yang mana sudah saya temani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, selepas saya bertugas, Anda masih ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan fak-fak siang hingga sore dengan berbagai segmen juga yang sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat siang Kota Fakfak, selamat siang para pendengar. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpa Anda di hari ini Kamis 16 Juli 2026 kebersamaan kita di Fakfak siang hingga sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Rekan Hatijah Bajo baru saja berlalu ya dari ruang dengar Anda, dan apa kabar Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selamat melaksanakan segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Kami hiasi ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah, kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya, hingga penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur.

Mereka telah pergi, para pahlawan bangsa, tapi jejaknya tetap tinggal. Jejak keberanian, pengorbanan, dan cinta pada negeri ini. Kita memang hidup di zaman yang berbeda, tak lagi bertempur dengan senjata, tapi dengan semangat, kerja, dan tekad untuk membuat negeri ini lebih baik. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang kita teteskan untuk perubahan adalah bagian dari perjuangan yang mereka mulai dulu. Mari terus bergerak maju, menjadi pahlawan dengan cara kita sendiri, yang tak berhenti berjuang, yang tak lelah menebar kebaikan, dan yang setia menjaga nilai-nilai bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Pahlawan tak selalu dikenang karena nama besarnya, tapi karena langkahnya yang tak pernah berhenti untuk Indonesia.

dijuluki King Fruit, buah durian adalah buah khas Asia Tenggara yang banyak ditemukan di Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Mengutip dari situs Indonesia Investment, durian dijuluki Raja Buah karena bentuknya yang besar dan berduri tajam. Selain itu, buah ini juga memiliki tekstur yang tebal dan lembut dengan rasa manis yang lezat. Mengapa durian dijuluki Raja Buah? Karena buah ini memiliki banyak nutrisi dan manfaat yang baik untuk tubuh jika dikonsumsi secara tidak berlebihan. Dilansir dari Healthline, durian sangat kaya akan serat, vitamin B, vitamin C, dan senyawa sehat yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh, seperti antosianin, karotenoid, polifenol, dan flavonoid. Tahukah Anda, duri-duri yang mengelilingi pangkal batang durian terlihat seperti mahkota yang biasa digunakan oleh para raja loh? Hal inilah yang menjadi satu di antara penyebab durian disebut Raja Buah. Selain itu, harimau, si raja hutan yang suka memakan daging, ternyata juga menyukai durian. Karena hal inilah, durian kemudian disebut sebagai stick of fruit atau buah yang menyerupai daging yang biasa dimakan harimau. Nah, durian juga memiliki rasa yang unik. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis, pernah mengatakan kalau durian mempunyai rasa yang kaya, yang digambarkan seperti puding atau mentega yang kaya rasa dengan taburan kacang almond. Selain itu, rasa buah durian ada yang mirip krim keju, saus bawang, coklat, dan rasa unik lainnya. Namun, setiap orang pastinya memiliki cara tersendiri dalam mencerna rasa buah durian ini. Itulah beberapa alasan durian dijuluki sebagai Raja Buah.

mendengar program konservasi pesisir berbasis budaya terus dikembangkan di Kabupaten Lembata melalui penerapan sistem MURO. Program tersebut dijalankan Plan Internasional Indonesia bersama Yayasan Bina Sejahtera YBS Baru sebagai mitra lokal. Program ini mendapat dukungan pendanaan dari Global EBA Fund dan berfokus pada pelestarian kawasan pesisir berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut menggabungkan nilai budaya lokal dengan upaya menjaga ekosistem laut. Perwakilan Plan Internasional Indonesia di Lembata, Frederika Rambu, mengatakan kawasan konservasi MURO dibagi menjadi 3 zona. Ketiga zona tersebut meliputi zona inti, zona penyangga, dan zona publik. Menurutnya, pembagian kawasan dilakukan agar pemanfaatan sumber daya laut tetap berlangsung secara berkelanjutan. Dengan sistem tersebut, masyarakat tetap dapat memanfaatkan kawasan tertentu tanpa mengganggu wilayah yang dilindungi. Program konservasi ini juga dikembangkan melalui kolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Pendekatan berbasis budaya dinilai menjadi kekuatan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan kawasan pesisir. Plan Internasional Indonesia berharap sistem MURO dapat terus diterapkan sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem laut. Keberhasilan program tersebut juga diharapkan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir di Lembata.

0: Fak-fak siang ini. Fak-fak siang ini. Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Debati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga

0: barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Siang hari ini, teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfa, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat berapa saja di suasana siang hari ini dengan cuaca fakfak yang begitu bersahabat. Namun bagi Anda yang tengah menikmati istirahat siang sebelum nantinya kembali ke tempat tugas untuk menyelesaikan segala rutinitas di hari ini, kami masih hadirkan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah, temani ruang dengar Anda. Dan informasi berikut ini tentang generasi muda memegang peranan penting ya, menjaga kelestarian budaya lokal sebagai identitas bangsa menghadapi perkembangan zaman bersama. Pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh masyarakat Indonesia secara berkelanjutan bersama. Penjelasan itu disampaikan penulis sekaligus alumni Duta Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Tengah, Lydia Francisca, melalui sambungan telepon seluler. Penyampaian dilakukan dalam program Sibolga malam ini, Pro 1 RRI Sibolga, pada Senin 13 Juli 2026. Lydia menilai generasi muda harus mencintai budaya daerah melalui kegiatan seni bahasa serta tradisi lokal sejak dini. Berbagai komunitas budaya mulai melibatkan pelajar mengikuti pelatihan tari musik tradisional serta pembelajaran bahasa daerah secara rutin bersama. Kegiatan itu menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkuat kepedulian generasi muda terhadap warisan budaya daerah masing-masing sepanjang waktu. Perkembangan teknologi digital sebaiknya dimanfaatkan memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas melalui berbagai platform komunikasi modern tersedia. Pemanfaatan teknologi mampu memperluas jangkauan promosi budaya sekaligus meningkatkan minat generasi muda mengenai kekayaan daerah Indonesia bersama. Ia juga mengajak masyarakat mendukung kegiatan budaya agar terus berkembang serta diwariskan kepada generasi penerus bangsa Indonesia. Kolaborasi keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah, serta masyarakat menjadi fondasi penting menjaga keberlangsungan budaya lokal menghadapi tantangan perkembangan global. Masyarakat juga diharapkan meluangkan waktu ya untuk mengikuti kegiatan budaya sebagai bentuk kepedulian menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.

0: Paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Mutiara dari berbagai penyanyi temani ruang dengar Anda ya di suasana siang hari ini. Dan yang baru berlalu, persembahan lagu dari daerah Ambon oleh Mita Talahatu dengan judul Jujur, membawa kita pada pukul 12.52 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih hadirkan pilihan lagu daerah, ada satu lagu daerah lagi ya hingga kita jelang penyampaian Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Dan tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak. Ada berbagai segmen lainnya masih kami hadirkan temani ruang dengar Anda, seperti Pro Dangdut usai Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskjold. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Nah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskjold. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskjold meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koy dari Belanda, sementara Jesper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskjold. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskjold mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifli untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini, itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Itu local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau tadi tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,9 FM Tau 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrupa. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Program request lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811 4959 490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang para pendengar, kita jumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan satu persembahan lagu dari Rita Sugiarto. Halo Dangdut, awali kebersamaan kita ya di Pro Dangdut. Usai penyampaian Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Teruntuk Anda yang mau gabung meramaikan Pro Dangdut hingga menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Penelpon perdana, selamat siang.
1: Assalamualaikum dan selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam, Mbak Palma.
1: Iya, ini kakak
0: Aisyah
1: ya?
0: Iya, Aisyah di sini. Lama ya, iya. Tidak dengar suaranya Mbak Palma. Kirain udah lupa sama kami iya. Di sini.
1: Soalnya beberapa bulan terakhir ini lagi sibuk kak Aisyah, jadi belum sempat gabung lagi di RRI Pasar.
0: Oh, lagi sibuk ya. Tidak bilang-bilang iya. Supaya kita bantu kesibukannya.
1: Ya, itulah kak Aisyah. Apa yang namanya ya, bisa dibilang kesibukannya itu random juga sih sebenarnya.
0: Oh, semangat ya, semoga sukses selalu.
1: Amin.
0: Oke, okay, kakak ini ada lagu dari Ashraf, 7 Kata Cinta, King Nasar, Samira, Ina Sintia, 5 Menit Lagi, Iis Dahlia, Bagai Ranting Yang Kering, Roma Irama, Wahai Pesona, Melinda, Ada Bayangmu, Adibal, Tersenyumlah, Nelly Agustin, Pasrah, Ike Nurjanah, Merpati Putih, Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta, Sriya Maya, Hasrat Terpendam, Vita Alvia, Harodang Nestapa, Maggie Z, Jandaku, Lea Waldi, Tangis Penyesalan, Salma, Kugapai Cintamu. Mau yang mana?
1: Vita Alvia aja kak Aisyah.
0: Vita Alvia, oke, okay. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk semua yang lagi monitor aja di siang hari ini. Selamat siang, selamat berserahat ataupun lagi menikmati waktu makan siangnya. Semoga terhibur juga bersama Eri Fafak. Semoga semuanya sehat, selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar juga. Tetap berhati-hati itu kak Aisyah juga beserta kru yang bertugas di siang hari ini, sehat semuanya.
0: Amin.
1: Selalu dan tetap semangat tugasnya. Terima kasih kak Aisyah. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih untuk Mbak Palma di Nunukan ya, kalau tidak salah. Halo, selamat siang Bang Hadi.
2: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Lagi sibuk apa nih? Atau lagi santai?
2: Ya. Lagi santai di rumah ini.
0: Oh, lagi santai di rumah. Lagunya mau yang mana nih, Bang Hadi?
2: Saya pengen dengar lagu ini aja ya. Dari siapa ya?
0: Dari siapa?
2: Dahlia sih.
0: Dari siapa?
2: Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia, oke. Okay. Salamnya?
2: Apa judulnya tadi?
0: Bagai Ranting Yang Kering.
2: Oh, Bagai Ranting Yang Kering.
0: Iya.
2: Oh, yeah. Bagaimana yang dibilang Bagai Ranting Yang Kering itu? Aduh.
0: Nanti kita dengar lagunya
2: barat,
0: seperti apa.
2: Barat,
0: jawabannya ada di lagu
2: barat,
0: kayaknya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, salamnya buat Kak Aisyah, selamat bertugas sampai sukses. Semoga saya selalu kaya bersama keluarga di sana.
0: Amin.
2: Ada yang baru turun tadi ya, saya nggak tahu nama yang tepat.
0: Palma.
2: Oh, Palma. Oh, ya. Ada juga Bang Putra Tengah, ada apa lagi nih Bang Bintang Batam, ada juga Marina di Batam 2, ada Sari juga di Bajar Masing, ada Bang Bintang, ada Bang Lofot, Bang Iwan juga, Bang Tedi, Nasron, dan ada semuanya aja lah kayak.
0: Iya.
2: Nah, ucapannya salam sehat selalu dan salam kompa di udara. Oke, begitu aja Kak Aisyah.
0: Oke.
2: Terima kasih, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah
0: kita. Cakep, Dangdut adalah kita. Bang Luhut, selamat siang.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita Mbak Aisyah.
0: Iya, kita ketemu lagi siang ini.
3: Iya, ketemu lagi.
0: Ayo Dangdutan, lagunya mau yang mana nih?
3: Iya. Ini kabar-kabar sehat cuacanya. Mendung-mendung manja, bukan dari sana.
0: Mendung-mendung manja ya?
3: Iya.
0: Iya. Oke okay deh, terima kasih informasinya. Lagunya mau yang mana nih?
3: Aku yang ikut ini, yang Ike Nurjana saja.
0: Ike Nurjana, oke. Okay. Merpati Putih judulnya.
3: Iya betul.
0: Iya.
3: Oke, salamnya yang pertama buat Bayu Kiasna, juga sampai bebas dan tetap semangat. Terus ada juga Hadi yang baru turun, makasih salamnya. Ada juga Bang Putra Tengnya, ada Bang Lei. Ada Freddy, Bu Lutri, Bu Kristi, Mbak Lili, ada juga Ibu Bariga, ada Bunda Ina, Bunda En, ada Ibu Ani, Bu Matlia, Bang Ahmad Irwan, ada Bu Lutri, terus ada juga Ibu Jati, Pak Winti, ada juga Barani, ada Sari, ada juga Bang Atus, ada juga itu yang baru tentu yang pertama, Mbak Alma yang kita dalam kenal dari Tapanuli. Terus buat Junaidi dan semuanya lah yang mendengarkan dimanapun berada. Ya. Oke, buat Mbak Isanya, selamat waktunya sampai besar. Selamat siang. Dan duit pada lagi, terima kasih.
0: Kembali ke si Horas, Bang Luhut di Tapanuli. Yang mau ikutan lagi, halo, selamat siang Bunda Kristin.
4: Mak, yang pro dandut adalah Mak Dita, Mak Isa cantik, baik hati.
0: Oh, sama dengan Ibu Bunda Kristin ya. Lama tidak dengar suaranya nih, Bun.
4: Ada Mak Isa, cuma kalau saya terlambat gabung, biasanya saya lagi sibuk keluar tuh.
0: Oh.
4: Jadi kalau lama gabung biasanya keluar saya, sampai malam ya begitu.
0: Oh, gitu.
4: Tapi kalau ada di rumah tetap.
0: Ya, pasti ikutan ya.
4: Iya.
0: Mantap. Oke.
4: Okay. Selamat. Tunggu yang pertama apa tadi, Mbak Isa? Saya sudah belum sempat monitor. Biar aja yang pertama tadi apa?
0: Ini lagunya sudah dipilih ada tiga nih, Bun.
4: Oh,
0: iya, ikutan aja lagi, boleh ya, Bun ya. Nanti putaran berikutnya ya, kalau mau pilih lagu lagi. Ada Vita Alvia, ada Iis Dahlia dan Ikke Nurjana.
4: Kita
0: Elvi
4: aja,
0: Kita Alvia. Kita Alvia, oke, baik.
4: Salam ya, Pak Isa.
0: Lanjut, Bun.
4: Yang pertama ada Ibu Utri, bersama Pak Freddy, selamat siang, salam sehat. Ada Mansut, Ibu Mas Lia ya, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Bu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Pak Reto, Nurjel, Bu Rosna, ada Ayu Dimas Rojo, Ayu Cendana, Segera Jakarta, Bu Sofia Saat, ada juga Kang Ahmad Iwan, Bang Iwan, Bang Ruhut, Pak Windy, Bang Lai Putra Tengah, Ibu Ani Putra Mabagu, Pak Sabar, Pak Wisukur ya, Pak Rahman, Pak Ustadz, Bung Darwin, ada juga Capai Ani Putra Mabagu, ada Andi Cakrawinata ya, ada juga Dika Ditalia Bu, oh, ada Anu tadi, Palma yang baru lewat ya. Palma udah lama gak kedengaran suaranya.
0: Iya.
4: Apa kabar Palma? Pikir Palma lagi di bot, tapi kayaknya sudah di Kalimantan. Sehat-sehat Palma. Ada juga tadi Hadi di ya, pokoknya buat semua-semua sudah Mbak Aisyah yang lagi monitor.
0: Iya.
4: Kita sukses selalu ya sampai siaran buat terbaik buat Mbak Aisyah dan
0: keluarga. Amin.
4: Makasih Mbak Isa, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Satu penelpon lagi ya sebelum saya hadirkan lagu. Yang mau ikutan silakan. Tapi kalau memang tidak ada, ini ada tiga lagu masing-masing dari Vita Alvia, Iis Dahlia, dan Ikke Nurjana. Bunda El, selamat siang Bun. Yang ada di Manado.
5: Selamat siang sayang, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah?
5: Dangdut adalah kita, Aisyah Sawan.
0: Mantap, Bun. Sudah siap joget dangdut, toh?
5: Aisyah. Ini Aisyah, kan?
0: Iya, betul, Bun. Aisyah di sini.
5: Iya, Aisyah di situ.
0: Bunda di sana.
5: Aisyah pilih lagu ya, sayang.
0: Oke, siap. Lagunya sudah ada tiga, ya, nih.
5: Yang pertama buat Aisyah sayang, selamat siang, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga dan cinta di rumah, salam selami selalu.
0: Amin.
5: Kalau di sini lagi kan di posisi bunda sayang. Lanjut ada kakak Lili, salam sehat, pada Ibu Mas Lia, Ibu Farida, Ibu Abdul Rohna, Ibu Nurbail, Ibu Aki, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Ibu Ani juga yang ada di Manado juga ada ya. Salam sehat semuanya. Ada Rani juga di Ternate. Lanjut pada Pak Junaidi Ampun, salam kasih salam hormat, salam sehat. Putra Tengnya juga ada Bunda Imo, Bang Lei, Mbak Bintang Pertama, Pak Bas, Pak Masrun, ada Pak Darwin, Pak Bodja, Pak Luhut, ada juga Bang Yani, Bang Amin semuanya salam sehat. Apa Bang Ucan juga dibawa-bawa di sana juga Bapak Ibu semuanya. Salam kasih, salam
0: hormat,
5: salam
0: sehat. Aisyah Fala. Iya Bun, oke. Bunda Elsa yang sayang-sayang juga. Terima kasih ya sudah gabung bersama kami di siang hari ini. Pak Nasrun, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nasrun yang ada di Palu.
6: Iya, apa tadi gandaku kali itu.
0: Oh, nanti di putaran berikut ya Pak ya. Ini ada 3 lagu yang akan saya putar nih.
6: Oh iya.
0: Kalau mau pilih apa-apa. Lagu saya ikut, saya tunggu nanti suaranya kembali.
6: Oh iya iya.
0: Iya. Saya ikut kan ada Vitalvia, Isdalia, kemudian Niki Nurjana nih Pak.
6: Oh iya, dan saya ikut
0: tersenyum
6: Mbak ya.
0: Oh iya, boleh.
6: Ya, pertama-tama Mbak saya sahabat juga, saya selalu bersama korban Putri Italia, bersama Pria di sana, ada Pak Dari Besuteng, ada Mas Lia, ada hari juga kita bagung, terus ada Abang Lesti, Pak Ramadan, Pak Tengah, baik. Ah, semuanya tempat kerja sama Tiang Kopal. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Pak Nasrun di Palu.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Negara Indonesia BNI Festival. Hadiah yang ditawarkan meliputi mobil, sepeda motor, rumah, emas, dan logam mulia, serta paket umroh gratis. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs atau aplikasi mobile banking BNI, melainkan modus pencurian data pribadi atau phishing. Melalui laman resminya bni.co.id, BNI mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan program undian. Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leila Karnalis, menjelaskan kupon undian Wonder BNI akan tergenerate secara otomatis untuk transaksi yang memenuhi syarat. Seluruh program undian resmi BNI tidak pernah mensyaratkan pembayaran atau transfer dana untuk pencairan hadiah. Informasi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BNI.

0: 3 menit berlalu ya dari pukul 14 siang hari ini. Kita lanjut di putaran yang kedua. Dan yang mau gabung lagi, halo, selamat siang Bang Putra Tengah.
1: Iya Mbak Aisyah, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Bareng sama siapa Bang Putra? Sendirikah atau ada Bang Lei?
1: Sendiri saja.
0: Oh, sendiri saja, kakak dong sendiri.
1: Oh.
0: Iya.
1: Lagu Nasutra saja.
0: Oh, Nasutra, sisa-sisa cinta. Oh, masih ada sisa ya?
1: Sisa-sisa.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa nih Bang Putra?
1: Oke Mbak Aisyah, selamat bertugas ya. Semoga tetap semangat, diberkati Tuhan, dan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Oke, ada tadi yang lewat Bapak Alma baru suara ya. Dan angkinya juga ikut.
0: Iya. Dan
1: tubuh, jangan sampai mungkin ya ada hari baik untuk Bapak Alma kan. Oke, lanjut ada juga Bang Hadi, Bang Luhut, Nasrun, Bunda Natalia, Bunda El, Nona Vika, Bang Lai, juga Ibu Ani, juga ada Estelita, juga ada Erik juga di Manado sana, dan juga ada Kehucan, Bang Yunus, Bang Wirman, juga Pak Nasrun, juga ada Ibu Farida, juga ada Pak Saban, juga ada Wendy, juga Bang Yoga, Mbak Lili, Bang Upa, Bang Ucah, Ibu Rosna, Bang Iwan, Bang Cuti Tanami, mudah-mudahan cepat sembuh ya, ada lagi dirawat di rumah sakit. Kemudian ada Ibu Fedi, Pak Fedi dan Ibu Kri, Bang Marcel, Bang Mungeri, juga Bapak Ima, dan semua-semua sudah tampak
0: ke situ. Iya. Bang Putra, halo.
1: Lemon.
0: Bang ya. Putra, iya. Tadi siapa yang dirawat di rumah sakit?
1: Bang Cut Itamame.
0: Oh, Bang Cut Itamame. Moga lekas sembuh ya, Bang Cut. Lama juga terdengar suaranya nih.
1: Kemarin ada Pak Anies yang ada sampaikan lewat gabungan kemarin.
0: Oh, iya. Oke.
1: Oke, semuanya ya, tanpa terkecuali. Semoga terhidup selalu dan salam kompak siap. Oke, terima kasih Mbak Aisyah.
0: Iya.
1: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Kembali kasih untuk Bang Putra Tengah di Fakfa. Kita ke Parigi Motong. Ibu Maslia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Silakan Ibu Maslia.
2: Lagunya?
0: Lagunya tersisa ada Asraf, 7 Kata Cinta, King Nasar, Samira, Ines Cynthia, 5 menit lagi. Roma Irama, Wahai Pesona.
2: 5 menit lagi.
0: 5 menit lagi mau kemana?
2: Ke Fakfak.
0: Ke Fakfak, sudah nih ke Fakfak suaranya.
2: Okay. Cuma suara,
0: oh, cuma
2: badan di sini.
0: Oke okay deh, saya tunggu ya di studio.
2: Iya.
0: Oke, okay, salamnya.
2: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine di Tojoli, Ibu Putri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Bang Wei, Putra Tengah, Bang Luhut, Nasrun, Bintang Pratama, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, semuanya.
2: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
2: Terima kasih, salam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga ya untuk Ibu Maslia. Doa dan ucapan yang sama. Lagu dari Ines Cynthia, 5 menit lagi nanti akan saya putarkan ya. Tapi kita dengarkan ada Ona Sutra dengan Sisa-Sisa Cinta. Oke, di belakangnya Ibu Maslia. Selamat siang Bang Hadi, yang kedua kali. Halo Bang Hadi. Halo.
3: Iya, guys.
0: Iya.
3: Ada yang mau ikutan ini?
0: Boleh tahu siapakah gerangan dirinya yang mau ikutan? Halo.
4: Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Boleh tahu namanya dan posisinya di mana nih?
4: Dengan Mbak Rahma Toli-Toli.
0: Mbak Rahma di Toli-Toli, bareng sama Bang Hadi saja kah atau ada lagi? Selain Mbak Rahma ada siapa lagi?
3: Cuma satu aja.
0: Mbak Rahma aja. Oh, cuma Mbak Rahma saja. Oke, silakan Mbak Rahma, pilih lagunya siapa nih?
4: Kalau boleh lagunya Berdayung Cinta, Imam Syarifin.
0: Oh, tidak tersedia siang ini. Maaf ya. Yang ada nih Asraf, Tujuh Kata
4: yang
0: Cinta.
4: Yang Mbak.
0: King Nasar, Samira, nah. Roma Irama, Wahai Pesona, Melinda, ada Bayang.
4: Roma Irama aja.
0: Roma Irama, oke. Salamnya buat siapa Mbak Rahma?
4: Iya.
0: Atau salam?
4: Menyapa yang lagi monitor, semua-semuanya aja deh. Teman-teman yang lagi monitor itu aja Mbak. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Bang Hadi makasih ya. Iya, sudah menghubungkan. Waalaikumsalam, Bang Hadi di Nia sudah menghubungkan Mbak Rahma ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Teruntuk Nona Vika yang tadi sempat menelpon ya, bisa dicoba kembali. Mudah-mudahan masih monitor Pro 1 RRI Fak-Fak. 0811-495-9490 itulah jalur yang kami buka untuk Anda ya, baik itu melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Wana Sutra, Sisa-Sisa Cinta, disusul Ine Cynthia 5 menit lagi. Kemudian ada Roma Irama, Wahai Pesona.

0: cuaca bagus, macet Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1. Give it up. Break down. 1 2 3.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

King Nasar sama Melinda ada bayangmu, Adibal tersenyumlah, Nelly Agustin pasrah, Sriya Maya hasrat terpendam, Maggie Z jandaku, Lewaldi tangis penyesalan, Salma kugapai cintamu.

0: Vika dan penelpon lainnya ya, yang tadi pas lagu sempat hubungi kami, bisa dicoba kembali di nomor yang sama. Ditunggu partisipasinya juga untuk para pendengar lainnya yang ada di daerah Fakfak ataupun di luar daerah Fakfak, untuk turut serta ramaikan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, hingga menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, saat nanti kita ikuti dinamika Korwil Nusantara 2. Halo, selamat siang Bang Bintang Pratama.
1: Halo, selamat siang juga Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng sama siapa di situ Bang Bintang? Dede Aim adakah?
1: Sendiri doang. Oh, ini sendiri. Dede Aim ini. Ha? Mungkin lagi tidur, baru pulang sekolah, mungkin lagi tidur siang atau sama tantenya di sebelah ini.
0: Oh, gitu ya. Oke, silakan Bang Bintang.
1: Oke, lagunya soalnya saya baru monitor Mbak Ita, jadi enggak tahu ini lagunya ini apa. Ada yang tersisa ini apa lagi?
0: Ada Ashraf, Tujuh Kata Cinta, King Nasar, Samira, Melinda, Ada Bayangmu, Adibal, Tersenyumlah, Nelly Agustin, Pasrah, Sriya Maya, Hasrat Terpendam, Megi Z, Jandaku, Lewaldi, Tangis Penyesalan, Salma, Kugapai Cintamu. Yang mana?
1: Aduh, ya, itu yang pertama Jo itu. Yang pertama. Kebawah ini kayak galau-galau lagunya.
0: Tujuh Kata Cinta ya, dari Ashraf.
1: Iya, itu okay, saja.
0: Baik, salamnya buat siapa nih Bang?
1: Salam-salam buat Pak Freddy Butri ya. Ada Putra Tenga, Bunda Ima, Bang Ramadan, Bu Ibu Natali juga ya, Ibu Farida, Mas Lia, yang di Aceh juga semua-semua ya, Bang Tu juga sana, ada Kak Ani. Pokoknya semua-semua lah.
0: Oke.
1: Okay. Satu-satu teman lain masih mau gabung. Pokoknya tanpa terkecuali lah buat semuanya.
0: Oke okay deh.
1: Buat Mbak Isa selamat bertugas Mbak Isa. Monggo dilanjut. Terima kasih waktunya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bang Bintang Pratama yang sudah gabung bersama kami di Pro Dangdut. Satu lagu yang dipilih dari Ashraf, Tujuh Kata Cinta. Yang lainnya silakan di 0811-495-9490 dari Parigi Motong, kita go Bandung. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Nur Aisyah.
0: Iya, siang kembali. Ini kembarannya siapa lagi nih, Kang Ahmad? Ini
2: sama Siti Nurbaya.
0: Oh, Siti Nurbaya. Tak kirain Siti Nurhaliza. Kembarannya kan di Malaysia sana.
2: Kemarin istri pasangan nomor 1, sekarang mah nomor 2-nya Siti Nurbaya.
0: Oke. Okay. Batuk akhirnya ketahuan deh. Ini Kang Ahmad Irwan apa Irwan Ahmad nih?
3: Ini Irwan Ahmad.
0: Oh, Irwan Ahmad. Kalau malam baru Ahmad Irwan.
3: Iya, kan saudara kembar kan gitu. Ini lagi gundah sebenarnya juga sekarang mah.
0: Jangan gundah, ayo kita happy-happyan di Pro Dangdut.
3: Karena Prancis enggak masuk final.
0: Oh, itu gundah sama.
3: Jagoan saya tiga-tiganya udah enggak masuk final. Belanda, Maroko sama Prancis. Aduh, sekarang
0: gitu. Gimana ya? Hilangkan
3: dewe gundah setekan gitu, gitu aja.
0: Ya. Hilangkan kegundahan dengan dangdutan yuk. Lagunya yang mana kan?
3: Untung ada Mbak Aisyah ya, bisa mengerti, mudah-mudahan bisa menghibur orang hati yang sedang gundah.
0: Mudah-mudahan gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong lagunya yang mana nih Kang?
3: Ada dari ini yang galauan lagunya.
0: Saya bacakan dulu ya. Ada King Nasar, Samira, Melinda, Ada Bayangmu, Adibal, Tersenyumlah, Nelly Agustin.

0: Rin Pasrah, Sriya Maya, Hasrat Terpendam, Maggie Z, Jandaku, Lewal di
1: Ah, Maggie Z, Maggie Z, itu jelas.
0: Sudah kuduga ini milenya
1: ke Maggie Z. Ya iya, itu kan seperti, dengarlah, wahai Jandaku, senang. Carilah jodoh yang lain, nah gitu. Usah kau merana ya? Selalu. Berdosa jikalau tak kawin.
0: Oke, salamnya kan?
1: Salam-salamnya ya. Mm-mm. Buat barusan Pak Bintang Pratama, itu kan. Buat Putra Tengah.
0: Iya. Yep.
1: Buat putra-putra yang lainnya yang bisa ikut bergabung, buat Pak Nasrun. Mm-hmm. Buat Om Botak juga, buat Pak Hambali, mm-hmm. ada Bang Lai, ada buat siapa lagi? Buat Bang Luhud tuh ya, mm-hmm. Bang Andi, ada juga buat Pak Freddy sekeluarga. Kemudian siapa lagi ya, buat Bang Leman ya, mm-hmm. Pak Bit, kemana juga siapa Ayu, mm-hmm. Ibu Christine Natalia, Ibu Farida, Ibu El, ada juga buat Teh Dinda itu kan, mm-hmm. yang semuanya salam buat semuanya aja,
0: iya.
1: Nah itu Mbak Aisyah juga kan, nah itu mudah-mudahan Bunda saya segera selesai walaupun gara-gara bola, gara-gara Prancis nggak masuk final. Hmm. Berarti tiga jagoan saya udah gugur, tidak ada maju lagi.
0: Semangat.
1: Iya itu, itu benar saya lebih pelik beli di Padang tuh kan, daripada di Tanjung Karang.
0: Cakep.
1: Lebih baik mati di ujung pedang daripada mati dihina orang, itu aja. Cakep. Terima kasih.
0: Oke, kembali kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kang Ahmad Irwan di Bandung. Satu penelpon lagi silakan yang masih ingin gabung bersama kami di 0811 495 9490.

yang sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas.

tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10 sampai dengan 20 menit dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Tidur siang yang terlalu

menggunakan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15 sampai 20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

0: pendengar yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. 47 menit berlalu ya, tersisa 13 menit ke depan. Kita bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang sudah gabung lagi melalui jalur telepon WhatsApp, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mbak Ayu, betul?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angin apakah siang ini, Mbak Ayu? Bagaimana nih? Tumben ingat kami
1: angin
0: di sini.
1: Angin sibuk. Angin sibuk-sibuk, oh. Angin sibuk-sibuk. Dari Pulau Seram.
0: Semalam saya dengar suaranya ya di Pulau 1 RRI Jakarta.
1: Iya, itu sih mama harus gitu ya, karena emang bintang harus iya. harus.
0: Apalagi bintang tamu
1: harus penuh perjuangan dan doa. Iya. Betul, semalam kan Mbak Ita ulang tahun. Ini sama Mbak Aisyah.
0: Betul, Aisyah di sini.
1: Mbak. Ya, Mbak Aisyah sehat ya. Sekian purnama satu tahun kemudian berbeda kembali dari papa.
0: Sehat juga ya Mbak Ayu ya.
1: Saya harus keluarga. Sehat, alhamdulillah. Saya harus bergabung di kalau di nomor GSM-nya suara penyiar.
0: Halo, halo, halo Mbak Ayu.
1: Halo Mbak Aisyah, lagunya ya. Apa yang masih tersisa?
0: Yang masih tersisa ada King Nasar, Samira, Melinda, Ada Bayangmu, Adibal, Tersenyumlah, Nelly Agustin, Pasrah, Sriya Maya, Hasrat Terpendam, Lewaldi, Tangis Penyesalan, Salma, Kugapai Cintamu. Yang mana nih, Mbak Ayu?
1: Aduh, caranya ngeri-ngeri. Yang pertama sih ya, di Samira.
0: Samira.
1: Iya, saya. Oke, soalnya buat Mbak Izin Dana, karena saya sudah lama baru bisa gabung kembali di Persat RRI Fakfak. Saya rangkum salamnya ya dari A sampai Z. Namanya selamat datang semuanya. Salam sehat rahmi. Sudah buat Bu Ali yang ada di Bangkok ya. Buat Pak Widi di Tokyo, mungkin yang dengarkan atau siapapun ya, mudah-mudahan selalu sehat sama keluarga pada hari ini. Buat Mbak Tabung Kasih dari Fatimah Zahra sih ya, tetap sehat ya.
0: Amin.
1: Sudah 5 tahun gitu ya, bulan tanggal 30 bulan Juli pas 5 tahun.
0: 5 tahun ya. Oke. Buat siapa lagi, Mbak Ayu?
1: Buat Mbak Aisyah.
0: Iya, halo Mbak Ayu. Halo.
1: Sampai jumpa.
0: Oke, terima kasih untuk Mbak Ayu yang sudah gabung lagi ya bersama kami setelah sekian lamanya. Semalam saya dengar suaranya ya di Ruang Rindu Nasional. Siang ini muncul di RRI Fakfak. Halo, selamat siang Ibu Farida.
2: Halo Mbak Alisa, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida, kita ketemu lagi ya siang ini.
2: Iya. Tapi sering-sering monitor, kalau Bu Fadil sering monitor.
0: Oh, sering monitor, ya, terima kasih.
2: Ya, nggak bisa gabung.
0: Oke, tapi siang ini alhamdulillah ya, bisa ikutan gabung.
2: Alhamdulillah, bisa langsung ya, dengan telepon.
0: Iya.
2: Ya. Karena biasanya Bu Fadil teleponnya ke WA.
0: Biasanya ke WA, tapi untuk siang ini di telepon biasa ya?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tembus.
2: Mbak Aisyah. Lagunya tadi ada yang sama Adibal.
0: Adibal ada, Tersenyumlah. Tapi
2: ada tadi hasrat terpendam siapa?
0: Hasrat terpendam Sriya Maya.
2: Pilih hasrat terpendam.
0: Bun, tapi saya sesuaikan dengan jamnya ya, dengan waktu ya. Kalau waktunya masih bisa saya putar, tapi kalau tidak bisa mohon maaf ya, Bun ya.
2: Iya, enggak apa-apa. Okay, ya, penting sudah kita gabung, sudah dengar suaranya Mbak Aisa. Jadi kalau salamnya tadi ada Mbak Ayu ya. Kenapa Mbak Ayu terputus ya?
0: Mungkin jaringan kali, Bun.
2: Oh iya. Mewakili untuk semua sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih, Mbak Aisa, Ibu Farida mau ucapkan salam ini untuk seseorang ya.
0: Silakan.
2: Iya, buat Mas Lia ya yang ada di Parigi Mutong. Terima kasih atas kirimannya ya. Alhamdulillah sehat-sehat Mas Lia, bahagia bersama keluarga tercinta. Rezekinya semakin bertambah melimpah. Amin. Terima kasih Mbak Aisyah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Ibu Farida. Pak Junaidi di Ambon, selamat siang.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi, silakan.
3: Oh ya, sabar ya, sabar ya.
0: Amin, ya. Alhamdulillah.
3: Ada request lagu.
0: Lagu.
3: Ada lagu apa?
0: Lagunya ini tadi dipilih sama Mbak Ayu, ada King Nasar, Samira, kemudian ada Sriya Maya, Hasrat Terpendam.
3: Oh ya, itu sudah. Apa nama judul? Pecuannya suara bang.
0: Halo, halo, King Nasar, Samira. Halo.
3: Oh ya, sudah. Ya.
0: Iya.
3: Iya, iya.
0: Baik. Salamnya buat siapa, Pak Jun?
3: Ya, yang barusan lewat itu ibu siapa, Mbak siapa ya?
0: Ibu Farida di Palu, kemudian ada Mbak Ayu di Masohi.
3: Oh, Farida, ibu Farida.
0: Iya.
3: Wah, ibu Farida lewat-lewat Pak Junaid ya.
0: Lupa kali, Pak. Karena mungkin berhubung juga ya, karena durasi.
3: Masalah dan harapan sehat bersama keluarga ya.
0: Amin.
3: Pertemuan Ibu Ayu Farida, selamat siang, harapan sehat selalu ya. Ada ya, siapa Ibu Mas Yobi Primo selamat selalu juga. Ayah ini ketemu Bangku Manado, selamat siaran Pak Wales juga di Manado, selamat siaran Pak Sehat. Ada Vika juga di Kenaan di Manado juga. Ada Ibu Iwa, Pak Iwa yang ada di Aceh, selamat siaran Pak Sehat selalu. Bang Luhut di Tapanuli Utara ya, ada Mure juga di sana. Ada yang di Nias, itu siapa Nias?
0: Di Nias Bang Hadi.
3: Oh, Bang Hadi, Bang Hadi ya.
0: Iya.
3: Bang Hadi, ya, selamat siang, harapan sehat selalu ya. Lalu yang Mbak Lili juga, Putra Teh, nggak asal lupa juga ada siapa lagi.
0: Iya. Kayaknya semua ya, Pak ya.
3: Ucap yang ada di bau-bau juga boleh, Bang Yulus.
0: Iya. Ya.
3: Lalu kemudian di Ternate, Rani.
0: Rani, ya.
3: Ada Rani di Ternate, harapan sehat. Dan juga Lolo atau Maruk Utara juga Ternate, selamat siaran. Ada Bintang Pratama juga ya, dan ada Nasrul juga ya.
0: Iya.
3: Di Primos. Semua sudah
0: semuanya A sampai Z. Iya.
3: Dari Pak Darwin, Bon Arwin dari.
0: Oke deh.
3: Lalu kemudian ada di Jalan Cendrawasih, Ibu siapa tuh?
0: Ibu Rosna.
3: Di Jalan Cendrawasih.
0: Iya, Ibu Rosna.
3: Ibu Rosna,
0: iya. Semuanya Pak ya, karena durasi ini Bapak. Waktunya mepet.
3: Itu dulu, Assalamualaikum.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya untuk Pak Junaidi di Ambon. Sudah meluangkan waktu gabung bersama kami. Dan merupakan penelpon terakhir pendengar. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah gabung meramaikan Pro Dangdut. Ibu Farida dan Pak Junaidi, saya ikutan aja ya dengan lagu dari King Nasar, pilihan dari Mbak Ayu di Masohi. Kita dengarkan bersama dengan judul Samira. Dan nantinya pada pukul 15 Anda ikuti Dinamika Korwil Nusantara 2.

0: Kota Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 untuk hari ini Kamis 16 Juli 2026 di antaranya. Penangkapan pelaku pengeboman ikan di Raja Ampat. Pemprov Papua Barat Daya fasilitasi Bimtek Perpustakaan. Bersama saya Noni Densi, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Satpol Airut Polres Raja Ampat ringkus dua pelaku bom ikan di Kampung Solol. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
2: Kepolisian Resort Raja Ampat berhasil menggagalkan aksi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak destructive fishing di kawasan perairan Holo Bobo, Kampung Solol, Distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat. Dalam operasi tangkap tangan ini, polisi mengamankan dua orang pelaku beserta sejumlah barang bukti. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai didampingi Kasatpol Airut Ibtu Feni Maulana mengatakan operasi ini merupakan implementasi dari program kerja prioritas Kapolda Papua Barat Daya, khusus di wilayah Hukum Raja Ampat. Fokus penuh diberikan pada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan perairan dan penanggulangan kejahatan lingkungan. Kronologis penangkapan, kata Kapolres, diawali oleh petugas yang mengendus rencana pelaku pada 3 Juli 2026. Personel Satpol Airut Polres Raja Ampat yang tengah berpatroli bersama tim UPTD BLUD KKP memergoki aktivitas mencurigakan di perairan Hol Bobo. Petugas menangkap para pelaku saat sedang melakukan pengeboman ikan. Dalam OTT tersebut, kata Kapolres, petugas mengamankan dua orang tersangka berserta barang bukti ke Mako Satpol Airut Polres Raja Ampat. Kedua tersangka berinisial MDY 42 tahun, seorang buruh nelayan asal Rufe, Kecamatan Sorong Barat, dan AF 25 tahun, warga Jalan Mercusuar, Kecamatan Sorong, Kepulauan. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti antara lain dua botol bom ikan, satu botol bir kosong, satu buah kompresor beserta selangnya, satu unit perahu fiber dengan mesin 15 PK, setengah jeriken pupuk urea, 4 gram belerang, serta 100 kg ikan hasil pengeboman. Kapolres menambahkan, saat ini Polres Raja Ampat tengah memburu dua pelaku lain yang diduga terlibat, yaitu LU yang berperan sebagai juragan penyandang dana bahan peledak, serta OW. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang merusak kelestarian sumber daya ikan. Hal ini diatur dalam pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan atau pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong menggandeng Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis Bimtek Literasi Informasi, Sosialisasi Budaya Baca, dan Literasi bagi Satuan Pendidikan Dasar serta Masyarakat.

0: Informasi selanjutnya, antisipasi lonjakan harga TPID bersama pemerintah, sidak pasar dan distributor. Laporan Nirwana Yusuf.
1: Guna mengantisipasi lonjakan harga TPID Kota Sorong bersama TPID Provinsi Papua Barat Daya melakukan sidak di beberapa titik yakni Jembatan Puri, Pasar Remu, Distributor Bone Indah, dan Supermarket Gota di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat beberapa komoditas yang mengalami lonjakan harga seperti ikan, bawang, cabai, beras, telur ayam, dan minyak goreng, di mana minyak goreng ini selain harga naik, informasi yang diperoleh stoknya juga langka. Arif Rahadian selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat menyampaikan bahwa tujuan dilakukan sidak adalah untuk memperoleh keterangan langsung kepada para pedagang tentang barang dagangan yang mengalami lonjakan harga.
2: Untuk mengetahui perkembangan harga terkini dan juga kita bisa mengetahui penyebab atau faktor-faktor kenaikan harga atau penurunan harga yang ada di pasar. Gitu. Sehingga ini bisa menjadi bahan masukan juga bagi Bank Indonesia maupun pemerintah maupun tim TPID pengendaliannya nanti seperti apa. Misalnya tadi ditemukan ada kenaikan dari ongkos logistik, ya nanti kebijakan apa yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan harga dari sisi kelancaran distribusi dan logistiknya gitu. Supaya harga minyak yang sedang naik dan juga menurut informasi stoknya juga relatif langka. Jadi perhatian tim TPID bagaimana untuk bisa mencari solusi dan mengendalikan harga barang kebutuhan tersebut.
1: Untuk itu, sidak ini penting diketahui bagi pemerintah daerah agar dapat mengendalikan inflasi dengan melakukan pemantauan ketersediaan stok di lapangan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua melalui pelaksanaan workshop ekonomi OAP.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua melalui pelaksanaan workshop ekonomi OAP Nibai dan otonomi khusus. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dalam mewujudkan Papua yang cerdas, sehat dan produktif. Kegiatan digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Papua Barat Daya dihadiri OPD terkait serta pelaku UMKM orang asli Papua di Hotel Beragri Rabu pagi. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Risa, workshop melibatkan akademisi serta mitra yang selama ini aktif mendampingi masyarakat sehingga perangkat daerah dapat memperoleh pengalaman dan strategi dalam menyusun program pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif. Ia menjelaskan seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan mampu menyelaraskan program kerja dengan kebijakan pemerintah daerah sehingga belanja yang bersumber dari dana OSIS benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat orang asli Papua. Victor menambahkan sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya hingga pemerintah definitif saat ini, berbagai program pendampingan bagi pelaku UMKM orang asli Papua terus dijalankan dan akan dievaluasi secara berkala agar semakin efektif.
4: Jadi terkait dengan workshop di hari ini, di mana ini yang dilaksanakan kan teman-teman dari perangkat daerah Baperindah, sudah barang tentu bahwa mereka kerja ini kan dalam rangka untuk mendorong atau menggerakkan visi misi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, lalu sekaligus bagian dari penjabaran apa amanat undang-undang otsus, ya undang-undang otsus, terutama terkait dengan tiga isu utama yaitu Papua cerdas, Papua sehat dan Papua produktif, di mana kegiatan ini dibiayai didanai langsung oleh dana otsus. Kemudian topik atau tema tadi terkait dengan orang asli Papua. Ya, diharapkan dari kegiatan ini bisa ada satu lompatan lah, terutama di teman-teman dari internal pemerintah, yaitu dinas-dinas teknis untuk di dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di perangkat daerahnya masing-masing.
3: Pemerintah provinsi juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar seluruh program pemberdayaan ekonomi berjalan selaras dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia, Sorong. Bupati Raja Ampat lantik 16 kepala distrik dan 4 lurah, kembali Padli Ramdan melaporkan.
5: Setelah merombak jabatan pemimpin tinggi Pratama dan pejabat administrator, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda melakukan mutasi terhadap kepala distrik dan kepala kelurahan. Sebanyak 16 kepala distrik dan 4 lurah dilantik di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan BP4D Kompleks Kantor Bupati Raja Ampat. Kepala distrik yang dilantik adalah Abdul Surfin Seserai sebagai kepala distrik Kota Waisai, kepala distrik Waigio Barat Kepulauan Abdul Rahim Andra, kepala Distrik Mesol Utara Lajumura, Kepala Distrik Meos Mansar Yulian Urbata, Kepala Distrik Waigio Selatan Yudas Gimla, Kepala Distrik Waigio Utara Ahas Marai, Kepala Distrik Mesol Barat Adam Wailegi, Kepala Distrik Mesol Selatan Muhammad Yusuf Buatan, dan Kepala Distrik Kofiau Evan Swaten. Sementara itu Felix Urbasa dilantik menjadi Kepala Distrik Batanta Utara, Kepala Distrik Teluk Mayalibit Agus Gaman, Kepala Distrik Tiplol Mayalibit Abu Bakar Sata, Kepala Distrik Waigio Timur Adirian Korwa, Kepala Distrik Salawati Tengah Esau Parajal, Kepala Distrik Salawati Barat Anwar Kapitan Laut, dan Kepala Distrik Kepulauan Ayau Emilia Fakdawer. Sementara itu Kepala Kelurahan yang dilantik adalah Lurah Waisai Kota Alfianus Japa, Lurah Sapordanko Brian Cihari Jitmau, Lurah Warmasen Novi Elias Manggapro, dan Lurah Bonkawir Domingus Mayor. Dalam arahannya Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda mengatakan pelantik dan pengucapan sumpah janji jabatan merupakan ikrar suci di hadapan Tuhan dan komitmen moral etika dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi bagi daerah dan bangsa. Bupati mengingatkan jabatan bukanlah hadiah maupun hak istimewa yang perlu disombongkan, tetapi harus dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan masyarakat dan Tuhan.
6: Marilah kita jadikan momentum pelantikan ini sebagai titik awal dalam membangun Kabupaten Raja Ampat yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Mari kita satukan langkah, satukan tekad, dan satukan cita-cita guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berlintas pada pelayanan prima kepada masyarakat.
5: Orideko mengajak agar momentum pelantikan dijadikan sebagai titik awal semangat baru dalam membangun Raja Ampat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tingkat hunian kamar hotel menjadi gambaran perkembangan pariwisata di Kota Sorong. Kita ikuti laporan Husni Laing.
7: Tingkat penghunian kamar TPK Hotel merupakan gambaran produktivitas usaha jasa akomodasi jangka pendek, di mana tingkat penghunian kamar hotel adalah jumlah kamar yang disewakan dibandingkan dengan jumlah kamar yang tersedia di hotel bintang maupun hotel non-bintang di Kota Sorong. Dengan demikian, PLH Kepala BPS Kota Sorong Tri Rotua Siagian menyatakan, pada bulan Mei 2026, TPK Hotel bintang tercatat sebesar 45,58%, angka tersebut mengalami penurunan yaitu sebesar 7,55% jika dibandingkan bulan April 2026 yaitu sebesar 53,13%. Kemudian lanjut Tri Rutua, untuk TPK Hotel non bintang adalah sebesar 25,05%, tercatat telah terjadi penurunan secara montumon sebesar 1,10% dibandingkan bulan April 2026 yaitu sebesar 26,15%. Untuk TPK Hotel gabungan bintang dan non bintang di Kota Sorong tercatat sebesar 38,73%, mengalami penurunan 5,48% dibandingkan TPK bulan April yaitu sebesar 44,21%.
8: Untuk hotel berbintang, tingkat penghunian kamar pada bulan Mei 2026 sebesar 45,58%, turun 7,55% dibandingkan bulan April 2026 yaitu sebesar 53,13%. Untuk indikator pariwisata hotel non-bintang, tingkat penghunian kamar pada bulan Mei 2026 sebesar 25,05%, turun 1,10% dibandingkan bulan April 2026, yaitu sebesar 26,15%.
7: Pada Mei 2026 tercatat, rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik di Kota Sorong untuk hotel bintang sebesar 1,76 hari, dan hotel non-bintang sebesar 1,02 hari. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Sorong Selatan meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Wamar Gege.
9: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Wamar Gege, Distrik Konda, Minggu 12 Juli 2026. Peletakan batu pertama itu dihadiri langsung Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak, Wakil Bupati Yohan Bodori, unsur Forkopimda, para tokoh dan undangan lainnya. Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori kepada RRI menyampaikan program pemerintah pusat Kampung Nelayan Merah Putih sangat berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Maka itu atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena kehadiran program tersebut sangat membantu masyarakat di daerah.
10: Di tanggal 12 Juli kami sudah memulai di Kampung Wamar Gege, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan. Kami telah meletakkan batu pertama pertanda bahwa pembangunan kampung nelayan di Kampung Wamar Gege, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya akan segera berjalan. Potensi yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, saya katakan bahwa semua udang yang ada, baik sejenis lobster, banana, dan udang lain lagi, kepiting, ini semua sumbernya dari Sorong Selatan. Dengan begitu, program ini sangat menyentuh langsung. Masyarakat tidak pergi cari pasaran lagi. Masyarakat hanya dari laut naik, taruh uang dengan sendirinya mereka pegang. Ini sangat luar biasa. Saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo, di mana program ini disalurkan dan diluncurkan langsung ke masyarakat, biar masyarakat yang bekerja, masyarakat yang merasakan dampak manfaatnya.
9: Lebih lanjut, Wakil Bupati Sorong Selatan mengatakan masyarakat sangat mendukung program ini dengan ikhlas melepaskan lokasi lahan untuk pembangunan semua fasilitas yang berhubungan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, mahasiswa ditemukan gantung diri di Kos Putri belakang Poltekkes. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
1: Sekitar pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, Polsek Sorong Timur mendapat laporan dari pacar korban inisial MM 19 tahun tentang kekasihnya yang gantung diri inisial Luis 20 tahun ditemukan sudah tidak bernyawa di kosan miliknya di Asrama Putri di belakang Poltekkes Kota Sorong, Papua Barat Daya. PSK Nitreskrim Polsek Sorong Timur Ibtu Safrudin mengungkapkan bahwa pelapor tersebut melihat korban gantung diri di depan pintu kamarnya.
11: Kami dapat laporan sehingga kami piket bersama anggota yang ada di Polsek Sorong Timur menuju TKP. Ternyata memang ada orang sudah gantung diri di depan pintu kamar daripada pacarnya atau rumah kos itu sendiri. Untuk sementara pada saat keterangan informasi yang disampaikan oleh saksi-saksi di lapangan bahwa pacarnya daripada korban ini tidak ada di tempat, malah ada di depan rumah kosnya bersama teman daripada perempuan itu sendiri. Justru yang kami dapat informasi ini dari pelapor itu sendiri yang mengadu kan kepada kami bahwa ada penemuan atau mungkin orang gantung diri itu dari pacarnya itu sendiri. Kalau terkait masalah itu sih setelah kami tanyakan ke bersama keluarga korban itu sendiri, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter visum luar atau mungkin pemeriksaan luar, itu tidak ada tanda-tanda kekerasan lain selain daripada bekas tali yang pada saat ini digantung diri oleh anak remaja itu sendiri. Untuk sementara di lokasi atau di TKP tidak ada ditemukan obat ataupun minuman lain, tidak ada.
1: Sementara dari pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, update informasi cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya ya. Ini kami informasikan juga untuk Anda bahwa saat ini kami tidak dapat menghadirkan rangkaian informasinya karena bersama dengan BMKG Sorong.

0: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Noni Densi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali pemata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk pace-mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

Nusantara 2 Pro 1 RRI Sorong. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi dihadirkan untuk Anda hingga menuju pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Di setiap kami sore pendengar, kami akan hadirkan siaran berjaringan nasional beranda Astacita Nasional yang kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta, akan menghadirkan persembahan dari RRI Denpasar dengan judul Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi di Badung, Bali. Kemudian RRI Nunukan dengan judul Harmoni di Perbatasan Kisah NTT dan Tidung Nunukan. Ada pula dari RRI Merauke dengan judul Melestarikan Budaya dengan Membaca, dan RRI Tanjung Pinang Kazanah Melayu. Pastikan Anda tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku sering bilang, nanti saja ah, masih sempat kok, masih ada waktu. Tapi tiba-tiba tahun berganti, kesempatan itu pun hilang. Waktu ternyata tidak pernah menunggu. Sekarang aku belajar, kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti?
1: Waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita punya. Gunakan sebaik mungkin karena setiap detik punya makna. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia.

Tahukah Anda, indera perasa atau reseptor rasa pada kupu-kupu terletak di kaki. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk mencicipi makanan, khususnya untuk menentukan kualitas sari bunga atau bahan makanan lain. Indera perasa di kaki ini berfungsi seperti sensor perasa pada manusia, namun lebih kuat dan sensitif. Selain itu, indera perasa di kaki juga penting dalam proses reproduksi kupu-kupu. Misalnya, untuk menentukan tempat yang tepat untuk bertelur. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk mencicipi permukaan daun atau tumbuhan lain untuk melihat apakah cocok untuk bertelur. Organ perasa di kaki kupu-kupu disebut kemoreseptor yang mirip dengan reseptor rasa pada lidah manusia. Kemoreseptor ini memungkinkan kupu-kupu untuk merasakan rasa manis, pahit, asam, dan asin. Kupu-kupu juga menggunakan kaki untuk mencicipi makanan dan mencari sumber makanan yang berkualitas. Indera perasa di kaki kupu-kupu sangat kuat, bahkan 200 kali lebih kuat daripada indera perasa manusia.

Kebersamaan kita di hari ke-16 ya, di bulan Juli tahun 2026. Bertepatan di hari ini merupakan hari ular sedunia. Untuk meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan ular, peringatan hari ular sedunia juga mengedukasi masyarakat ya mengenai peran penting ular dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari 3.500 spesies ular hidup di berbagai belahan dunia dengan karakteristik berbeda. Sebagian besar spesies tersebut tidak berbisa dan cenderung menghindari manusia. Ular berperan sebagai predator alami yang mengendalikan populasi hewan pengerat dan berbagai jenis hama. Peran tersebut membantu menjaga rantai makanan tetap seimbang di alam. Peringatan ini juga bertujuan menghapus stigma negatif terhadap ular yang sering dianggap berbahaya. Ancaman terbesar bagi ular justru berasal dari kerusakan habitat dan perburuan liar. Secara historis, kata snake berasal dari bahasa Inggris kuno snaka. Para ilmuwan memperkirakan nenek moyang ular berevolusi sekitar 174 hingga 163 juta tahun lalu. Fosil ular tertua yang diketahui adalah Eopis underwoodi dari wilayah Inggris. Fosil tersebut diperkirakan telah hidup sekitar 167 juta tahun lalu. Pendengar, ular juga hadir dalam berbagai kisah budaya dan kepercayaan dunia. Dan pendengar, hari ular sedunia, masyarakat diajak ya memahami ular berdasarkan ilmu pengetahuan. Pendekatan tersebut diharapkan meningkatkan upaya pelestarian satwa dan habitatnya.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Rumah Kaca. Buku Rumah Kaca ditulis oleh Pramudia Anantatur tahun 1988. Rumah Kaca membahas ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh bangsa Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Buku ini mewakili semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka, juga menyoroti perjuangan intelektual perlawanan terhadap kolonialisme dan berusaha mempertahankan martabat rakyat Indonesia, di mana untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia dibutuhkan perjuangan yang gigih, meskipun harus berkorban harta benda serta jiwa dan raga. Perjuangan bukan hanya turun ke medan perang, tetapi dengan tulisan pun dapat sebagai sarana untuk menuangkan ekspresi politik dan perubahan sosial. Buku ini ditulis sebagai alat untuk menyebarkan ide-ide politik dan berpartisipasi dalam perjuangan untuk kebebasan. Tersirat pesan yang disampaikan adalah setiap manusia harus mempunyai prinsip dan komitmen dalam hidupnya. Karena hidup tanpa prinsip dan komitmen atau pendirian yang tetap akan membuat jalan hidup tidak menentu, bagaikan mengikuti perubahan angin. Demikian esensi buku Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, nantinya pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama Beranda Astacita Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta akan menghadirkan persembahan dari RRI Denpasar dengan judul Warisan Budaya Tak Benda Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. RRI Nunukan Harmoni di Perbatasan Kisah NTT dan Tidung Nunukan, RRI Merauke melestarikan budaya dengan membaca, dan RRI Tanjung Pinang Kazanah Melayu. Pastikan Anda tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak dan pilihan lagu-lagu hiburan serta informasi hiasi ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Dan tetap semangat untuk Anda yang masih berpacu dengan segala aktivitasnya, namun untuk Anda yang sudah selesai pekerjaannya, saat ini lagi siap-siap ya menuju ke rumah masing-masing, semoga menyenangkan di perjalanan Anda. Kita dengarkan pilihan lagu hiburan, kami punya Maya dengan Terlanjur Sayang.

0: Narkoba?
1: Kau bilang apa?
0: Aku ini bikin kaget saja. Saya ada baca berita tentang penangkapan bandar narkoba nih.
1: Oh, saya kira kau yang macam-macam dengan narkoba, teman.
0: Iya, kau tak ruang saja. Ada berita lagi nih yang terciduk pas pesta narkoba.
1: Syukur sudah, kalau dong yang terlibat narkoba itu dapat tangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tapi sebenarnya itu tidak seberapa sih.
0: Ku maksud tidak seberapa tuh apa?
1: Asal kau tahu dulu ada yang meninggal gara-gara narkoba di sini.
2: Mendekati narkoba sama dengan mendekati kematian. Mendekat pada narkoba, maka hidupmu bermasalah.
0: Kok serius yang ku bilang tadi ke Trada ini?
1: Seriuslah, teman. Makanya, jangan dekati narkoba, ya.
3: Mengeluarkan air mata merupakan proses alamiah yang terjadi pada tubuh. Cairan tersebut diproduksi untuk melindungi serta melumasi mata agar tidak kering. Saat menangis, kita pernah secara tidak sengaja merasakan air mata yang jatuh ke bibir. Bagaimana rasanya? Asin bukan? Ya, air mata memang memiliki rasa yang asin. Sebab air mata mengandung leusinen, kefalin, adrenokortikotoprik, prolaktik, dan beberapa elektrolit. Meski tampak serupa, ternyata air mata memiliki tiga jenis yang berbeda, yaitu air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosi. Berdasarkan beberapa penelitian, kandungan hormon dalam air mata emosi dapat membantu mengurangi stres dan tekanan emosional. Maka tak heran jika setelah menangis akan timbul perasaan lebih tenang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Festival Film Wartawan atau FFW 2026 resmi diluncurkan pada Selasa 14 Juli 2026 di CGV FX Jakarta dengan semangat dari wartawan untuk insan film Indonesia. Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kemenbud, Ahmad Mahendra, menyatakan FFW memiliki dua peran krusial bagi industri film nasional. Hal itu dikatakannya, ia pun memaparkan bahwa ekosistem film Indonesia mulai menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan berjaya di kancah internasional. Ketua FFW 2026, Benny Benke, menjelaskan nama Wina Armada Soekardi tidak jatuh dari langit. Di tahun 1980-an, beliau sudah dua kali membuktikan bahwa tulisan adalah kekuatan dalam lomba kritik film. Ketua Bidang Humas Iris Riswoyo dan Ketua Bidang Acara Ami Utari mengatakan ruang ini untuk mengupas film dari sudut pandang wartawan. Piala Wina Armada Soekardi terbuka untuk siapa saja yang ingin menulis kritik film. Ya, pendengar, untuk updatean informasi lainnya bisa Anda baca ya melalui laman resmi rri.co.id.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
2: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

ingin terbang, apalagi aromanya yang harum. Beberapa bunga dikenal akan mekar di pagi siang, bahkan ada yang mekar pada malam hari. Namun tidak untuk bunga untumbara atau disebut Yauton Polo dalam bahasa Sanskerta yang artinya bunga dari surga. Dikutip dari buku berjudul Flora Unit Jilid 2 oleh Gun Mardiatmoko, bunga ini berukuran mini yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Butuh kaca pembesar untuk melihat keindahan bunga ini saat mekar. Dilihat dari bentuknya, sekilas tanaman ini termasuk jenis tanaman bunga, tapi tidak memiliki daun, hanya berupa tangkai atau batang, yang mana batang dari bunga ini berukuran sedikit lebih besar dari permukaan rambut manusia, serta kelopak yang berbentuk bulat dan berwarna putih, mirip seperti telur serangga. Bunga undumbara merupakan bunga legendaris yang hanya mekar tiap 3.000 tahun sekali. Uniknya, meski berukuran amat kecil, dapat tumbuh di mana saja. Bisa ditemukan di permukaan kayu, kaca, bahkan logam

inspirasi. Selamat berapa saja ya di suasana sore hari ini. Ada yang lagi santai, ada yang masih beraktivitas, ada juga yang saat ini lagi berolahraga. Apapun itu, pendengar ya, semoga aktivitas di sore hari menyenangkan di saat Anda kumpul bersama orang-orang yang Anda sayangi, atau saat ini lagi menikmati buah durian, langsat, rambutan, dan lain-lain. Mengingat musim durian ya, langsat dan rambutan, jadi ya sambil ngobrol, sambil nikmati juga buah-buahan yang ada. Namun jangan lupa untuk membuang kulitnya di tempat sampah ya, agar kota Fak-Fak selalu terlihat bersih, indah dipandang mata. Oke, untuk Anda, kami ingatkan kembali nantinya pada pukul 5 sore kita akan dengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional. Dan sebelum saya hadirkan lagi pilihan lagu, ini ada informasi untuk Anda. Nah, kalau tadi informasi terkait dengan Hari Ular Sedunia yang diperingati setiap tanggal 16 Juli. Ada juga Hari Apresiasi Kecerdasan Buatan yang diperingati hari ini 16 Juli. Peringatan Hari Apresiasi Kecerdasan Buatan menjadi momentum mengapresiasi perkembangan teknologi kecerdasan buatan dalam berbagai bidang. Hari Apresiasi Kecerdasan Buatan pertama kali diperkenalkan AI Heart LLC pada Mei 2021 dengan tujuan mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan secara aman, bertanggung jawab, dan beretika. Artificial Intelligence atau AI memungkinkan mesin menjalankan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi tersebut mampu mengenali pola, memahami bahasa, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Kini AI dimanfaatkan ya pada sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, industri, hingga layanan keuangan. Kehadirannya juga semakin dekat dengan kehidupan masyarakat melalui berbagai teknologi digital. Konsep mesin cerdas telah berkembang sejak puluhan tahun lalu. Gagasan tersebut diperkuat matematikawan Inggris Alan Turing melalui pemikiran mengenai penalaran komputer. Perkembangan AI mengalami berbagai fase sebelum berkembang pesat seperti saat ini. Kemajuan komputasi dan ketersediaan data menjadi faktor utama percepatan inovasi tersebut. Meski membawa banyak manfaat, AI juga menghadirkan sejumlah tantangan baru. Perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan transparansi algoritma menjadi perhatian penting. Karena itu, pendengar, Artificial Intelligence Appreciation Day tidak hanya merayakan inovasi teknologi, momentum ini juga mengingatkan pentingnya pengembangan AI yang aman dan bertanggung jawab.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak, informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
4: Dalam sejarah sepak bola banyak rekor yang datang dan pergi. Namun ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruin. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Berbagai pilihan lagu dan informasi telah kami hadirkan ya untuk Anda di suasana sore hari ini, kebersamaan kita di hari ke-16 di bulan Juli tahun 2026. Ada satu segmen terakhir kita ya, sebelum nantinya saya pamit mundur pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Mendatang tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur, kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta akan menghadirkan persembahan dari RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke, dan RRI Tanjung Pinang.

0: WhatsApp 08117927 Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Roli Hutahayan. Dua gol yang dicetak tim nasional Argentina pada menit-menit terakhir pertandingan mengantarkan mereka menyisihkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stasiun Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, Kamis waktu Indonesia Barat. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di bawah babak kedua, tetapi Lionel Messi mengirimkan dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia edisi beruntun. Di partai final, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dulu memenangi laga semifinal lain kontra Prancis 2-0. Final akan langsung di Stadion MetLife, New Jersey pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat atau Senin di tanggal 20 Juli 2026. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi warga lewat program bantuan seperti beasiswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga program magister dan doktor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap identitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. dulu dilaksanakan setiap purnama apa itu dilaksanakan, dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di pura pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mokoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Pleman, baris pendegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendera adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, kok bisa ini dibangkitkan? Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi,
5: iya.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya ya. Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja. Nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung Bulungan, jadi memang ya. Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
5: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
6: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan menciptakan tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
5: di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai ya. Gitu.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ada, ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua sudah
6: kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak, pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini ya.
6: Enggak ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak, ya.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya, Jepen,
5: nah, iya.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya saling menyinggung itu enggak ada Mbak sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat Mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai
6: saling
5: pastinya
6: menghargai.
5: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ya, ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang Mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu, karena Mbak ini zaman global ini zaman terbuka

0: kolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak. Bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah kepala seksi pembudayaan gemar membaca di perpustakaan daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Dikirim. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena kini tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja,

0: apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami Perpustakaan Daerah punya program. Programnya itu Perpustakaan Keliling. Jadi Perpustakaan Keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yermias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya, memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yermias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena
0: membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu.
0: Seperti itu ya. Yeah. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini, Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh?
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini, Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas. kita, khususnya di Merauke, ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa, Pak, yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga. Ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini, ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Kemudian kalau untuk menyangkut umum, ya itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa, ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremias Sinip, ya, sudah berbagi informasi, ya, di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih, ya, untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini.

0: ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itulah adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini. Lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecor rebung itu, ini maknanya peterakna ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka, ya. Misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, okay. Berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau. Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Seperti itu, Pak.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih, Bang, kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta Sore. Pro 1 Kanal

0: 1.
1: Telah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Dengan berakhirnya Beranda Asta Cita Nasional, maka tuntas sudah tugas saya temani Anda di hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Saya, Siti Nuraisa, pamit mundur. Selanjutnya rekan Juleka Waulat bersama Anda hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Senang sekali saya Julaika Eka Waulat kembali bersama Anda. Edisi hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti, menggantikan rekan saya Siti Nur Aisyah yang sudah bersama Anda dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik, mendatang kita di zona petang sore hari ini pendengar, kami informasikan untuk Anda azan maghrib pada hari ini jatuh pada pukul 18.19 menit waktu Indonesia Timur. Zona petang sore hari ini kami hiasi dengan persembahan lagu religi ke ruang dengar Anda.

Baik, pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Qur'an diikuti dengan selawat tarhim dan berdoa azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya.

Tommy.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang saat ini bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita senantiasa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio di genggaman anda.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baik, mendatang di Fakfak malam ini ada sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 19 atau di jam 7 malam saat kami sampaikan warta berita daerah.

0: Padahal aku sudah sering diingatkan untuk berhenti, tapi tak pernah aku dengarkan. Toh rasanya aku baik-baik saja kok selama ini. Padahal sudah jelas juga peringatan kesehatan bergambar di bungkusnya yang sudah sering aku lihat. Menyeramkan memang, tapi aku tetap tidak berhenti juga. Hingga akhirnya, orang terdekatku sendiri yang mengalaminya. Malaikat kecilku jatuh sakit akibat paparan asap rokok yang aku hisap. Bahaya asap rokok itu nyata, kawan. Semoga tidak terlambat untuk berhenti merokok sekarang.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ada lebih 7.000 bahan kimia yang ditemukan dalam asap rokok, di antaranya beracun dan bersifat karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Saya

Mengapa semut jatuh ke kanan saat disemprot cairan anti hama? Perilaku ini kemungkinan disebabkan oleh gangguan sistem saraf akibat zat aktif dalam cairan tersebut. Racun pada insektisida bekerja sebagai neurotoksin yang memicu kejang atau kelumpuhan otot secara tidak merata sehingga tubuh semut melengkung dan jatuh ke satu sisi. Arah jatuh yang konsisten, yaitu ke kanan, juga bisa dipengaruhi oleh arah semprotan, reaksi refleks semut, atau kebiasaan gerak. Semut memiliki struktur tubuh yang sangat simetris, namun posisi tubuh, arah semprotan, dan cara mereka berjalan bisa mempengaruhi arah jatuh. Jika cairan disemprot dari kiri misalnya, semut mungkin terdorong atau terkejut dan secara refleks mencoba menghindar ke kanan, tapi langsung terkena efek racun dan jatuh.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Pendengar, gelombang protes terhadap Argentina muncul setelah laga kontroversial melawan Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sebuah petisi daring yang meminta Argentina didiskualifikasi telah ditandatangani lebih dari 6 juta orang. Petisi tersebut diunggah melalui situs argentinaout.com dan dengan cepat menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial. Penggagas petisi menuding FIFA serta perangkat pertandingan memberikan perlakuan istimewa kepada Argentina dan Lionel Messi. Kontroversi bermula ketika Argentina bangkit dari ketertinggalan 0-2 untuk mengalahkan Mesir dengan skor 3-2. Albi Celeste mencetak 3 gol dalam 13 menit terakhir dan memastikan langkah menuju babak perempat final. Kubu Mesir merasa dirugikan setelah salah satu gol mereka dianulir melalui tinjauan video assistant referee atau VAR. Di sisi lain, gol penentu kemenangan Argentina tetap disahkan meski Mesir menganggap terjadi pelanggaran terhadap Mohamed Salah. Mesir menilai insiden sebelum gol kemenangan Argentina seharusnya turut diperiksa menggunakan VAR untuk memastikan keputusannya benar. Jika pelanggaran terbukti terjadi, mereka yang meyakini gol tersebut harus dianulir dan Messi memperoleh hadiah penalti. Hingga kini FIFA belum memberikan tanggapan resmi mengenai petisi maupun tudingan keberpihakan terhadap Argentina. Sementara itu, Argentina tetap melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengamankan tiket menuju babak berikutnya. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi temani suasana malam hari Anda. Dan kami informasikan nanti di pukul 19 Anda dapat ikuti penyampaian warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Bupati Kabupaten Fak-Fak secara resmi membuka rangkaian perlombaan islami dalam rangka menyongsong peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Kasat Polres Fak-Fak Ibtu Yansi Raib Amir menghimbau para nelayan serta pengemudi perahu motor yang hendak berlayar agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca. Saya Jelaika Wawulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Bupati Kabupaten Fakfak secara resmi membuka rangkaian perlombaan Islami dalam rangka menyongsong peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Laporan Anwar Lamohan.
1: Bupati Fakfak Samon Dahlan secara resmi membuka perlombaan Islami dalam rangka menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Kegiatan yang berlangsung di panggung ruang terbuka hijau RTH Kabupaten Fakfak Rabu malam 15 Juli 2026 dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama dan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua merupakan momentum sejarah yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Papua, khususnya Kabupaten Fakfak. Menurutnya, peringatan tersebut bukan hanya mengenang perjalanan siar Islam, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan keharmonisan masyarakat. Ia menegaskan nilai-nilai toleransi dan kearifan lokal telah tumbuh serta berkembang secara harmonis di Fakfak. Hal itu tercermin dalam filosofi Satu Tungku Tiga Batu yang selama ini menjadi perekat kehidupan masyarakat yang majemuk.
2: Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua merupakan momentum sejarah yang sangat penting dan syarat akan makna. Ini bukan hanya tentang perjalanan siar Islam. Saya ulangi, ini bukan hanya tentang perjalanan siar Islam semata, tetapi juga tentang nilai-nilai persatuan, toleransi dan kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang secara harmonis di tengah masyarakat Papua, khususnya di Fakfak yang kita kenal dengan filosofi Satu Tungku Tiga Batu.
1: Bupati menjelaskan rangkaian peringatan diawali dengan berbagai perlombaan Islami seperti membaca surah Yasin dan pembacaan kitab Berzanji. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu menambah semarak peringatan sekaligus memperkuat syiar Islam di tengah masyarakat. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat memberikan manfaat bagi generasi muda untuk semakin mencintai ajaran Islam sekaligus menjaga nilai persaudaraan. Melalui perlombaan Islami, masyarakat juga diajak mempererat silaturahmi dan memperkuat kehidupan yang rukun dalam keberagaman.
2: Peringatan masuknya agama Islam di tanah Papua ini diawali dengan berbagai macam lomba, seperti membaca surat Yasin dan pembacaan kitab Berjanji. Hal ini dimaksudkan agar peringatan hari masuknya agama Islam di tanah Papua ini lebih semarak dan lebih Islami dan lebih berkah.
1: Di akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda naik ke atas panggung untuk bersama-sama menyaksikan pembukaan kegiatan peresmian perlombaan Islami ditandai dengan penabuhan tifa oleh Bupati Fakfak sebagai simbol dimulainya rangkaian lomba peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Anwar melaporkan.
0: Mengacu pada perakiran cuaca yang dikeluarkan BMKG terkait kondisi alam di Kabupaten Fakfak, khususnya pada perairan di daerah ini yang tidak menentu dengan kondisi angin dan gelombang, maka Kasat Polair Polres Fakfak Ibtu Yansi Raib Amir menghimbau para nelayan serta pengemudi perahu motor yang hendak berlayar agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca di perairan Fakfak. Himbauan tersebut disampaikan menyusul tinggi gelombang laut yang diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran khususnya bagi perahu berukuran kecil. Menurut Ibtu Yansi Raib Amir, kewaspadaan perlu ditingkatkan terutama bagi masyarakat yang akan melakukan pelayaran menuju kampung-kampung di luar distrik Fakfak. Ia meminta para nelayan dan operator perahu motor untuk mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum memutuskan berlayar demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di tengah laut. Ia menegaskan apabila pelayaran harus tetap dilakukan karena kondisi yang mendesak, seluruh penumpang maupun awak perahu wajib melengkapi diri dengan peralatan keselamatan, terutama jaket pelampung atau life jacket. Selain itu, kapal juga harus dipastikan dalam kondisi layak laut dan tidak membawa muatan melebihi kapasitas. Kasat Pol Air berharap masyarakat pesisir dan para nelayan dapat mematuhi himbauan tersebut serta terus memantau informasi cuaca yang dikeluarkan instansi berwenang. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan, risiko kecelakaan laut di wilayah perairan Fak-Fak diharapkan dapat diminimalkan. Bupati Fak-Fak Samaundalan mengajak masyarakat menjadikan peringatan 666 tahun masuknya Islam di Papua sebagai momentum memperkuat syiar, persaudaraan, dan kerukunan antar umat beragama. Kembali dilaporkan Anwar Lamohan.
1: Bupati Fak-Fak Samaundalan mengajak seluruh masyarakat menjadikan rangkaian perlombaan Islami sebagai sarana memperkuat syiar Islam dan mempererat tali persaudaraan. Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua di panggung ruang terbuka hijau RTH Kabupaten Fak-Fak Rabu malam 15 Juli 2026. Menurutnya, setiap perlombaan tentu akan menghasilkan pemenang, namun tujuan utama kegiatan tersebut bukan semata-mata mengejar gelar juara. Nilai yang lebih penting adalah semarak siar Islam serta kebersamaan yang terbangun dalam memperingati momentum bersejarah masuknya agama Islam di tanah Papua. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan berbagai pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menilai kerjasama yang baik menjadi kunci terselenggaranya kegiatan yang mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Fak-Fak.
2: Kegiatan lomba ini pasti menghasilkan siapa yang juara, tetapi hendaklah yang paling adalah siar dan semaraknya dalam memperingati hari masuknya agama Islam di tanah Papua. Selaku Bupati, saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan kegiatan ini.
1: Bupati juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti setiap cabang perlombaan dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya, kegiatan tersebut harus menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dan membangun persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan. Keberagaman yang dimiliki masyarakat Fak-Fak dinilai merupakan kekuatan besar dalam membangun daerah yang harmonis dan maju.
2: Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan kita dan kebersamaan adalah kunci dalam membangun daerah yang kita cintai ini menuju Fak-Fak yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.
1: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Fak-Fak berharap nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan terus tumbuh di tengah masyarakat. Semangat siar Islam yang dibangun melalui berbagai perlombaan diharapkan mampu memperkokoh kerukunan antar umat beragama sekaligus mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Fak-Fak yang lebih maju. Anwar melaporkan.
0: Saudara, Festival Aksarasa 2026 yang diprakarsai oleh komunitas positif Fak-Fak Kompositiva merupakan program yang berfokus pada pengembangan sastra sebagai bagian dari gerakan literasi yang selama ini dijalankan komunitas tersebut. Laporan Januardi.
3: Saudara, komunitas positif Fak-Fak Kompositiva berencana menggelar Festival Aksarasa 2026 dengan mengusung tema Membumikan Sastra Menumbuhkan Karsa. Festival sastra yang memiliki penyelenggaraan tahun kedua ini dijadwalkan berlangsung pada Agustus hingga September 2026 dengan menghadirkan dua rangkaian kegiatan utama yang terbuka bagi masyarakat. Penanggung jawab Kompositiva, Saidah Husna Wokas, mengatakan Aksarasa merupakan program yang berfokus pada pengembangan sastra sebagai sebagai bagian dari gerakan literasi yang selama ini dijalankan komunitas tersebut. Menurutnya, kegiatan tahun ini merupakan kelanjutan dari Festival Aksarasa yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2024.
4: Sebelumnya saya sampaikan dulu terkait Aksarasa dulu kali ya. Yeah. Jadi Aksarasa sendiri ini sebenarnya kegiatan yang menyangkut sastra ya, karena selama ini kan kalau Kompositiva bergerak di bidang literasi gitu. Nah, Festival Aksarasa sendiri untuk yang kali ini sudah yang tahun kedua begitu. Jadi rencananya pelaksanaannya itu di bulan Agustus dan September. Secara garis besar kegiatan ini tidak berbeda jauh dengan yang telah kami laksanakan di tahun 2024. Jadi kalau di 2024 itu ada dua rangkaian kegiatan, yaitu workshop kepenulisan dan puncak sastra sendiri. Dan untuk yang di tahun 2026 itu rencananya ada dua kegiatan. Jadi nanti ada kemah sastra. Jadi di situ ada banyak kegiatan juga di situ. Teman-teman nanti kita undang untuk ya mungkin berkemah. Kemudian kita ada sesi bedah buku bahasa sastra jauh tempat begitu. Dan nanti di rangkaian keduanya itu dalam bentuk apresiasi atau malam puncaknya atau puncak sastranya. Jadi itu nanti ada pentas.
3: Saya sudah menuturkan lokasi kegiatan masih berada di wilayah Kabupaten Fakfak. Khusus untuk kemah sastra, peserta akan menginap selama satu hari di salah satu pulau agar suasana diskusi lebih kondusif dan peserta dapat mendalami berbagai materi sastra yang intensif. Festival Aksarasa 2026 terbuka untuk umum baik pelajar di tingkat SMA maupun masyarakat yang memiliki minat terhadap dunia sastra. Melalui kegiatan tersebut, Kompositiva ingin memperluas pemahaman masyarakat bahwa sastra merupakan bagian penting dari kehidupan dan budaya yang patut diapresiasi.
4: Kalau untuk kegiatan, ini sebenarnya kita belum publikasi kegiatan. Jadi yang jelas semuanya di Fakfak. Cuman untuk rangkaian yang pertama, yang kemah sastra, itu memang kita akan menginap di salah satu pulau begitu. Jadi satu hari kegiatan. Gitu. Jadi nanti di situ supaya biar teman-teman yang nanti jadi pesertanya itu bisa, kita bisa diskusi lebih dalam, bisa ya bahas lebih dalam lah sastra. Terbuka untuk umum sebenarnya. Jadi siswa SMA ataupun masyarakat umum yang tertarik tentang sastra. Dan memang kalau secara tema pun tahun ini kan tema kita tuh membumikan sastra, menumbuhkan karsa. Jadi kita bicara sastra ini kan tidak terlalu familiar. Padahal kalau dari bicara karya sastranya sendiri itu paling sering itu teman-teman kutip potongan puisi, potongan apa penggalan cerita atau apa, itu biasanya teman-teman banyak orang sering mengutip itu tapi tidak tahu itu siapa sebenarnya mengutip. Jadi tujuan kita untuk buat kegiatan ini ya salah satunya itu memperkenalkan sastra, khususnya sastrawan, tokoh-tokoh sastra Indonesia.
3: Saat ini Kompositiva telah memulai publikasi awal Festival Aksarasa 2026 melalui media sosial. Informasi pembukaan perekrutan relawan juga telah diumumkan beberapa hari terakhir, sementara publikasi lengkap mengenai seluruh rangkaian kegiatan dijadwalkan mulai pekan ketiga Juli atau awal Agustus 2026 sebelum pelaksanaan festival pada Agustus hingga September mendatang. Januardi melaporkan.
0: Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Fakfak harus dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur SOP yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh puskesmas diminta memberikan pelayanan CKG kepada masyarakat di wilayah kerjanya sebagai upaya meningkatkan deteksi dini penyakit dan mencegah munculnya komplikasi. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2 PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Matilda Rumatora mengatakan, seluruh tenaga kesehatan yang melaksanakan program CKG wajib mengikuti SOP serta petunjuk teknis yang berlaku. Ia menjelaskan pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah memiliki jenis pemeriksaan yang berbeda dengan layanan di masyarakat. Di sekolah, pemeriksaan difokuskan pada 17 jenis screening kesehatan bagi peserta didik, sementara di komunitas pelayanan diberikan kepada seluruh kelompok usia, mulai dari bayi berusia 24 jam setelah lahir hingga lanjut usia, kecuali kategori pemeriksaan khusus sekolah.
5: Pertama, teman-teman yang pasti harus melakukan kegiatan cek kesehatan gratis itu sesuai dengan standar operasional. Jadi kalau misalnya di sekolah screening apa saja yang harus mereka lakukan, karena kami kalau di sekolah itu di SD, SMP, dan SMA itu ada 17 jenis screening. Itu harus teman-teman bisa lakukan semua. Kemudian di komunitas juga itu mulai dari 24 jam anak lahir sampai lansia, terkecuali di CKG sekolah, ya memang harus mereka lakukan sesuai dengan SOP yang ada. sesuai dengan juknis pengantar dari cek kesehatan gratis yang sesuai dengan KMK 84 tahun 2026. Harusnya demikian. Jadi kita harapannya semua puskesmas harus bisa melakukan cek kesehatan gratis kepada semua orang di wilayah kerjanya. Jadi meminimalkan faktor risiko, meminimalkan timbulnya penyakit, dan meminimalkan terjadinya komplikasi penyakit.
0: Matilda berharap seluruh puskesmas di Kabupaten Fak-Fak mampu melaksanakan layanan CKG secara optimal kepada seluruh masyarakat di wilayah kerjanya. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi langkah penting untuk meminimalkan faktor resiko, mencegah timbulnya penyakit, serta mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi penyakit melalui deteksi dan penanganan sejak dini. Saudara, gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah Gamas bertujuan mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi anak sejak awal perjalanan pendidikannya. Berikut laporannya.
6: Saudara, Bupati Samaun Dahlan mengajak seluruh ayah di Kabupaten Fak-Fak untuk mengantarkan putra-putrinya ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap tumbuh kembang dan pendidikan anak. Ajakan tersebut disampaikan Bupati dalam pelaksanaan gerakan Ayah Mengantarkan Anak di Hari Pertama Sekolah atau GAMAS yang bertujuan mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi anak sejak awal perjalanan pendidikannya. Menurut Bupati, hari pertama sekolah merupakan momen yang sangat penting bagi setiap anak karena menjadi awal dalam memasuki lingkungan belajar yang baru. Diungkapkan, kehadiran ayah pada momen tersebut diyakini mampu memberikan rasa aman, semangat, dan kepercayaan diri kepada anak.
7: Hari pertama sekolah merupakan momen yang penting bagi anak. Melalui gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah, GAMAS, saya mengajak seluruh ayah untuk meluangkan waktu mengantarkan putra-putrinya ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah. Kehadiran ayah bukan sekedar mengantar, tetapi menjadi wujud kasih sayang, dukungan, dan semangat yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak dalam memulai perjalanan belajar. Saya juga mengajak seluruh ASN serta pegawai negeri sipil, BUMN, BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Fak-Fak untuk menjadi pelopor gerakan ini. Pemerintah Kabupaten mendukung agar para ayah dapat mengantar anak ke sekolah tanpa khawatir terlambat bekerja. Mari kita bersama-sama membangun generasi Fak-Fak yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing melalui keluarga yang harmonis dan peduli terhadap pendidikan.
6: Bupati juga mengajak seluruh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta sektor swasta untuk menyukseskan gerakan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada para ayah mengantarkan anak ke sekolah tanpa khawatir terlambat menjalankan tugas atau pekerjaan. Ia menilai gerakan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi budaya positif dalam keluarga dan masyarakat. Samaun Dahlan berharap keterlibatan aktif ayah dalam pendidikan anak dapat memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter generasi muda Fak-Fak. Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk nilai, disiplin, dan semangat belajar anak. Ia pun mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum hari pertama sekolah sebagai langkah bersama dalam memperkuat peran keluarga demi mewujudkan generasi Fak-Fak yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Farel Aflobun melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Saudara, Kompostiva membuka pendaftaran relawan Festival Sastra 2026 yang dibuka mulai 12 hingga 31 Juli 2026. Laporan Januardi.
3: Saudara, komunitas positif Fak-Fak atau Kompostiva mulai membuka open rekrutmen relawan untuk mendukung pelaksanaan Festival Sastra 2026 yang akan berlangsung pada Agustus hingga September 2026 mendatang. Rekrutmen ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan kepanitiaan untuk menyukseskan rangkaian kegiatan sastra tersebut. Penanggung jawab Kompostiva, Saida Husna Wokas, mengatakan perekrutan relawan merupakan rangkaian awal yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki minat terhadap dunia sastra. Ia menjelaskan publikasi rekrutmen relawan telah dilakukan sejak beberapa hari lalu dengan harapan dapat melibatkan lebih banyak anak muda fak-fak yang ingin berkontribusi dalam kegiatan Festival Sastra 2026.
4: Nah, untuk rangkaian yang pertama yang kita sudah naikkan untuk dipublikasikan ini adalah terkait perekrutan relawan ataupun nanti kepanitiaan yang nanti akan terlibat dalam eksekusi kegiatan ini. Jadi publikasinya sendiri sudah kita naikkan sekitar 3 hari yang lalu. Jadi kita harapannya bisa menggandeng teman-teman muda ataupun teman-teman yang punya ketertarikan terhadap sastra untuk bisa terlibat dalam mewujudkan kegiatan ini begitu. Kalau untuk rekrutmen ini, seperti tadi saya sampaikan, ini nanti teman-teman yang kita rekrut ini akan menjadi bagian daripada panitia sebenarnya, panitia untuk pelaksanaan kegiatan. Jadi nanti mereka-mereka ini yang nanti akan turut sama-sama mempersiapkan kegiatan dua rangkaian tadi, kemah sastra dan juga nanti pentas sastranya. Kita seleksi ini sebenarnya kita terbuka, cuman nanti karena di form sendiri itu kita ada lihat sambil lihat motivasi teman-teman untuk bergabung begitu, karena kami harapannya teman-teman yang bergabung itu tidak hanya untuk euforia saja, tapi betul-betul memang ingin mewujudkan sastranya sendiri sekaligus juga belajar sastra begitu.
3: Pendaftaran relawan Festival Sastra 2026 dibuka mulai 12 hingga 31 Juli 2026. Kompostiva membuka kesempatan secara luas bagi masyarakat, terutama generasi muda, dengan proses seleksi yang mempertimbangkan motivasi dan komitmen peserta untuk belajar serta mengembangkan sastra di fak-fak. Januardi melaporkan.
0: Ribuan peserta dari berbagai kategori usia memeriahkan Lomba Islami dalam rangka menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua di Kabupaten Fak-Fak. Laporan Anwar Lamohan.
1: Ribuan peserta mengikuti Lomba Islami yang digelar dalam rangka menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Kegiatan berlangsung di panggung ruang terbuka hijau RTH Kabupaten Fak-Fak Rabu malam 15 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat dan kebersamaan. Koordinator Lomba Zulkifli ketika menyampaikan laporan menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan menyalurkan bakat di bidang pengetahuan agama sekaligus mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi antar peserta. Melalui perlombaan ini diharapkan nilai-nilai keislaman dapat terus ditanamkan kepada generasi muda. Sebanyak 229 kelompok mengikuti perlombaan yang terbagi dalam 7 kategori sesuai jenjang usia. Setiap kelompok terdiri dari 15 hingga 20 anggota sehingga jumlah peserta yang berpartisipasi diperkirakan mencapai sekitar 3.000 orang. Menurut panitia, tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya antusias masyarakat dalam memeriahkan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga menjadi media siar Islam yang mempererat persaudaraan masyarakat.
8: Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyalurkan bakat pengetahuan agama, mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi. Perlu kita ketahui bahwa perlombaan ini diikuti oleh 229 peserta dari 7 kategori lomba tingkat usia. Satu peserta terdiri dari 15 sampai 20 anggota. Maka kurang lebih 3.000 peserta yang berpartisipasi dalam acara ini.
1: Panitia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi, organisasi, dermawan, dan sponsor yang telah memberikan dukungan baik berupa materi maupun bantuan lainnya. Dukungan tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan.
8: Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada terutama kepada Bapak Bupati Fak-Fak yang telah membantu dukungan finansial, juga para donatur dan dermawan dan pimpinan instansi maupun organisasi lainnya yang secara sukarela membantu baik secara keuangan maupun bentuk barang.
1: Di akhir laporannya, panitia mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan berlangsung. Menurutnya, kemenangan bukanlah tujuan utama, melainkan pengalaman syiar Islam dan silaturahmi yang terjalin menjadi hikmat terbesar dari kegiatan tersebut. Anwar melaporkan.
0: Saudara, Panitia Lomba Islami mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas dalam mengikuti setiap perlombaan yang digelar menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Ajakan tersebut disampaikan Koordinator Lomba Zulkifli saat menyampaikan laporan pada pembukaan kegiatan di panggung RTH Kabupaten Fakfak Rabu malam 15 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 3.000 peserta yang berasal dari 229 kelompok dalam 7 kategori perlombaan berdasarkan tingkat usia. Antusias peserta mencerminkan tingginya semangat masyarakat dalam memeriahkan syiar Islam di Kabupaten Fakfak. Selain menjadi wadah menampilkan kemampuan di bidang pengetahuan agama, perlombaan juga diharapkan memperkuat tali persaudaraan antar peserta. Panitia menilai kebersamaan menjadi nilai utama yang ingin dibangun melalui kegiatan tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Fakfak, khususnya Bupati Fakfak, para donatur, sponsor, serta seluruh panitia yang telah memberikan dukungan. Berkat kerjasama seluruh pihak, kegiatan dapat terselenggara dengan baik dan meriah.
8: Selamat berlomba, tunjukkan kemampuan dan kreativitas terbaik Anda dengan menjunjung tinggi sportivitas yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Menang atau kalah dalam sebuah kompetisi adalah biasa. Namun yang terpenting adalah pengalaman dan kebersamaan, hikmah siar dan silaturahmi yang kita dapatkan.
0: Panitia berharap seluruh peserta mampu menampilkan kemampuan terbaik tanpa mengesampingkan nilai persaudaraan, persaudaraan dan kebersamaan. Semangat kompetisi yang sehat diyakini akan melahirkan generasi yang berprestasi sekaligus berakhlak mulia. Melalui kegiatan ini, panitia berharap syiar Islam terus berkembang di tengah masyarakat Fakfak. Selain melestarikan nilai-nilai keagamaan, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan seluruh masyarakat. Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur

0: kita bisa melihatnya di berbagai kanal. Bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pada tahun saya ajak Anda, kita ikuti mimbar agama Kristen Protestan.

Shalom, selamat pagi pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tak pernah putus. Terima kasih karena Engkau mengizinkan kami berkumpul melalui gelombang siaran ini untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mengakui seringkali iman kami mendingin. Kami terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri dan baru mengingat-Mu saat kami berada dalam kesulitan. Seolah-olah Engkau hanyalah pilihan terakhir. Ampunilah hati kami yang sering lupa bahwa Engkau adalah pemimpin dan penuntun hidup kami. Bukalah hati dan telinga kami saat ini, nyalakanlah kembali iman kami. Ingatkanlah kami akan kesetiaan-Mu di masa lalu, sehingga kami berani melangkah ke depan dengan percaya penuh kepada-Mu. Kiranya renungan ini memberkati setiap pendengar dan nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Renungan pada saat ini berjudul Menjaga Iman Tetap Hangat. Ayat Alkitab yang kita boleh ambil hari ini terdapat di dalam Mazmur 146 ayat 3 dan 5 yang berbunyi, "Janganlah kamu percaya kepada pemimpin, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi pertolongan. Berbahagialah orang yang ditolong oleh Allah Yakub, yang pengharapannya pada Tuhan Allahnya." Di dalam Yesaya 46 ayat 9, "Ingatlah akan hal yang dahulu, selama berabad-abad yang lampau, bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang sama seperti aku." Saudaraku, bayangkan sebuah kompor yang pada awalnya menyala terang. Lama-kelamaan, api mulai meredup dan dingin. Bukan karena bahan bakarnya habis, tetapi karena kita menutup lubang udaranya dan mencoba menopang tungku itu dengan kekuatan tangan sendiri, akhirnya kita baru ingat menyalakan api itu kembali saat hari sudah gelap dan dingin. Iman seringkali mendingin ketika kita mulai terlalu mengandalkan diri sendiri dan merasa terlalu percaya diri atas kemampuan sendiri. Sikap keliru ini menjadikan Tuhan seolah-olah hanya berperan sebagai ban serep. Baru kita ingat dan dipanggil saat kita sudah mendesak atau dalam kesulitan. Padahal Tuhan seharusnya menjadi pusat penuntun utama sepanjang hidup kita. Banyak hal dalam kehidupan terjadi di luar perkiraan dan pemikiran kita. Justru disitulah kita diajak untuk tetap memegang tuntunannya. Bukan berhenti karena bingung maupun melangkah gegabah tanpa arahan. Mengenang bagaimana Tuhan telah menolong kita di masa lalu menjadi kekuatan bahwa Dia setia menuntun kita hingga hari ini dan seterusnya. Seperti pelaut yang berlayar di tengah badai, ia tidak menutup mata melihat ombak, tetapi ia terus memandang kompas dan peta pelayaran yang pernah digunakan kapten sebelumnya. Ia tahu kompas itu tidak pernah salah, dan jejak pelayaran masa lalu membuktikan jalan itu aman. Bagaimana kita menjaga iman agar tetap hangat? Ada 4 langkah. Yang pertama ialah sadar keterbatasan diri. Jangan merasa mampu menyelesaikan segalanya sendiri. Tetaplah percaya kepada Tuhan yang memelihara kita meskipun kenyataan tidak sesuai rencana kita. Yang kedua ialah jaga disiplin rohani. Rajinlah membaca firman, berdoa, dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ini adalah cara menjaga agar bahan bakar iman kita tetap menyala. Yang ketiga ialah mengenang kesetiaan Tuhan di masa lalu. Apa yang sudah Tuhan lakukan kemarin menjadi jaminan pertolongan hari ini dan esok, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi masa depan. Yang keempat, yang terakhir ialah ambil sikap yang benar. Jangan ragu menunggu Tuhan, tapi jangan pula berani melangkah tanpa minta tuntunannya. Setiap langkah serahkanlah kepadanya dalam doa. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, seperti anak kecil yang memegang erat tangan ayahnya di jalan yang gelap dan berliku, kita pun datang kepada Tuhan tanpa rasa malu mengakui kelemahan kita. Demikian renungan singkat kita pada hari ini. Sebelum berpisah, mari kita menundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengingatkan kami untuk senantiasa menjaga iman tetap hangat. Tidak mengandalkan hikmat manusia, melainkan sepenuhnya bersandar kepada-Mu. Kami serahkan seluruh langkah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bantu kami selalu mengingat apa yang telah Engkau perbuat di masa lalu, sebagaimana jaminan pertolongan-Mu di masa depan. Jangan biarkan kami melangkah tanpa tuntunan-Mu, dan jangan pula kami menjadi putus asa menghadapi tantangan. Kiranya setiap pendengar yang mendengar siaran ini diberkati, dikuatkan imannya, dan menjadi saksi kasih-Mu dimanapun mereka berada. Tetaplah menyertai dan melindungi kami
hingga kami bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Semua ini kami mohon dan persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baik, mendatang saya temani Anda di Fak-Fak malam ini dengan sajian hiburan dan juga informasi. Tapi sebelumnya saya ajak Anda kita ikuti drama radio produksi RRI Tual dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang.
1: Ah, sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
2: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Mari uangnya.
3: Saya mau kamu mampus.
2: Jerry! Tidak! Jerry, anakku sayang, bangun nah, bangun Jerry, bangun nah.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry, sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku, uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini, kita

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Anakku.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro. Jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja. Ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you, bro.
2: Gimana, bro? Menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu? Menang gak?
2: Sama. Aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu ya. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang, Bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan, nak, kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang, sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro, udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro, ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro, kita bicarakan baik-baik dulu bro, santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, tidak. Jerry, anakku sayang, bangun Jerry, bangun nak. Sayang, bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.
5: MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ternyata ada vitamin yang dapat mencegah stunting ya, Bu.
1: Oh ya? Apa saja ya, Bu?
0: Vitamin A, vitamin D, vitamin B12. Vitamin-vitamin ini sangat berperan loh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
1: Kenapa vitamin A penting untuk mencegah stunting ya, Bu?
0: Vitamin A penting untuk menjaga kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vitamin A juga membantu pertumbuhan sel dan jaringan dalam tubuh termasuk tulang tentunya.
1: Lalu, bagaimana dengan vitamin D ya?
0: Vitamin D itu penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang yang kuat. Tanpa cukup vitamin D, anak-anak bisa mengalami gangguan pertumbuhan tulang yang bisa berujung pada stunting, Bu.
1: Kalau vitamin B12 bagaimana ya, Bu?
0: Vitamin B12 itu diperlukan untuk produksi sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Nah, kekurangan vitamin B12 bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak tentunya.
1: Ternyata penting sekali vitamin-vitamin itu ya, Bu.
0: Pastikan anak-anak makan makanan yang kaya akan vitamin A, seperti wortel, bayam, dan ubi tentunya. Nah, untuk vitamin D bisa didapat dari paparan sinar matahari dan makanan seperti ikan berlemak dan susu yang diperkaya. Sedangkan vitamin B12 bisa didapat dari daging, ikan, telur, dan tentunya produk susu.

0: Resensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman adalah buku yang diterbitkan tahun 2018. Berisi panduan inspiratif untuk mengelola emosi negatif dan mencapai kesejahteraan mental. Membahas tentang pendekatan holistik dan berbasis ilmiah untuk menghadapi emosi negatif seperti kecemasan, marah, sedih, dan stres. Asti Musman membahas tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan mengapa kita seringkali sulit mengendalikannya. Pentingnya strategi yang konkret dan mudah diikuti untuk mengatasi emosi negatif tersebut. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana membuat ruang untuk diri sendiri agar dapat memberikan tempat dan waktu untuk merenung dan mengenali emosi yang muncul. Dengan menyediakan waktu untuk diri sendiri, kita dapat menjadi lebih sadar dan mengendalikan emosi dengan lebih baik, serta dapat menyadari emosi negatif yang seringkali dipicu oleh pikiran negatif yang muncul dalam diri kita. Membahas tentang berbagai teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, dan yoga, sehingga dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Pentingnya mengelola konflik dengan bijak dan empati, juga bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dengan baik ketika ada perbedaan pendapat atau konflik. Buku ini memberikan kita strategi yang mudah diikuti untuk menerima dan mengelola emosi negatif dengan bijak. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan memberikan solusi untuk menciptakan kesejahteraan emosional yang lebih baik. Demikian esensi buku Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ada salah satu single terbaik dari Oasis with Don't Go Away baru saja berlalu di ruang dengar kita malam hari ini. Temani ruang dengar Anda malam hari ini yang lagi menikmati alunan lagu-lagu yang kami hadirkan. Temani ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini hingga nanti jelang pukul 21 atau di jam 9 malam. Sesaat lagi kita akan ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam yang akan hadir lewat Warta Berita Pro 3 Jakarta. Ada Kemon 12, thank you, ada tap-tap love ya juga untuk teman-teman semua yang lain juga. Malam hari ini kayaknya cuma pada stay tune aja. Oke, lagi pada stay tune, selamat malam juga. Saya sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P, Tendean 72 Fak-Fak. Pastinya untuk Anda yang saat ini lagi stay juga di live TikTok RRI Fak-Fak malam hari ini ya. Oke, ada tadi yang sudah request lagu dari siapa nih? Akun berdua, Setia Bonar, Cinta Terakhir. Oke, kita nikmati lagunya menuju ke pukul 21 saat kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Kamu?
2: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyeknya Salam Cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa daerah yang mulai kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dari maupun berdasarkan nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keberpihakan kepada dosen, antaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
12: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah memetakan pendapat dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
13: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya. Ini kami bisa secara khusus kami sampaikan untuk yang tahun 2025 barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok memang rezim gaji di Indonesia ini kan di spread banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini di spread banyak.
12: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
14: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
15: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
16: Mohon izin, pernah.
15: Pernah.
17: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
18: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
16: Tidak ada.
0: Tidak ada.
16: Yang kami
15: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
16: Baik, Yang Mulia.
15: Seperti itulah.
17: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
19: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
17: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnin Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
20: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
21: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelahnya itu rafimbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free oleh pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah kita mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
20: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
22: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak parah-parah sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
20: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
23: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
24: Ya.
23: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
20: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munieli Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
2: Kenapa kok kami ajak lintas agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
1: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
2: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
1: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang 2 kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
16: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu melawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk comeback.
24: Final besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
16: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
4: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
3: Luar biasa, ramai sekali Mas ya.
5: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
3: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
5: Habis malam ini.
3: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
4: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam

0: itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik, mendatang saya temani Anda di lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya hingga nanti jelang pukul 22 tadi jam 10 malam saat saya temani Anda nanti di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata,
1: "Ahoy! Ahoy!"
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Baik, pendengar, kita telah bersama di musik tradisional dan juga budaya untuk lagu-lagu daerah malam hari ini. Dan saatnya saya temani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya, untuk malam hari ini. Untuk Anda yang pengen ikutan bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490. Oke, langsung aja saya sapa ada Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam, Pak Nasrun. Halo, selamat malam. Mana ini suaranya?
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar, Pak?
1: Ya, alhamdulillah, kabar baik-baik, sehat walafiat, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Oh, alhamdulillah. Oke, silakan Pak, malam hari ini mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu yang pertamanya, Mbak.
0: Lagu yang pertama, boleh. Lagunya buat siapa, Pak?
1: Iya, yang pertama-tama baik, Pak. Saya selalu semua ke rumah, ada Putra Tengah, ada Hadi juga ya, ada Minda Cendana, ada Utama Min, Ujari Ugarasna, ada Esa Sohi, ada Banis, ada Agarapa Bersyukur, Bersempat Makassar, Bung Lei, Bung Leman, Predi Putri, okay. Yang disuting ada Baida, Mas Lia, Bu Christine Tengsoli, ada Pak Junaidi, ada Pak Ramadan, Wah, ini juga di Kota Ubagu, Budaima di Momere, semuanya untuk kecil kompas lalu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Nasrun ya, di Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian saya ke Beni Menado. Selamat malam, Beni.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar?
2: Dengan Bung Beni Jo di Menado, kabar anaknya atau walafiat?
0: Iya, silakan Beni Jo Menado.
2: Oke, lagu apa?
0: Oke, silakan lagu, ada lagu dari Gigi Kuingin, kemudian Judika Merelakannya, ada Astrid Tentang Rasa, ada Gio Sandiwara Cinta, kemudian Mike Mohede Kaulah Segalanya, ada Iwan Fals kolaborasi sama Noor Yang Terlupakan, ada Ran Dekat di Hati, kemudian miliknya Anji Ternyata Cinta, ada Bung, oh sorry, itu tadi sudah di request ya sama panitia.
2: Itu Jo Bunda, ini Jo, Iwan Fals.
0: Oke, lagunya buat siapa, silakan.
2: Oke, yang bertugas tetap semangat ya, selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Kita menyapa ada Pak Leo di Papak, apa kabar, ada Pak Leo ya, bersama keluarga salam sehat. Ada Ibu Ana juga di Solo, ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ibu Farida di Palu juga selalu sehat, ada Cikurya Jakarta, ada Pak Widimade di Tokyo Jepang, dan seluruh bandnya tanpa terkecuali. Pada tugas, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih kembali, selamat malam buat Beni Jo di Menado ya, sudah bergabung malam hari ini. Kemudian saya ke telepon berikut, ada Widi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, silakan. Bang Widi, silakan.
3: Maika ya?
0: Iya, betul.
3: Ya, gimana kabarnya Maika?
0: Kabar saya baik, alhamdulillah. Bang Widi, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah.
3: Okay. Lagunya itu dari Noah ya?
0: Iya, lagunya dari Noah, silakan.
3: Iya, iya. Ya, kirim salamnya buat yang baru lewat, ada Bung Bindejo di Manado.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian ada Bu Padla di Palu. Mm-hmm. Bu Yugati di Wonosobo.
0: Iya.
3: Ayu Masuk di Maluku Tengah.
0: Oke. Okay.
3: Bu Ali di Pemekasan, Budan Bang Leman di Lampung. Pak Predi di Merauke, kemudian ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Pak Nasrun di Palu. Iya. Bunda Ima, Bu Ani, siapa lagi ada itu ya, Putra Tenga, Bintang Pratama.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya.
3: Di Batam. Mm-hmm. Ya, untuk salamnya di gabung aja ya di Regang Kulajan 1 A sampai Z buat Baika, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Oke, makasih buat Bang Widi ya di Tokyo sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Kemudian ada Hadi di Nias. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Tiga. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Hadi, silakan.
4: Dengan siapa ya?
0: Halo?
4: Dengan kakak Eka ini. Kok beda suaranya ya?
0: Kamu baru bangun tidur? Atau kamu baru habis mimpi? Atau kamu lagi ngapain?
4: Beda sih.
0: Kenapa?
4: Beda banget suaranya, saya dengar.
0: Aduh, gimana sih? Kamu kayaknya baru bangun tidur kaya, nih kayaknya.
4: Kayak
0: ya?
4: Suara ini apa? Kayak suara cewek yang 19 tahun.
0: Aduh, ini orang nih suka banget ya. Mulai deh. Oke. Okay.
4: Merdu sekali.
0: Enggak, kamu kayaknya baru bangun tidur atau kamu lagi mimpi apa sih? Lagi mimpi apa? Enggak, kamu lagi mimpi
4: sudah
0: apa nih?
4: Sudah bangun tidur juga.
0: Kenapa?
4: Lagi duduk-duduk aja.
0: Enggak yakin aku. Enggak yakin kalau kamu duduk-duduk aja. Ini kayaknya baru bangun tidur, makanya efeknya tuh sampai kayak gitu kan.
4: Tidak lupa.
0: Tidak lo kayak gimana? Iya kenyataannya kayak gitu. Gak mungkin kalau lagi duduk-duduk terus bilangnya, halo, ini dengan siapa? Ini kayak suaranya kayak cewek usia 19 tahun. Waduh, gak salah nih. Bisa aja, oke deh. Silakan, Hadi.
4: Apa aja lagunya itu, Kak?
0: Lagunya... Ada lagunya Gigi, Kuingin, kemudian ada Judika, Merelakannya. Ada Astrid, Tentang Rasa, kemudian Gio, Sandiwara Cinta. Nah, kamu lagi Sandiwara Cinta nih. Ada lagunya Mike Mohede, Kalau Segalanya. Ada Run, Dekat di Hati, kemudian ada Lila, Jatuh Cinta Sendiri. Ada Anji, Ternyata Cinta. Itu dia lagu-lagunya, silakan. Lagunya
4: Ternyata Cinta itu dari pagi itu ya.
0: Dari Anji. Nah, ini kan masih ke bawah efeknya. Bukan. Ini kayaknya mimpi. Mimpi apa sih kamu kayak gitu kan?
4: Keren dari pagi Ternyata Cinta.
0: Dari Anji. Nah, kan ini efek mimpinya ke bawah tuh beneran. Kamu enggak usah bohong deh.
4: Ternyata Cinta ya.
0: Oh iya.
4: Itu aja lah ya. Salamnya boleh ya?
0: Boleh, boleh salamnya buat siapa?
4: Salamnya pertama buat Kak Eka.
0: Ada aja nih, enak nih. Oke, okay, silakan.
4: Pertama buat Kak Eka, salam bertugas sampai kontes, semoga sehat selalu Kak Eka. Hati-hati pulang nanti.
0: Amin, amin, makasih. Kirain mau dijemput.
4: Ada
0: waktu.
4: Hah?
0: Kirain mau dijemput, enggak ya?
4: Ya nanti lah kalau sempat saya jemput.
0: Oke, baik. Silakan.
4: Ada Bang Putra ya. Ada juga Bang Bintang. Ada yang sudah ikut tadi ya. Siapa itu? Bang Benicio. Bang siapa yang baru turun?
0: Bang Widi tadi. Bang Widi di Tokyo ya. Benar.
4: Salam kenal. Ada juga Marina ya di Atambua. Ada juga satu lagi ini Sari Luar Jamasi, ada Mas Lia juga,
0: okay.
4: Ada Bang Kukut, ada Bang Iman, Pak Junaidin juga, Pak Nopo, Pak Freddy, dan ada semuanya aja lah ya. Tambah terkecuali ucapannya salam ya selalu dan salam pagi
0: para bintang.
4: Makasih Kak Ika.
0: Terima kasih juga.
4: Salam
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Oke, ada Bunda Ima Maumere, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam.
5: Hai,
0: apa kabar
5: Eka.
0: Bunda Ima?
5: Kabarnya
0: juga.
5: Ya.
0: Hai juga, kabarnya gimana?
5: Selalu baik keadaannya.
0: Oh, oke, okay, baik. Silakan Bunda Ima kalau kondisi kesehatannya baik. Ini mau dengar lagu apa?
5: Lagu apa, Dek? Baru.
0: Ada lagu dari Gigi Ku Ingin, kemudian Judika Merelakannya. Ada Astrid Tentang Rasa, Gio
5: Merelakannya.
0: Merelakannya, oke. Okay. Lagunya buat siapa?
5: Ya, lagunya buat Bunda Ima sendiri.
0: Buat Bunda Ima sendiri?
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Untuk apa ya, didengar sendiri ya, untuk pengantar tidur malam ini.
0: Baik.
5: Oke, okay, buat Ade Cantik, terima kasih ya.
0: Sama-sama Bunda Cantik.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oke, okay, baik, terima kasih. Kemudian saya ke penelpon berikutnya, ada Rani Ternate. Selamat malam, Rani.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rani Ternate, apa kabar?
6: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Silakan Rani, mau dengar lagu apa Rani?
6: Lagunya ikutan yang itu, Judika.
0: Oh, ikutan Judika. Boleh. Lagunya buat siapa nih?
6: Iya, pertama sama operatornya. Mm-hmm. Selamat beraktivitas, umur panjang, murah rezeki.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih. Terus,
6: Bang Ustaz di bawah, ada Bang Guru, Bang Andi, ada Bang Benito, ada Bang Wisi, juga ada Bang Haji, ada Bang Luhut, juga ada Ibu Rosa, ada Bintang Pratama, Bang Nasrun, Ibu Farida, ada Pak Junaidi di Ambon.
0: Oke.
6: Okay. Buat semuanya aja, Mbak, kami satu kecuali. Oke, makasih ya, warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Rani Ternate ya. Kemudian ada Bang Putra Tengga. Selamat malam.
7: Selamat malam, baik kan. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bang Putra?
7: Alhamdulillah, masih kita baik. Okay. Kamu baik, yang lagi siaran.
0: Silakan Bang Putra, mau dengar lagu apa nih malam
7: tadi,
0: ini?
7: Lagu yang diambil tadi, yang sandiwara itu kan.
0: Oh, ada, masih ada lagunya Gio, Sandiwara
7: Cinta. Oh, masih ada,
0: cinta.
7: Oke. Okay. Ya, okay.
0: Silakan.
7: Oke, okay, salam dan mereka, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
7: Bang Widi juga, Bang Widi tadi. Bang Nasrul, okay. Juga ada Benjo, makasih. Dan juga ada Mama Sari, ada juga Bunda Kalia. Bang Lai, Junaidi, Ahmad Iwan, Ibu Ali, Bang Luhut, Pak Bedi, Ibu Tri, dan semua-semua sudah tanpa terkecuali. Semoga terhibur malam hari ini, dan salam sehat selalu. Dan salam kompak. Oke, Mbak Eka, terima kasih.
0: Oke.
7: Okay.
0: Terima kasih. Selamat malam kembali buat Bang Putra Tengga sudah bergabung malam hari ini ya. Saya ke Mbak Palma. Assalamualaikum, selamat malam.
8: Waalaikumsalam, selamat malam juga Kakak Eka.
0: Apa kabar sayang? Gimana kabar dirimu?
8: Sehat. Sehat, sangat sehat seperti Kak Eka malam ini.
0: Alhamdulillah. Oke deh, senang banget dengarnya kalau kamu sehat. Silakan malam hari ini, cantik, mau dengar lagu apa?
8: Berhubung saya baru monitor, boleh dibacakan kembali.
0: Berhubung baru monitor, oke. Ada lagu dari Gigi, Ku Ingin, kemudian Astrid Tentang Rasa, Fatin, Hanya Mimpi, Mike Mohede, Kaulah Segalanya, Ran, Dekat di Hati, kemudian Republik, Kenangan Terpendam, Lila, Jatuh
8: itu
0: Cinta Sendiri.
8: Mike Mohede.
0: Mike Mohede. Oke. Okay.
8: Iya.
0: Mike Mohede-nya buat siapa nih? Silakan.
8: Salamnya untuk semua saja saya yang lagi monitor malam ini. Selamat malam, selamat bersahabatnya. Semoga sehat selalu.
0: Okay.
8: Kalaupun ada yang masih berjibaku dengan aktivitasnya malam ini, semoga tetap semangat saja dan tetap berhati-hati. Dan kalau pulang pun juga hati-hati di jalan. Okay. Begitu pun juga dengan Kak Eka yang lagi tugas malam ini, beserta kru dari Arifafak juga sehat semuanya, sukses selalu.
0: Amin, amin,
8: juga
0: amin. Kak
8: Eka kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Okay, insya Allah, terima kasih doanya sayang.
8: Oke, siap, baik, untuk selamat tugasnya. Terima kasih atas waktunya. Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you untuk Mbak Palma ya. Kemudian ada Sari Banjarmasin. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
9: Halo, selamat malam, Mbak Ika.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga Mbak Sari Banjarmasin. Apa kabar?
9: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Oke, Mbak Sari, silakan. Ini mau dengar lagu apa?
9: Kaulah segalanya.
0: Boleh. Lagunya buat siapa nih?
9: Lagunya buat Bang Andi, buatnya Mbak Raki, buatnya Bang Ujan juga, buat Bang Yunus, buatnya Hadi, buat semuanya aja. Buat Mbak Ika, makasih. Selamat malam.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam untuk Mbak Sari Banjarmasin ya. Oke, teman-teman, satu lagi saya terima ada Tajudin. Assalamualaikum, selamat malam.
10: Selamat malam Mbak Eka, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tajudin, apa kabar?
10: Sehat Mbak Eka, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Gimana, sudah makan malam? Gimana kondisi kesehatannya?
10: Belum, kebetulan Mbak Eka nanti setelah gabungnya mau makan.
0: Oh gitu, selamat makan ya.
10: Ya, sama-sama Mbak Eka.
0: Silakan.
10: Mbak Eka gimana kabarnya?
0: Kabar saya baik, alhamdulillah. Sehat setelah makan, satu hari pasti libur. Udah, alhamdulillah tadi pas waktu warta berita, jadi udah sempetin makan tadi.
10: Iya, lagunya mereka jentil ya.
0: Oke deh, kalau gitu disiapin lagunya.
10: Plus, memang gak bisa gabung sama mereka yang kalau siang karena ada kesibukan ya.
0: Kesibukan jadi, ya, oke, gak apa-apa sih.
10: Yang siang itu aku gak, memang gak monitor, karena memang gak akan gabung juga
0: kan. Oh gitu ya, oke deh kalau gitu. It's okay, gak apa-apa.
10: Yang penting malam bisa lah ya. Bisa ada gak sama sekali kan itu.
0: Bener.
10: Keterlaluan ya.
0: Gak apa-apa sih, oke.
10: Okay. Salamnya buat semuanya aja deh. Oke, buat baikannya jaga kesehatan.
0: Terima kasih banyak.
10: Kalau gak sibuk besok diusahain deh untuk gabung. Kalau gak sibuk, tapi gak janji. Kalau sibuk
0: okay, pasti gak akan gabung.
10: Oke, makasih Mbak Eka, jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Tajudin di Minahasa ya. Sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, baik pendengar, kita nikmati lagu-lagu yang sudah Anda request malam hari ini di Ruang Rindu edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026.

0: ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa. Sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. So bilang stop sudah. So lama lu so jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.

0: Astaga, saya terlambat lagi. Moga saja terada yang tahu ya.
1: Mace, aku baru datang kah?
0: Iwe, lagian terlambat sedikit saja mo, terapapa.
1: Bah, terlambat sedikit saja ku bilang. Beberapa menit itu juga tetap waktu kerja oh. Kalau ku sering terlambat toh, pekerjaan bisa menumpuk dan pelayanan nanti jadi terganggu.
0: Tapi saya kan tetap selesaikan sapu tugas toh.
1: Bukan cuma menyelesaikan tugas saja, tapi disiplin itu toh soal menghargai waktu, tanggung jawab, dan kepercayaan yang sudah diberikan. Datang tepat waktu itu bagian dari integritas kawan.
2: Datang tepat waktu adalah langkah kecil yang mencerminkan profesionalisme yang besar.

0: Iya. Kerja barang tidak pernah betul. Selalu saja salah.
1: Setiap hari, di banyak rumah kekerasan terjadi. Fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

Ya baik pendengar, itu tadi lagu-lagu yang sudah Anda request, sudah saya putarkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi Anda. Sudah bergabung di jalur telepon di 0811495 9490. Untuk yang nggak sempat ikutan, jangan lewatkan program unggulan kami lainnya nanti besok siang ya. Selepas kita ikuti penyampaian dinamika Pro 3 Jakarta pukul 13. Setelah itu nanti Anda dapat ikuti di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke deh, baik pendengar, kita nikmati satu lagu terakhir di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam juga untuk teman-teman yang lagi stay tune di live TikTok RRI Fak Fak ya. Lagu ini buat yang request yang ada di Surabaya. Ada miliknya Randy Pandugo dengan Hampir Sempurna.

Baik, pendengar, kita setelah bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita masih punya satu segmen lagi, segmen terakhir kita malam hari ini di Fak-Fak Malam ini. Masih ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga beberapa informasi kami hadirkan, temani ruang dengar Anda, hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru berlalu tadi ada vokal dari Atik CB, satu lagu lawas yang sedia menemani kebersamaan kita malam hari ini dan membawa kita ke pukul 23 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Untuk pendengar malam hari ini yang monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id, selamat malam untuk Anda yang saat ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Masih temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di Fak-Fak malam ini hingga nanti tutup siaran kita di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Untuk teman-teman juga malam hari ini yang lagi seru-seruan di live TikTok RRI Fak-Fak ya. Oke, saya nggak sebutin satu-satu to all of you, pokoknya yang malam hari ini masih pada betah nih kayaknya. Ada yang mau ditanya-tanya boleh, silakan ya. Ada yang mau melepas kepenatan setelah seharian Anda berkutat dengan beragam aktivitas Anda, mungkin lagi cari cara buat tidur, tapi mungkin lagi scroll media sosial ya. Oke deh, selamat malam untuk yang sudah pada mau beristirahat, yang masih pada melek matanya juga, semoga tetap sehat. Kita masih nikmati beragam pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda. Lagu tadi spesial buat KK ya, yang ada buat KK tadi yang sudah request lagunya, dan juga untuk tadi buat Akila tadi request miliknya Ruth Sahanaya ya dengan Keliru. Mudah-mudahan gak ada yang keliru malam hari ini, kelirunya cuma judul lagu aja ya kayak buat Akila. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang baru saja monitor, selamat malam. Saya gak sebutin satu-satu, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda.

Banyak orang merasa bahwa tidur siang itu membuang waktu. Tapi, tahukah kamu bahwa tidur siang justru memiliki banyak manfaat? Tidur siang selama 20-30 menit bisa membantu meningkatkan mood, produktivitas, dan memori. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang dapat mengurangi rasa ngantuk, meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki fokus. Tidur yang terlalu lama memang bisa mengganggu tidur malam, tetapi tidur singkat di siang hari, terutama setelah makan siang, bisa memberi energi tambahan untuk sisa hari. Jadi jangan ragu untuk mengambil waktu tidurmu jika tubuhmu butuh. Itu bukan pemborosan waktu, malah bisa meningkatkan kualitas kerja dan kreativitas.

0: Nak, coba lihat ini. Ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, Ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

0: kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai, tanpa dipotong, tanpa dinilai.
1: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
0: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
1: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap menghargai orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, lo sering baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak tuh.
1: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa didownload di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Baik, pendengar, Anda masih menikmati ada vokal dari Anggun lewat mimpi. Saya berharap sih mudah-mudahan Anda bisa mimpi indah untuk malam hari ini ya. Oke, ini ada katanya salam buat fans Argentina yang di Tumuruni, khususnya di Kompleks K. Ada Om Jovi, kemudian kawan-kawan. Pokoknya buat semuanya aja. Kalau request lagu udah gak bisa ya. Heidi, once again thank you so much Heidi untuk es jeruknya juga untuk malam hari ini, kayaknya udah seger ya. Dan juga untuk semuanya malam hari ini yang sudah sempetin waktunya, untuk Kel juga ya. Buat Kel, makasih Kel. Insyaallah kita ada waktu buat jalin silaturahmi lagi ya kalau misalnya datang ke Fak-Fak. Buat semuanya aja, Akila juga, terus tadi buat Dila ya. Teman-teman semuanya terima kasih yang sudah pada ikutan di live TikTok RRI Fak-Fak malam hari ini. Akan langsung pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih Wensi Blue juga. Selamat malam Wensi Blue. Terima kasih udah gabung malam hari ini ya. Kemudian buat semuanya, once again I wanna really really appreciate untuk semuanya yang sudah stay tune di live TikTok RRI Fak-Fak untuk edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Eka pamit, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

pendengar mewakili rekan-rekan penyiar yang bertugas malam hari ini, saya Eka pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur.

orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 16 Juli tahun 2026. Kita akan jumpa kembali lagi besok pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

0: wisata desa kami yang kami kelola, kami ada edukasi peternakan, ya, peternakan kambing etawa dan peternakan lebah madu, yang di mana kambing etawa ini menghasilkan susu kambing, ya, serta produk daging kayak kambing guling dan turunannya. Terus kemudian lebah madu juga menghasilkan madu. Ada pembibitan, ada gula jawa, gula aren, ya, karibus, gula semut. Terus kemudian kopi, ada teh, dan ada beberapa kegiatan pangan lokal lainnya seperti jamu-jamuan dan beberapa produk pangan lokal yang memang secara turun-temurun itu sudah menjadi khas makanan kami di kawasan Lereng Menoreh.
1: Ya, tadi awal 2006 ini sampai dengan Juli atau Juli begitu ya, ada peningkatan kah kunjungan wisatawan Pak Soim ke sana Pak?
0: Setiap tahunnya kami mengalami pasang surut, ya, terutama kegiatan seperti halnya objek-objek pada umumnya. Saat pandemi kami juga mengalami penurunan tamu, tapi produk kami justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi yeah, beberapa kegiatan terakhir dengan adanya isu penghematan segala macam tentunya akan mempengaruhi daya beli masyarakat, yang tentunya berakibat pada kunjungan kami. Tapi setidaknya karena pariwisata itu adalah menjadi bonus bagi kami, sehingga kami masih, ya, bisa menjual produk-produknya dan sangat survive dengan situasi itu.
1: Ya. Ada juga wisatawan asing Pak yang berkunjung ke sana, Pak Soib?
0: Ada juga, karena kami jarak kami dari Borobudur itu hanya sekitar 4 kilo Pak.
1: Ya.
0: Jadi hanya 4 kilometer, terutama wisata asing yang suka trekking itu
1: melihat. Oh, ya, jadi mereka mampir ke sana kalau untuk trekking juga begitu ya, Pak Soib ya?
0: Betul.
1: Tapi apa harapan Pak Soim di 2026 ini agar memang ada peningkatan kunjungan wisata ke desa wisata Ngagerno ini Pak?
0: Harapan kami kepada pemerintah, terutama karena akses kami lumayan cukup jauh di,
1: yeah,
0: yang tentunya kami masih sulit dengan kegiatan wisata-wisata adventure seperti jeep dan lain sebagainya. Harapannya kepada pemerintah terutama untuk memperhatikan akses-akses infrastruktur utama, terutama jalan,
1: yeah,
0: mana jalan ini dipikirkan supaya bus besar bisa masuk sampai kawasan Lereng Menoreh.
1: Yeah.
0: Karena kami masyarakat membuat infrastruktur jalan, kira-kira seperti, yeah, itu.
1: Baik, kalau begitu. Pak Soim, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari desa wisata Ngargeret. Terima kasih banyak untuk waktunya.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada para pendengar. Salam jumpa bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mengudara di hari ini, Jumat 17 Juli 2026, yang dipancar luaskan melalui gelombang 94,9 FM. Bersama saya, Siti Nuraisa, dan rekan di pemancar, temani ruang dengar Anda dengan berbagai segmen hingga tuntas tugas kami pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda yang pagi ini sudah kembali mendengarkan siaran kami, baik itu melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital, terima kasih atas kebersamaannya. Dan awali kebersamaan kita, kami hadirkan segmen Mutiara Pagi. Teruntuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fakfak sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Sejukkan kalbu, ruang dengar Anda kami hiasi dengan pengajian Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya, yang dilantunkan oleh Rajif Fandi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salam Jumat berkah untuk semua di hari ini, hari ke-17 di bulan Juli tahun 2026. Ya, pendengar, pilihan lagu-lagu bernuansa islami masih kami hadirkan ya, temani ruang dengan Anda di suasana pagi ini hingga membawa kita pada pukul 5.40 menit waktu Indonesia Timur, saat nanti kita beralih dengarkan lagu-lagu nuansa kehidupan. Salam semangat ya untuk semua pendengar yang pagi ini sudah mulai dengan segala aktivitas, baik itu para pedagang yang biasanya menjual sarapan ataupun menu di pagi hari ya, dan juga para pekerja lainnya. Mudah-mudahan segala aktivitas Anda di pagi ini berjalan dengan lancar tanpa mengalami suatu hambatan apapun.

0: Kadang kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai tanpa dipotong, tanpa dinilai.
1: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
0: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
1: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap menghargai orang lain.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan ya lagu-lagu religi islami dan mendatang menuju ke jam 6 saat penyampaian warta berita daerah. Kami hadirkan lagu-lagu nuansa kehidupan untuk Anda di suasana pagi hari ini. Pendengar, pagi adalah awal yang baru. Bangunlah dengan semangat, bersyukur atas apa yang ada, dan mari mulailah melangkah untuk mewujudkan impian kita di hari ini.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Bahagia itu keputusan, salah satu lagu dari Pai Bruman yang dirilis pada tahun 2021. Pai merupakan musisi dan gitaris legendaris Indonesia. Lagu Bahagia itu keputusan tentunya membawa pesan mendalam ya tentang esensi kebahagiaan yang sebenarnya bersumber dari kendali diri kita sendiri. Lagu ini juga mengingatkan pendengar untuk melepaskan segala beban pikiran dan luka masa lalu. Sang penyanyi mengajak kita untuk sadar bahwa kedamaian hati dimulai saat kita memilih untuk menyudahi kesudahan. Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini ya, masih setia bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak. Saatnya kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petandean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Bupati Kabupaten Fak-Fak secara resmi membuka rangkaian perlombaan Islami dalam rangka menyongsong peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Kasat Polair Polres Fak-Fak Ibtu Yansi Raib Amir mengimbau para nelayan serta pengemudi perahu motor yang hendak berlayar agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Jumat 17 Juli 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Bupati Kabupaten Fakfak secara resmi membuka rangkaian perlombaan Islami dalam rangka menyongsong peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Laporan Anwar Lamohan.
1: Bupati Fakfak Samon Dahlan secara resmi membuka perlombaan Islami dalam rangka menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Kegiatan yang berlangsung di panggung ruang terbuka hijau RTH Kabupaten Fakfak Rabu malam 15 Juli 2026 dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama dan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua merupakan momentum sejarah yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Papua, khususnya Kabupaten Fakfak. Menurutnya, peringatan tersebut bukan hanya mengenang perjalanan siar Islam, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan keharmonisan masyarakat. Ia menegaskan nilai-nilai toleransi dan kearifan lokal telah tumbuh serta berkembang secara harmonis di Fakfak. Hal itu tercermin dalam filosofi Satu Tungku Tiga Batu yang selama ini menjadi perekat kehidupan masyarakat yang majemuk.
2: Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua merupakan momentum sejarah yang sangat penting dan syarat akan makna. Ini bukan hanya tentang perjalanan siar Islam. Saya ulangi, ini bukan hanya tentang perjalanan siar Islam semata, tetapi juga tentang nilai-nilai persatuan, toleransi dan kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang secara harmonis di tengah masyarakat Papua, khususnya di Fakfak yang kita kenal dengan filosofi Satu Tungku Tiga Batu.
1: Bupati menjelaskan rangkaian peringatan diawali dengan berbagai perlombaan Islami seperti membaca surah Yasin dan pembacaan kitab Berzanji. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu menambah semarak peringatan sekaligus memperkuat syiar Islam di tengah masyarakat. Yang berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat memberikan manfaat bagi generasi muda untuk semakin mencintai ajaran Islam sekaligus menjaga nilai persaudaraan. Melalui perlombaan Islami, masyarakat juga diajak mempererat silaturahmi dan memperkuat kehidupan yang rukun dalam keberagaman.
2: Peringatan masuknya agama Islam di tanah Papua ini diawali dengan berbagai macam lomba, seperti membaca surat Yasin dan pembacaan kitab Berjanji. Hal ini dimaksudkan agar peringatan hari masuknya agama Islam di tanah Papua ini lebih semarak dan lebih Islami dan lebih berkah.
1: Di akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda naik ke atas panggung untuk bersama-sama menyaksikan pembukaan kegiatan peresmian perlombaan Islami ditandai dengan penabuhan tifa oleh Bupati Fakfak sebagai simbol dimulainya rangkaian lomba peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Anwar melaporkan.
0: Mengacu pada perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG terkait kondisi alam di Kabupaten Fakfak, khususnya pada perairan di daerah ini yang tidak menentu dengan kondisi angin dan gelombang, maka Kasat Polair Polres Fakfak Ibtu Yansi Raib Amir mengimbau para nelayan serta pengemudi perahu motor yang hendak berlayar agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca di perairan Fakfak. Imbauan tersebut disampaikan menyusul tinggi gelombang laut yang diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran, khususnya bagi perahu berukuran kecil. Menurut Ibtu Yansi Raib Amir, kewaspadaan perlu ditingkatkan terutama bagi masyarakat yang akan melakukan pelayaran menuju kampung-kampung di luar distrik Fakfak. Ia meminta para nelayan dan operator perahu motor untuk mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum memutuskan berlayar demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di tengah laut. Ia menegaskan apabila pelayaran harus tetap dilakukan karena kondisi yang mendesak, seluruh penumpang maupun awak perahu wajib melengkapi diri dengan peralatan keselamatan, terutama jaket pelampung atau life jacket. Selain itu, kapal juga harus dipastikan dalam kondisi laik laut dan tidak membawa muatan melebihi kapasitas. Kasat Polair berharap masyarakat pesisir dan para nelayan dapat mematuhi imbauan tersebut serta terus memantau informasi cuaca yang dikeluarkan instansi berwenang. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan, risiko kecelakaan laut di wilayah perairan Fakfak diharapkan dapat diminimalkan. Bupati Fakfak Samaun Dahlan mengajak masyarakat menjadikan peringatan 666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua sebagai momentum memperkuat syiar persaudaraan dan kerukunan umat beragama. Kembali dilaporkan Anwar Lamuhan.
1: Bupati Fakfak Samaun Dahlan mengajak seluruh masyarakat menjadikan rangkaian perlombaan Islami sebagai sarana memperkuat syiar Islam dan mempererat tali persaudaraan. Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua di panggung ruang terbuka hijau RTH Kabupaten Fakfak Rabu malam 15 Juli 2026. Menurutnya, setiap perlombaan tentu akan menghasilkan pemenang, namun tujuan utama kegiatan tersebut bukan semata-mata mengejar gelar juara. Nilai yang lebih penting adalah semarak syiar Islam serta kebersamaan yang terbangun dalam memperingati momentum bersejarah masuknya agama Islam di Tanah Papua. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan berbagai pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menilai kerjasama yang baik menjadi kunci terselenggaranya kegiatan yang mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Fakfak.
2: Kegiatan lomba ini pasti menghasilkan siapa yang juara, tetapi hendaklah yang paling adalah siar dan semaraknya dalam memperingati hari masuknya agama Islam di Tanah Papua. Selaku Bupati, saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan kegiatan ini.
1: Bupati juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti setiap cabang perlombaan dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya, kegiatan tersebut harus menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dan membangun persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan. Keberagaman yang dimiliki masyarakat Fakfak dinilai merupakan kekuatan besar dalam membangun daerah yang harmonis dan maju.
2: Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan kita dan kebersamaan adalah kunci dalam membangun daerah yang kita cintai ini menuju Fakfak yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing.
1: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Fakfak berharap nilai-nilai persaudaraan, toleransi dan kebersamaan terus tumbuh di tengah masyarakat. Semangat syiar Islam yang dibangun melalui berbagai perlombaan diharapkan mampu memperkokoh kerukunan antar umat beragama sekaligus mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Fakfak yang lebih maju. Anwar melaporkan. Kecerdasan berbahasa itu.
0: Festival Aksarasa 2026 yang diprakarsai oleh komunitas positif Fakfak Kompositiva merupakan program yang berfokus pada pengembangan sastra sebagai bagian dari gerakan literasi yang selama ini dijalankan komunitas tersebut. Laporan Januardi.
3: Saudara, komunitas positif Fakfak Kompositiva berencana menggelar Festival Aksarasa 2026 dengan mengusung tema Membumikan Sastra Menumbuhkan Karsa. Festival sastra yang memiliki penyelenggaraan tahun kedua ini dijadwalkan berlangsung pada Agustus hingga September 2026 dengan menghadirkan dua rangkaian kegiatan utama yang terbuka bagi masyarakat. Penanggung jawab Kompositiva, Saida Husna Wokas, mengatakan Aksarasa merupakan program yang berfokus pada pengembangan sastra sebagai sebagai bagian dari gerakan literasi yang selama ini dijalankan komunitas tersebut. Menurutnya, kegiatan tahun ini merupakan kelanjutan dari Festival Aksarasa yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2024.
4: Sebelumnya saya sampaikan dulu terkait Aksarasa dulu kali ya. Yeah. Jadi Aksarasa sendiri ini sebenarnya kegiatan yang menyangkut sastra ya, karena selama ini kan kalau Kompostiva bergerak di bidang literasi gitu. Nah, Festival Aksarasa sendiri untuk yang kali ini sudah yang tahun kedua begitu. Jadi rencananya pelaksanaannya itu di bulan Agustus dan September. Secara garis besar, kegiatan ini tidak berbeda jauh dengan yang telah kami laksanakan di tahun 2024. Jadi kalau di 2024 itu ada dua rangkaian kegiatan, yaitu workshop kepenulisan dan puncak sastra sendiri. Dan untuk yang di tahun 2026 itu rencananya ada dua kegiatan. Jadi nanti ada kemah sastra, jadi di situ ada banyak kegiatan juga di situ. Teman-teman nanti kita undang untuk ya mungkin berkemah, kemudian kita ada sesi bedah buku, bahas sastra, jauh tempat begitu. Dan nanti di rangkaian keduanya itu dalam bentuk apresiasi atau malam puncaknya atau puncak sastranya. Jadi itu nanti ada pentas.
3: Saya sudah menuturkan lokasi kegiatan masih berada di wilayah Kabupaten Fakfak. Khusus untuk kemah sastra, peserta akan menginap selama satu hari di salah satu pulau agar suasana diskusi lebih kondusif dan peserta dapat mendalami berbagai materi sastra yang intensif. Festival Aksarasa 2026 terbuka untuk umum, baik pelajar di tingkat SMA maupun masyarakat yang memiliki minat terhadap dunia sastra. Melalui kegiatan tersebut, Kompostiva ingin memperluas pemahaman masyarakat bahwa sastra merupakan bagian penting dari kehidupan dan budaya yang patut diapresiasi.
4: Kalau untuk kegiatan, ini sebenarnya kita belum publikasi kegiatan. Jadi yang jelas semuanya di Fakfak. Cuman untuk rangkaian yang pertama, yang kemah sastra, itu memang kita akan menginap di salah satu pulau begitu. Jadi satu hari kegiatan. Gitu. Jadi nanti di situ supaya biar teman-teman yang nanti jadi pesertanya itu bisa, kita bisa diskusi lebih dalam, bisa ya bahas lebih dalam lah sastra. Terbuka untuk umum sebenarnya. Jadi siswa SMA ataupun masyarakat umum yang tertarik tentang sastra. Dan memang kalau secara tema pun tahun ini kan tema kita tuh membumikan sastra, menumbuhkan karsa. Jadi kita bicara sastra ini kan tidak terlalu familiar. Padahal kalau dari bicara karya sastranya sendiri itu paling sering itu teman-teman kutip potongan puisi, potongan apa penggalan cerita atau apa itu biasanya teman-teman, banyak orang sering mengutip itu tapi tidak tahu itu siapa sebenarnya yang mengutip. Jadi tujuan kita untuk buat kegiatan ini ya salah satunya itu memperkenalkan sastra, khususnya sastrawan, tokoh-tokoh sastra Indonesia.
3: Saat ini Kompostiva telah memulai publikasi awal Festival Aksarasa 2026 melalui media sosial. Informasi pembukaan perekrutan relawan juga telah diumumkan beberapa hari terakhir, sementara publikasi lengkap mengenai seluruh rangkaian kegiatan dijadwalkan mulai pekan ketiga Juli atau awal Agustus 2026 sebelum pelaksanaan festival pada Agustus hingga September mendatang. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Fakfak harus dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur SOP yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh puskesmas diminta memberikan layanan CKG kepada masyarakat di wilayah kerjanya sebagai upaya meningkatkan deteksi dini penyakit dan mencegah munculnya komplikasi. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Matilda Rumatora mengatakan, seluruh tenaga kesehatan yang melaksanakan program CKG wajib mengikuti SOP serta petunjuk teknis yang berlaku. Ia menjelaskan pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah memiliki jenis pemeriksaan yang berbeda dengan layanan di masyarakat. Di sekolah, pemeriksaan difokuskan pada 17 jenis screening kesehatan bagi peserta didik, sementara di komunitas pelayanan diberikan kepada seluruh kelompok usia, mulai dari bayi berusia 24 jam setelah lahir hingga lanjut usia, kecuali kategori pemeriksaan khusus sekolah.
5: Pertama, teman-teman yang pasti harus melakukan kegiatan cek kesehatan gratis itu sesuai dengan standar operasional. Jadi kalau misalnya di sekolah screening apa saja yang harus mereka lakukan, karena kami kalau di sekolah itu di SD, SMP, dan SMA itu ada 17 jenis screening. Itu harus teman-teman bisa lakukan semua. Kemudian di komunitas juga itu mulai dari 24 jam anak lahir sampai lansia, terkecuali di CKG sekolah, ya memang harus mereka lakukan sesuai dengan SOP yang ada. sesuai dengan juknis pengantar dari cek kesehatan gratis yang sesuai dengan KMK 84 tahun 2026. Harusnya demikian. Jadi kita harapannya semua puskesmas harus bisa melakukan cek kesehatan gratis kepada semua orang di wilayah kerjanya. Jadi meminimalkan faktor risiko, meminimalkan timbulnya penyakit, dan meminimalkan terjadinya komplikasi penyakit.
0: Matilda berharap seluruh puskesmas di Kabupaten Fak-Fak mampu melaksanakan layanan CKG secara optimal kepada seluruh masyarakat di wilayah kerjanya. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi langkah penting untuk meminimalkan faktor risiko, mencegah timbulnya penyakit, serta mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi penyakit melalui deteksi dan penanganan sejak dini. Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah atau GAMAS bertujuan mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi anak sejak awal perjalanan pendidikannya. Berikut laporannya.
6: Saudara, Bupati Samaun Dahlan mengajak seluruh ayah di Kabupaten Fak-Fak untuk mengantarkan putra-putrinya ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap tumbuh kembang dan pendidikan anak. Ajakan tersebut disampaikan Bupati dalam pelaksanaan gerakan Ayah Mengantarkan Anak di Hari Pertama Sekolah atau GAMAS yang bertujuan mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi anak sejak awal perjalanan pendidikannya. Menurut Bupati, hari pertama sekolah merupakan momen yang sangat penting bagi setiap anak karena menjadi awal dalam memasuki lingkungan belajar yang baru. Diungkapkan, kehadiran ayah pada momen tersebut diyakini mampu memberikan rasa aman, semangat, dan kepercayaan diri kepada anak.
7: Hari pertama sekolah merupakan momen yang penting bagi anak. Melalui gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah, GAMAS, saya mengajak seluruh ayah untuk meluangkan waktu mengantarkan putra-putrinya ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah. Kehadiran ayah bukan sekedar mengantar, tetapi menjadi wujud kasih sayang, dukungan, dan semangat yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak dalam memulai perjalanan belajarnya. Saya juga mengajak seluruh ASN serta pegawai negeri sipil, BUMN, BUMD, di lingkungan pemerintah Kabupaten Fak-Fak untuk menjadi pelopor gerakan ini. Pemerintah Kabupaten mendukung agar para ayah dapat mengantar anak ke sekolah tanpa khawatir terlambat bekerja. Mari kita bersama-sama membangun generasi Fak-Fak yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing melalui keluarga yang harmonis dan peduli terhadap pendidikan.
6: Bupati juga mengajak seluruh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta sektor swasta untuk menyukseskan gerakan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada para ayah mengantarkan anak ke sekolah tanpa khawatir terlambat menjalankan tugas atau pekerjaan. Ia menilai gerakan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi budaya positif dalam keluarga dan masyarakat. Samaun Dahlan berharap keterlibatan aktif ayah dalam pendidikan anak dapat memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter generasi muda Fak-Fak. Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk nilai, disiplin, dan semangat belajar anak. Ia pun mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum hari pertama sekolah sebagai langkah bersama dalam memperkuat peran keluarga demi mewujudkan generasi Fak-Fak yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Farel Aflobun melaporkan.

0: Kompostiva membuka pendaftaran relawan Festival Sastra 2026 yang dibuka mulai 12 hingga 31 Juli 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, komunitas Positif Fak-Fak atau Kompostiva mulai membuka open rekrutmen relawan untuk mendukung pelaksanaan Festival Sastra 2026 yang akan berlangsung pada Agustus hingga September 2026 mendatang. Rekrutmen ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan kepanitiaan untuk menyukseskan rangkaian kegiatan sastra tersebut. Penanggung jawab Kompostiva Saida Husna Wokas mengatakan, perekrutan relawan merupakan rangkaian awal yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki minat terhadap dunia sastra. Ia menjelaskan publikasi rekrutmen relawan telah dilakukan sejak beberapa hari lalu dengan harapan dapat melibatkan lebih banyak anak muda Fak-Fak yang ingin berkontribusi dalam kegiatan Festival Sastra 2026.
2: Nah, untuk rangkaian yang pertama yang kita sudah naikkan untuk dipublikasikan ini adalah terkait perekrutan relawan ataupun nanti kepanitiaan yang nanti akan terlibat dalam eksekusi kegiatan ini. Jadi publikasinya sendiri sudah kita naikkan sekitar 3 hari yang lalu. Jadi kita harapannya bisa menggandeng teman-teman muda ataupun teman-teman yang punya ketertarikan terhadap sastra untuk bisa terlibat dalam mewujudkan kegiatan ini begitu. Kalau untuk rekrutmen ini, seperti tadi saya sampaikan, ini nanti teman-teman yang kita rekrut ini akan menjadi bagian daripada panitia sebenarnya, panitia untuk pelaksanaan kegiatan. Jadi nanti mereka-mereka ini yang nanti akan turut sama-sama mempersiapkan kegiatan dua rangkaian tadi, kemah sastra dan juga nanti pentas sastranya. Kita seleksi ini sebenarnya kita terbuka, cuman nanti karena di form sendiri itu kita ada lihat sambil lihat motivasi teman-teman untuk bergabung begitu, karena kami harapannya teman-teman yang bergabung itu tidak hanya untuk euforia saja, tapi betul-betul memang ingin mewujudkan sastranya sendiri sekaligus juga belajar sastra begitu.
1: Pendaftaran relawan Festival Sastra 2026 dibuka mulai 12 hingga 31 Juli 2026. Kompostiva membuka kesempatan secara luas bagi masyarakat, terutama generasi muda, dengan proses seleksi yang mempertimbangkan motivasi dan komitmen peserta untuk belajar serta mengembangkan sastra di Fak-Fak. Januardi melaporkan.
0: Ribuan peserta dari berbagai kategori usia memeriahkan Lomba Islami dalam rangka menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua di Kabupaten Fak-Fak. Laporan Anwar.
3: Ribuan peserta mengikuti Lomba Islami yang digelar dalam rangka menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Kegiatan berlangsung di panggung ruang terbuka hijau RTH Kabupaten Fak-Fak Rabu malam 15 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat dan kebersamaan. Koordinator Lomba Zulkifli ketika menyampaikan laporan menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan menyalurkan bakat di bidang pengetahuan agama sekaligus mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi antar peserta. Melalui perlombaan ini diharapkan nilai-nilai keislaman dapat terus ditanamkan kepada generasi muda. Sebanyak 229 kelompok mengikuti perlombaan yang terbagi dalam 7 kategori sesuai jenjang usia. Setiap kelompok terdiri dari 15 hingga 20 anggota sehingga jumlah peserta yang berpartisipasi diperkirakan mencapai sekitar 3.000 orang. Menurut panitia, tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya antusias masyarakat dalam memeriahkan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga menjadi media siar Islam yang mempererat persaudaraan masyarakat.
4: Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyalurkan bakat pengetahuan agama, mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi. Perlu kita ketahui bahwa perlombaan ini diikuti oleh 229 peserta dari 7 kategori lomba tingkat usia. Satu peserta terdiri dari 15 sampai 20 anggota. Maka kurang lebih 3.000 peserta yang berpartisipasi dalam acara ini.
3: Panitia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi, organisasi, dermawan, dan sponsor yang telah memberikan dukungan baik berupa materi maupun bantuan lainnya. Dukungan tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan.
4: Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada terutama kepada Bapak Bupati Fak-Fak yang telah membantu dukungan finansial juga para donatur dan dermawan dan pimpinan instansi maupun organisasi lainnya yang secara sukarela membantu baik secara keuangan maupun bentuk barang.
3: Di akhir laporannya, panitia mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan berlangsung. Menurutnya, kemenangan bukanlah tujuan utama, melainkan pengalaman syiar Islam dan silaturahmi yang terjalin menjadi hikmat terbesar dari kegiatan tersebut. Anwar melaporkan.
0: Panitia Lomba Islami mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas dalam mengikuti setiap perlombaan yang digelar menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Ajakan tersebut disampaikan Koordinator Lomba, Zulkifli, saat menyampaikan laporan pada pembukaan kegiatan di panggung RTH Kabupaten Fakfak, Rabu malam 15 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 3.000 peserta yang berasal dari 229 kelompok dalam 7 kategori perlombaan berdasarkan tingkat usia. Antusias peserta mencerminkan tingginya semangat masyarakat dalam memeriahkan syiar Islam di Kabupaten Fakfak. Selain menjadi wadah menampilkan kemampuan di bidang pengetahuan agama, perlombaan juga diharapkan memperkuat tali persaudaraan antara peserta. Panitia menilai kebersamaan menjadi nilai utama yang ingin dibangun melalui kegiatan tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Fakfak, khususnya Bupati Fakfak, para donatur, sponsor, serta seluruh panitia yang telah memberikan dukungan. Berkat kerja sama seluruh pihak, kegiatan dapat terselenggara dengan baik dan meriah.
4: Selamat berlomba, tunjukkan kemampuan dan kreativitas terbaik Anda dengan menjunjung tinggi sportivitas yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Menang atau kalah dalam sebuah kompetisi adalah biasa. Namun yang terpenting adalah pengalaman dan kebersamaan, hikmah siar dan silaturahmi yang kita dapatkan.
0: Panitia berharap seluruh peserta mampu menampilkan kemampuan terbaik tanpa mengesampingkan nilai persaudaraan dan kebersamaan. Semangat kompetisi yang sehat diyakini akan melahirkan generasi yang berprestasi sekaligus berakhlak mulia. Melalui kegiatan ini, panitia berharap syiar Islam terus berkembang di tengah masyarakat Fakfak. Selain melestarikan nilai-nilai keagamaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan seluruh masyarakat. Saudara, akhiri warta berita daerah pagi ini. Berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Kamis 16 Juli 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fakfak. Maksud kami, Jumat 17 Juli 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
5: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Robert Alexander. Selaku Fakfak yang bertugas, akan menginformasikan perakiran cuaca hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang, malam, dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 65 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan tidak dipasang pada pukul 12 hingga 01 waktu Indonesia Timur mencapai 2 meter dan surut terjadi pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur mencapai 0,4 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku pegawai bertugas ucapkan terima kasih.

0: selalu diatur dalam kebijakan agar kita benar-benar bisa bersapa dengan anomali cuaca.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk ikuti ruang layanan masyarakat pagi ini Jumat 17 Juli 2026 berisikan dua pengumuman. Pengumuman yang pertama berasal dari Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah 3 Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT Kabupaten Fakfak tahun 2026. Pengumuman ditujukan kepada seluruh masyarakat Seram Bagian Timur Maluku yang berdomisili di wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman, telah dibuka pendaftaran bakal calon ketua KKSBT Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur Kabupaten Fakfak Papua Barat oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah 3 KKSBT Kabupaten Fakfak tahun 2026 mulai tanggal 14 Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat Panitia Pelaksana Musda 3 KKSBT tahun 2026 di Jalan Expo Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, belakang Kantor Dinas Sosial Kabupaten Fakfak. Pendaftaran dan pengambilan formulir bakal calon ketua KKSBT Kabupaten Fakfak tahun 2026 dapat melalui kontak person atas nama Bapak Muhammad Dhani Rumalean MPD, nomor HP 0852 4468 2075, Bapak Rajab Rumadaul SPD MPD, nomor HP 0821 4009 0091. Pendaftaran dan pengembalian formulir ditutup tanggal 18 Juli 2026. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pengumuman berikut berasal dari Politeknik Negeri Fakfak. Informasi PMB Polinef 2026. Politeknik Negeri Fakfak membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Juni hingga 23 Juli 2026. Kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi. Adapun

Ya, D3 Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin, D3 Teknik Sipil, D3 Manajemen Informatika, D3 Agroindustri, D3 Teknik Listrik. Program Sarjana Terapan D4, D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, D4 Akuntansi, D4 Agribisnis Perkebunan, D4 Agribisnis Perikanan, D4 Pengolahan Administrasi Publik. Dengan dibukanya penerimaan ini, diharapkan dapat menjaring generasi muda yang siap bersaing dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak atas nama Zain di 0852-1325-5556. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat. Selamat pagi.

0: Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua. Mace, dengar-dengar sekarang ini banyak anak muda terpikir panjang nih. Baru umur masih kecil sumani-sumonika.
1: Aduh Pace, itu yang Tong bilang, jangan buru-buru. Pikir sekolah dulu, Kak. Masa depan masih panjang. Sekolah dulu, itu pilihan yang terbaik untuk masa depan.
0: Iyo, Kak Mace, memang kalau nikah muda itu bahaya, Kak.
1: Bahaya, Pace. Belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Bisa putus sekolah, susah raih cita-cita, belum lagi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan ibu dan bayi juga lebih tinggi risikonya. Ujung-ujungnya menyesal kemudian.
0: Oh, begitu. Jadi kalau pilih sekolah dulu bagaimana?
1: Nah, itu baru mantap. Sekolah dulu bisa bikin Tong siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah, bisa capai cita-cita, mandiri, lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
0: Berarti ketong orang tua juga harus jaga ketong pun anak-anak toh?
1: Betul Pace, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 26 ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
0: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana Mace?
1: Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
0: Bu, Mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih Mace, ketung di Fakfak ini su ada layanan pengaduan nih Mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu,

0: bagaimana?
1: Jangan diam, Pace. Kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas, atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
0: Lapor saja kah?
1: Iyo, terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi, dan bukti kalau ada.
0: Terus lapor di mana, Mace?
1: Hei, Pace, kok dengar? Bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fakfak atau lewat WhatsApp, telepon, dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
0: Tapi Mace, aman kah kalau ketemu lapor?
1: Aman, Pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius. Jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
2: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
1: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan bersama DP3AP2KB Kabupaten Fakfak. Wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.

Berbagai segmen hiasi ruang dengar Anda ya di suasana pagi hari ini pada pukul 7 kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda pun juga bisa mengupdate informasi terkini melalui laman resmi kami rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital. Kami informasikan juga pendengar pada pukul 10 nanti ya, hingga pukul 10.05 menit hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan dialog Indonesia Sehat dengan topik stunting bukan sekadar kurang makan, waspadai penyakit infeksi pada anak. Dalam dialog tersebut akan menghadirkan narasumber Dr. Diah Ayu Pitaloka, MKed SPA. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi ya melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490 pada saat dialog berlangsung pada pukul 10.05 menit hingga pukul 11 waktu Indonesia.

Udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sekolah Rakyat Sudiang menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Pemkab Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional Sekolah Rakyat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Abalia.

0: Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Doni Oskaria memperkuat sinergi antar BUMN untuk mendukung operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP agar mampu memberikan layanan yang semakin luas dan efektif bagi masyarakat desa. Basarnas menyatakan sebanyak 46 dari 70 orang penumpang termasuk awak kapal motor KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan ditemukan selamat. Pemerintah Indonesia dan Swiss memperkuat kerjasama strategis di sektor mineral dan logam melalui penandatanganan Memorandum of Understanding MOU tentang Interchange Cooperation in the Minerals and Metals Sector. Sekolah Rakyat Sudia menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan dari RRI Makassar.
1: Masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sudia Makassar resmi dimulai. Para siswa baru mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengenal berbagai fasilitas yang disiapkan pemerintah. Saat meninjau pelaksanaan MPLS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi kelengkapan fasilitas Sekolah Rakyat Sudiang. Menurutnya, sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang representatif, masjid, kantin, ruang guru, hingga penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anaknya. Ia mengatakan, tahun ini Sulawesi Selatan memperoleh 9 sekolah rakyat dan pada tahun depan ditargetkan bertambah 6 sekolah lagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga siap memfasilitasi penyediaan lahan bagi daerah yang masih membutuhkan. Fatmawati Rusdi berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh karena seluruh fasilitas telah disediakan untuk mendukung pendidikan mereka.
2: Seluruh sekolah rata-ratanya yang ada di 24 kabupaten Selatan, sekolah rakyat ini yang paling lengkap deh, mulai dari mebelnya, ruangan kelasnya itu wah mewah loh ya, dan lengkap itu yang utama. Terus di sini prasarananya lengkap sekali, mulai dari ada masjidnya, ada ini malah tempat penginapan untuk orang tua ketika datang menjenguk anak-anaknya, guest house-nya. Terus kantinnya besar banget. Terus kita lihat juga tadi penampungan airnya, belum lagi ruangan gurunya, aduh itu mewah sekali.
1: Maka itu Wal Kadri Basri, salah seorang orang tua siswa, mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah rakyat meski harus tinggal di asrama.
3: Ya senang, bangga juga dengan
4: anak. Sebelumnya dia sekolah di mana?
3: Di SD 2
4: di
3: Layang.
4: Terus dengan sekolah kayak gini kita nggak rindu sama dia ini?
1: Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional sekolah rakyat yang telah dibangun di kabupaten tersebut. Laporan disampaikan oleh reporter Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
5: Kulon Progo sudah membentuk tim transisi sekolah rakyat untuk mendukung operasional sekolah rakyat.
6: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk tim transisi dalam rangka mendukung operasional sekolah rakyat atau SRT Lendah. Salah satu yang dipersiapkan adalah guru tamu sembari menunggu guru dan tendik definitif. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi mengatakan, tim transisi tersebut telah mematangkan persiapan, terutama terkait dengan pemenuhan tenaga pendidik. Penugasan guru tamu ini menjadi tantangan tersendiri karena Kulon Progo masih menghadapi kekurangan guru. Salah satu ketugasan guru tamu ini jelas Erna, yakni untuk kegiatan MPLS dan juga matrikulasi.
5: Tim transisi tersebut sudah melakukan rapat koordinasi 2 kali, karena tim transisi itu punya tugas dari Kemensos terkait dengan masa transisi ini, yaitu pemenuhan guru dan dan tenaga kependidikan selama menunggu proses pengadaan guru dan tendik definitif. Pemkab menyediakan guru tamu, ya namanya guru tamu, yang diambilkan dari guru ASN maupun P3K yang ada di Kulon Progo untuk diperbantukan.
6: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
7: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia. Ada 114 proyek yang sama untuk mencetak SDM-SDM unggul berkualitas.
6: Agung menambahkan, pihaknya akan terus mengawal keberlangsungan sekolah rakyat tersebut. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Puluhan petani Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mendesak pemerintah desa setempat segera normalisasi irigasi sawah yang mulai alami kekeringan. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy, RRI Semarang.
8: Warga Desa Kalipancur, warga petani ya, yang memang untuk saat ini memang banyak dikeluhkan kaitannya dengan penurunan debit.
9: Ancaman kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mulai menghantui petani di Kabupaten Pekalongan. Menurunnya debit air irigasi membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi saluran irigasi sekunder Sudi Kampir yang dipenuhi sedimentasi. Penyelamatan musim tanam kedua di tengah ancaman kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Pekalongan membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong prihatin. Diungkapkan Ketua IP3A Kalijogo sekaligus anggota Komisi Irigasi Jawa Tengah, Tangguh Prawira, kemarin sedimentasi yang terjadi di saluran irigasi sekunder telah menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Kondisi ini dinilai harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin meluas.
10: Walaupun ini saluran Sudi Kampir ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seyogianya juga Kabupaten Pekalongan ini lewat Pusdataru atau Dinas Pertanian ini agar juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat itu turut serta nanti pada hari Rabu itu ada gerakan masyarakat untuk kuras sedimen di saluran Sudi Kampir.
9: Dia mengingatkan wilayah pertanian di Kecamatan Kesesi, Bojong dan Seragi berpotensi mengalami kekeringan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Karena itu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pekalongan diminta tidak menunggu hingga sawah mengalami gagal panen. Sementara itu, Kepala Desa Kalipancur, Muhroji, mengatakan hasil musyawarah juga menyepakati penerapan sistem pembagian air secara bergiliran untuk menjaga agar seluruh lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air di tengah keterbatasan debit.
11: Harapan dari masyarakat itu, saluran khususnya untuk pertanian supaya normal, sehingga tidak ada kendala dalam pertanian.
9: Muhroji berharap instansi terkait segera melakukan normalisasi sedimentasi di saluran sekunder jaringan irigasi Sudi Kampir, khususnya yang melintasi Desa Kalipancur, agar distribusi air kembali normal dan petani tidak menghadapi resiko kerugian yang lebih besar saat puncak musim kemarau tiba. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen akhirnya menambah rombel atau rombongan belajar untuk jenjang SMP hingga SMA, sehingga kini masing-masing menjadi 4 rombel. Namun sebagian calon siswa terlanjur mencabut berkas dan mendaftar sekolah reguler karena terlalu lama menunggu kuota sekolah rakyat dan khawatir tidak mendapatkan sekolah. Berikut laporan Mulato Ihsan dari RRI Surakarta.
12: Penjangkuan 137 terus kemudian SMA 115.
13: Kuota peserta didik baru di Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen dipastikan bertambah setelah pemerintah pusat menyetujui penambahan masing-masing satu rombongan belajar atau rombel untuk jenjang SMP dan SMA. Kendati demikian, lamanya proses turunnya keputusan dari pusat membuat puluhan calon peserta didik mundur dan memilih masuk ke sekolah reguler karena khawatir tidak mendapatkan sekolah. Kepala Dinas Sosial Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yudiarti mengungkapkan bahwa lamanya proses persetujuan penambahan rombel tersebut berdampak pada pergeseran jumlah calon siswa yang bertahan hingga proses akhir. Yudiarti merinci, saat proses penjangkauan awal tercatat ada 137 calon siswa untuk jenjang SMP dan 115 calon siswa untuk jenjang SMA. Setelah proses pleno dan dinamika pencabutan berkas tersebut, jumlah siswa yang terdata saat ini stabil di angka 105 siswa untuk SMP maupun SMA. Sementara untuk jenjang SD, kuotanya tetap bertahan di angka 1 rombel dengan total 10 murid. Meski proses seleksi utama sudah berjalan, Yuniarti menegaskan bahwa SR Terintegrasi 78 Sragen masih membuka kesempatan bagi anak-anak putus sekolah melalui sistem multi-entry.
14: Cadangannya terlalu banyak, makanya kita mohon untuk penambahan rombel. Di tengah kita proses mohon, delalah terus ada yang rasa sabar, takut kalau nanti tidak dapat sekolah gitu, ada yang cari sekolah yang lain. Sekarang yang SMP 105, SMA juga 105. Tapi barangkali nanti tadi disampaikan Pak Menteri kan multi entry ya. Barangkali ada putus sekolah yang mau masuk masih kita terima, karena rombel tambahan, yang satu rombel tambahan itu masih ada peluang.
13: Terkait mekanisme penerimaan, Yuniarti menjelaskan bahwa proses penyaringan siswa dilakukan secara ketat dan objektif, bukan berdasarkan rekomendasi sepihak pendamping. Data awal bersumber dari rilis Kementerian Sosial yang diturunkan ke pendamping program Keluarga Harapan PKH. Setelah itu, asesmen langsung di lapangan menggunakan instrumen khusus. Sementara itu, minimnya jumlah siswa jenjang SD yang hanya terisi 10 anak berbanding terbalik dengan jenjang SMP dan SMA yang justru kelebihan peminat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui bahwa pemenuhan kuota untuk tingkat sekolah dasar masih menjadi pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah pusat dan pengelola di daerah. Secara nasional, Kemensos mengalokasikan kuota sekitar 9.000 siswa untuk program sekolah terintegrasi ini.
15: Ya, memang ini tantangan buat kami ya. Secara nasional, alokasinya sekitar 9.000 siswa. Sampai hari ini untuk SD sudah lebih dari 5.000 siswa. Untuk SMP dan SMA sudah tercukupi alokasinya. Nah, khusus untuk SD ini kami sedang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa memberikan pemahaman ya, untuk menjangkau lebih banyak lagi yang tingkat sekolah dasar.
13: Gus Ipul sapaan akrabnya membeberkan bahwa kendala utama di lapangan umumnya berkaitan dengan faktor psikologis orang tua yang belum siap melepas anak usia SD untuk tinggal di asrama. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: Daerah Istimewa Yogyakarta segera memiliki sarana transportasi wisata ramah lingkungan. Hal ini terkait dengan langkah Kementerian Keuangan yang meluncurkan becak kayu listrik wisata untuk mendukung pengembangan sektor wisata yang ramah emisi karbon. Wahyu Suryo melaporkan dari RRI Yogyakarta.
16: 3, 2, 1.
17: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa bersama sejumlah pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pita saat meluncurkan becak kayu listrik wisata atau Bekalista. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada Kamis sore. Usai memotong pita, Menteri Keuangan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaiki becak listrik berkeliling kawasan Alun-Alun Selatan. Melalui peluncuran becak kayu listrik wisata atau Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini menurut Purabaya akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.
18: Ini kan baru 80, mereka minta 1.000, saya pikir itu sejumlah yang cukup bisa ditangani lah. Tapi yang jelas, diundur dulu. Jangan sampai kebanyakan, terus akhirnya rugi, kira-kira gitu. Tapi uang kita cukup dan ada.
17: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista ini diberikan kepada pengemudi becak setelah sebelumnya menukarkan becak motor milik mereka. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, berharap Pemda bisa memperbanyak tempat pengisian daya untuk memudahkan operasional becak listrik.
19: Karena teman-teman mengeluhnya untuk pengecasan. Terus yang kedua, harapan kami sebelum teman-teman PBMJ mendapat bantuan becak listrik dari pemerintahan, ya kami bisa mengais rezeki di sepanjang jalur pendistrian atau di sekitarnya.
17: Hingga kini di Yogyakarta baru ada satu tempat khusus pengisian daya untuk becak listrik, yaitu di area parkir kendaraan kawasan Ketandan. Terkait hal ini, Pemda DIY bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk membuat sarana pengisian daya termasuk menjadi lokasi bengkel becak listrik. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satpol PP Pemerintah Kota Kediri bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta Polres Kota Kediri terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Berikut laporan Anu Kusuma dari RRI SP Kediri.
20: Pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui operasi terpadu yang kembali digelar sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, dan petugas berhasil menyita sekitar 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa hasil operasi menemukan 4 titik peredaran rokok ilegal, yakni 2 lokasi di Kecamatan Kota, serta masing-masing 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Bojoroto. Sebanyak 6.896 batang rokok ilegal diamankan pada operasi di awal Juli dengan nilai barang lebih dari 10,4 juta rupiah, dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 6,8 juta rupiah.
21: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang pitanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Udah berhenti kalau harapan saya, jangan terus bertambah. Bertambah berarti bukan keberhasilan, justru kita berarti masyarakat masih terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami, tetapi kalau masih ada ya kami sesuai masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
20: Sementara itu, Perwakilan KPP Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kediri.
22: Concern terkait dengan peredaran rokok ilegal ataupun peredaran barang-barang kena cukai yang ilegal, kami lebih giat lagi untuk melakukan pengawasan sehingga barang-barang kena cukai ilegal itu tidak beredar luas di masyarakat kita.
20: Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Anu Kusuma melaporkan.
0: Rumah Sakit Kalawa ATI membuka pelayanan bagi pasien yang terpapar narkoba berat dengan sistem berbayar. Namun tidak menutup kemungkinan pelayanan gratis selama persyaratan terpenuhi. Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
23: Jadi mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab.
24: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kini memiliki gedung rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di RS Kalawate yang diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin terbebas dari ketergantungan narkotika. Fasilitas rehabilitasi ini menerapkan pendekatan therapeutic community dengan pilihan layanan berbayar maupun gratis sesuai persyaratan yang berlaku. Direktur RS Kalawate Seniriati mengatakan, kehadiran gedung rehabilitasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan pemulihan bagi penyalahgunaan narkoba.
23: Gratis untuk, karena memang kita ditunjuk oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN, Rumah Sakit Kalawate, salah satu IPWL, penerima wajib lapor. Jadi kami resmi adalah IPWN. Itu gratis untuk IPWN. Syaratnya apa? SKTM. Kemudian BPJS, BPJS PBI. Untuk kasus-kasus dual diagnosis. Jadi ini memang mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab. Di mana bangunan-bangunan kami yang ada, ini sudah ada. Dan akan terintegrasi yang ada. Itu bisa dari sini dia pindah ke kelas sana, hampir seperti kuliah. Kelas memasak, dia ke situ. Mau main bola, di depan sini. Mudah-mudahan kita bisa lengkapi. Mau kelas musik, dia bisa pilih. Mau melukis, mau dan sebagainya.
24: Pihaknya mengajak keluarga yang memiliki anggota terpapar narkoba agar segera datang berobat sehingga dapat dipulihkan dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Program rehabilitasi ini menyediakan beberapa pilihan kelas layanan, yaitu tarifnya mulai dari Rp373.618 per hari untuk kelas 3 hingga Rp405.618.000 per hari untuk kelas VIP. Fasilitas yang disediakan antara lain kamar perawatan, televisi, perpustakaan, ruang serbaguna, area terbuka, layanan laundry, serta makan 3 kali sehari. Biaya tersebut belum termasuk layanan detoksifikasi dan obat-obatan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, menyambut baik hadirnya gedung rehabilitasi narkoba. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini sangat penting mengingat peredaran narkoba di Kalimantan Tengah semakin memprihatinkan.
1: Bukannya berarti rumah sakit jiwa identik dengan rehab nafsa, bukan. Tapi rehab nafsa merupakan bagian dari pelayanan di rumah sakit jiwa secara umum. Dan tadi sudah disampaikan pula bahwa setiap pelayanan yang diberikan itu harus dilakukan secara holistik, komprehensif. Berarti bukan hanya klien atau korban atau pasiennya, tapi juga masyarakat, keluarganya akan dilakukan pendampingan.
24: Ia berharap dengan tersedianya layanan di RS Kalawate, semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan kembali produktif di tengah masyarakat. Edi Suroso melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami berharap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia
1: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Berita sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk para pendengar. Selamat menjalani segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Salam sukses selalu untuk Anda. Pilihan lagu dan informasi seputar Papua dan Papua Barat dihadirkan untuk Anda dan mendatang bagi Anda yang berdomisili di daerah Fak-Fak sekitarnya. Kita dengarkan updatean informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 17 Juli 2026.
1: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Robert Alexander. Selaku forecast yang bertugas, akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang, malam, dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 65 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan tidak dipasang pada pukul 12 hingga 01 waktu Indonesia Timur mencapai 2 meter. Dan surut terjadi pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur mencapai 0,4 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Robert Alexander, selaku pegawai bertugas ucapkan terima kasih.

0: Selamat pagi pace-pace, basudara semua. Kita orang jumpa ya di Para-para Pinang hari ini Jumat 17 Juli 2026. So ada Mace Pinang. Pagi Mace.
1: Selamat pagi Mace Aisyah.
0: Pagi ini kok ceria sekali Mace.
1: Ceria karena cuaca juga mendukung.
0: Harus semangat toh. Kalau ketong terus semangat, bagaimana pendengar bisa semangat juga toh?
1: Betul sekali, ketong harus semangat.
0: Tapi perjalanan dari rumah ke studio bagaimana Mace? Aman
1: lancar.
0: Kan?
1: Hari ini lancar. Saya tidak tahu ya untuk sekolah ini mungkin karena saya sendiri dia terlambat sedikit. Jadi mungkin sudah masuk kelas, masuk ruang kelas gitu ya. Karena di jalan itu sepi pagi ini. Sepi sekali mulai dari tempat tinggal saya sampai di kota, sampai di kantor sini itu semua lancar jaya saja.
0: Karena kan sudah jam setengah delapan lewat.
1: Betul.
0: Jadi
1: sudah
0: pasti kan masuk sekolah.
1: Iya, betul.
0: Mulai kerja juga di kantor ataupun di tempat tugas lainnya. Tapi untuk

0: dia menyampaikan dia punya keluhan gitu ya. Dan kita juga masih terus berusaha untuk mencari ataupun menghubungi pihak-pihak terkait begitu ya. Kalau kita bicara masalah jalan ini, kita ini tahu campur apa semen, campur aspal gitu toh. Jadi ya mungkin saya pikir bukan baru hari ini kalau kita bicara tentang jalan yang dia bergelombang ya. Kalau Maca Isa ada pernah jalan-jalan ke arah-arah Pasir Putih itu, mulai tanjakan naik dari kolam renang air besar, itu dia punya jalan itu sih, kadang saya heran juga. Dia pun aspal itu kayak kena matahari itu langsung dia meleleh toh. Jadi dia bikin apa gelombang-gelombang, dia bikin kayak pulau-pulau di tengah jalan begitu.
1: Satu lama tidak pernah di situ.
0: Aku harus pergi jalan-jalan ke sana baru nanti aku menikmati dia punya tanjakan Spanggal itu dan dia puturunan itu. Itu di situ tuh kayak aspalnya meleleh begitu. Pokoknya tidak nyaman lah kita kalau lewat situ dalam kondisi yang kalau apa namanya turun ataupun naik ya itu tidak nyaman sekali. Mau menghindar di sebelah mana pun tetap kok akan kena gelombang cinta itu. Begitu. Jadi
1: berarti harus hati-hati, Mace.
0: Ya, itu yang kita mau bilang di warga ya, mungkin untuk warga yang tinggal di sana mungkin harus terbiasa ya. Turun naik, tapi kalau macam ketoranya yang sekali-sekali berjalan-jalan ke sana itu kayak kenapa aspal ini dia model dan bentukan seperti ini begitu. Jadi itu yang masih menjadi apa namanya kayak tidak nyaman saja kalau ketong lewat situ. Nah, kalau ketong bicara jalan rusak, tidak usah jauh-jauh di kampung-kampung ya. Kita harus bisa bayangkan dalam kota saja sudah seperti ini, apalagi di luar kota gitu ya, yang jauh ya. Tapi hari ini ketong bicara masalah jalan gelombang itu, saya pikir itu orang tua-tua sampai yang sudah ya mungkin sudah wafat ya. Itu pasti udah tahu, apalagi kita sekarang ini kita menikmati orang, kalau dulu orang tua itu kayak berjalan-jalan kayak rondom ya, istilah jalan-jalan sore itu tidak ada. Tapi sekarang ini anak-anak sekarang, orang tua sekarang itu kayak ya hidup itu harus dinikmati, jadi kita butuh jalan-jalan gitu. Tapi disuguhkan dengan kita punya badan jalan yang rusak ya, terus bahu-bahu jalan yang kemarin dibuat juga oleh dinas terkait. Nah, ini juga saya masih menjadi pertanyaan, Mbak Jaisa. Sebenarnya bahu jalan itu dibuat apakah untuk pejalan kaki, untuk kendaraan kah, atau untuk parkiran? Nah, itu yang jadi pertanyaan begitu ya. Jadi kalau kita bicara fak-fak pejalan mulus, saya pikir itu kita cita-cita dan harapan ke depan supaya kita bisa menikmati apa namanya jalan yang tidak merasa bergelombang ya.
1: Lubang.
0: Kalau memang jalan gelombang-gelombang itu dia bisa menurunkan saya punya berat badan dengan senang hati begitu.
1: Lewat-lewat terus ya ada.
0: Terus gitu kan ada. Setidaknya dia ada nguras saya punya apa namanya isi perut,
1: isi
0: mungkin
1: lemak-lemak gitu ya, yang bakar gitu. Lemak.
0: Jadi itu menjadi sesuatu yang penting. Betul Mace Isa bilang bahwa ini kan menjadi itu punya kebutuhan bersama.
1: Apalagi begini Mace, Medan Fafak ini kan naik turun gunung.
0: Otomatis
1: kan untuk jalanan rata saja, kalau jalanan berlubang atau ada gelombang-gelombang cinta itu kita rasa teranyaman. Apalagi kalau itu pas turunan atau pas naik-naik tanjakan.
0: Betul. Nah, kemarin kan saya ada sempat ngomong juga kalau di pas ini turunan dari masuk dari pelabuhan Denis, turun-turun itu pas turunan itu ada satu lubang kecil saja. Tapi sayang kalau kau terlihat itu kau tak tumbuh, Cok. Tak tumbuh dan merasa tidak nyaman sekali. Jadi mungkin kalau kita yang di arah-arah seberang sana suhafal di jalan Spanggal itu, tapi ya jadi saya perhatian juga di pas tanjakan dan turunan itu, ini juga jadi perhatian mungkin dari dinas terkait bisa lihat bahwa di situ tuh kayak ada longsoran. Jadi
1: di sekitaran mana, Mace?
0: Pas turunan itu tuh apa gudang lama itu. Dia punya kalau untuk dari arah kota turun tidak, tapi dari arah seberang naik. Nah, itu dia punya di bawah talut itu sudah kosong. Sudah kosong. Jadi saya kadang kalau lewat situ, saya tidak tahu kalau yang lain ya, tapi kalau saya lewat situ selalu saya menghindar. Kan kita tidak tahu di bawah ini apakah dia masih kuat lagi atau tidak ya. Nah itu, terus ada beberapa titik kemarin kan juga ada dong, ada tambal aspal di sana. Memang di jalan yang mereka tambalin memang rusak-rusak parah. Kita mau

0: menghindar juga tidak akan pernah bisa. Jadi kadangkala kita kayak mau baku tabrak, yang sabar ya, kita masih bisa menunggu kendaraan lewat dulu baru kita lewat gitu toh. Tapi ada di beberapa titik yang mungkin harus diperhatikan juga, yang pas batu jatuh dulu itu. Itu di situ juga ada pas di dia punya garis tengah itu, garis putih itu ada lubangnya sudah panjang. Ya, lubang aspal itu sudah panjang. Itu juga mungkin harus diperhatikan gitu, karena kalau siang saja kalau kita buru-buru ya itu bisa maklumi. Kalau itu masuk itu jujur untuk mau tidak jatuh tidak mungkin, pasti jatuh. Itu kedalamannya juga cukup. Nah itu juga harus mungkin kalau boleh ditambal gitu, karena tidak mungkin kalau isi dengan apa semen rusak. Contoh aspal kemarin yang di lampu merah Tumburuni itu, itu kan baru di aspal. Saya hitung-hitung belum sampai sebulan, itu sudah rusak. Sudah rusak ya, karena memang aktivitas setiap saat. Dan kalau mau aspal ya mungkin tidak ada aktivitas di sana ya. Setelah aspal apa kita pengerasan atau aspal di sana mungkin bisa didiamkan dulu untuk satu malam kah. Tapi kan begitu aspal selesai langsung kendaraan lalu lalang begitu. Jadi mungkin aspalnya bisa di jam-jam malam gitu ketika tidak ada aktivitas. Nah sehingga aspal itu dia bisa bertahan. Namun sayang sekali aspal itu baru dibuat sekarang ini sudah rusak begitu. Jadi mungkin bisa diperhatikan beberapa hal seperti itu, karena memang tambah lagi di area apa pasar itu kan parkiran ya, sekarang ya parkiran kendaraan itu sampai mau ditikungan. Sebegitu orang jualan ya, mungkin ini jualan musiman ya, tapi memang perlu apa ada penjagaan di situ, ada petugas di sana begitu, mungkin dinas perhubungan darat kah, lalu lantas kah, atau seperti apa, saya juga kurang tahu mekanisme yang ada di sana. Namun satu kendaraan kalau dari arah kota dari jalan reklamasi pelabuhan langsung mau masuk ke pasar, nah itu di situ tuh sering terjadi apa ya, orang yang mau masuk pasar dia harus menunggu pas di tikungan. Nah ini juga perlu apa ya, mungkin ya manusia-manusia ini semua pro toh, kita ini semua pro untuk lewat-lewat sepanggal itu ya, mungkin belum apa ya, kita kan tidak tahu kapan kecelakaan itu terjadi, tapi ya kita berharap sangat supaya tidak ada kecelakaan. Dan berharap juga masyarakat jangan lupa bahwa kita kemana-mana tuh harus pakai helm. Kita buka kepala ini terjual di apotek
1: yang dibonceng juga tuh.
0: Ya, kita tulang-tulang ini tidak dijual begitu di apotek begitu. Nanti ketika kita sudah kecelakaan itu terjadi, baru kita mulai saling menyalahkan. Nah ini yang harus kita hindari begitu. Mari kita ikut aturan yang ada supaya kita semua ini bisa terhindar dari hal-hal yang terkait kita inginkan begitu. Jadi kondisi jalan yang rusak, terus manusianya juga acuh tak acuh dengan apa namanya menggunakan helm dan lain sebagainya. Lalu saya mau bilang lagi Mbak Caisa, kalau ini masih tetap berhubungan dengan jalan, pasti ada kendaraan ya, khusus untuk roda 4 ini. Tolong kak, kalau parkir itu kira-kira begitu, maksudnya lihat kondisi, apakah ini di tikungan kak? Ini sering terjadi nih, di tikungan. Itu parkir. Khusus sopir-sopir angkot juga, kalau mau angkat penumpang, kalau pas tikungan jangan stop. Ya, jangan stop. Cari tempat yang aman lah, nyaman begitu. Karena sejujurnya kalau ketemu parkir di apa namanya tikungan, terus bagaimana dengan kendaraan yang mau lalu lalang di depan ataupun yang dari belakang gitu. Nah ini yang tidak bisa kita hindari, apalagi anak-anak muda yang bawa kendaraan juga ugal-ugalan ya. Ini nanti sampai sudah terjadi satu dan lain hal, nah ini baru kita mulai rame-rame datang, mulai ribut cari pelaku, padahal sebenarnya yang jadi pelaku itu sama-sama jadi pelaku begitu. Jadi hal-hal ini yang mungkin harus dihindari. Lalu kemarin juga saya ada ingatkan apa namanya di seputaran ini, kalau Mace Aisa ada pergi belanja di Pasar Torea itu, naik-naik salobar, tanjakan naik, maju lagi ke depan pas tikungan itu, mau masuk ke Partutin itu, di situ juga ada kemiringan badan jalan. Nah ini juga harus menjadi catatan penting bagi pihak-pihak terkait supaya bisa diperhatikan, karena kadangkala itu masyarakat menghindar jalan itu, kita main langsung apa ambil kanan.
1: Kanan.
0: Sementara dari sana pasti tikungan. Ada kendaraan. Nah, itu juga mungkin dong jarang-jalan ke sana. Jadi Macam Pinang petugas untuk kasih ingat di sini. Lalu itu di Kapartutim ya, saya kalau ke arah-arah sana saya belum terlalu jalan sampai sejauh sana begitu. Lalu di ini Pura mau ke Puskesmas Fafak Tengah itu arah balik dari sana ke dalam kota ini, itu juga ada badan jalan yang rusak. Yang kemarin saya sempat lihat itu kalau tidak salah dorang pakai semen. Mau pakai semen bagaimanapun, tapi kalau dia punya tanah di bawah itu tidak ditahan, saya pikir percuma begitu, karena kemiringan itu dia akan terus berlangsung. Mungkin pada saat ketong tambal dengan semen itu dia aman, saya kelihatan, tapi lama kelamaan itu dia mulai turun. Dan di situ tuh dia punya bahu jalan itu, jujur saja itu kemiringannya kalau ketong lewat itu pasti jatuh.
1: Apalagi kan gitu, motor mobil lalu lalang di situ tuh.
0: Iya, betul. Jadi ini yang masih menjadi
1: perhatian, catatan gitu ya.
0: Iya, untuk pihak-pihak terkait juga bisa memperhatikan hal ini karena penting ketong saling kasih ingat begitu ya. Mungkin dong kurang jalan-jalan ke sana, tapi saya juga punya tugas begitu. Ketong punya tugas bersama untuk saling mengingatkan.
1: Ya.
0: Mungkin seperti itu saja Maci Aisa, beberapa hal yang perlu ketong sampaikan ya. Semoga ini bisa direspon begitu ya oleh pihak-pihak terkait. Mungkin itu saja Maci Aisa.
1: Dan juga mungkin bukan hanya titik-titik jalan yang tadi sudah Maci Pinang sebutkan tuh, mungkin
0: betul,
1: di tempat lain. Juga kalau memang ada
0: jalan yang kurang mulus atau apalah ya, khususnya untuk pelayanan publik ya. Untuk warga Fak-Fak jangan lupa di sebentar jam 11 itu ada program Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan-keluhan Anda kepada kami dan itu menjadi sekaligus catatan masukan juga untuk kami, dan kami juga akan berusaha untuk menyampaikan mencari pihak-pihak terkait untuk dapat merespon jawaban pertanyaan ataupun keluhan-keluhan Anda.
1: Oke, terus jangan lupa Maci, di jam 10 itu ada apa itu?
0: Iya, nanti di jam 10 juga saya sampaikan untuk warga Fak-Fak, ketong ada di Dialog Indonesia Sehat ya, di Fak-Fak siang ini dengan tema stunting bukan sekedar kurang makan, waspadai penyakit infeksi. Yang akan hadir itu ada Dokter Dia Ayu Pitaloka, MCAT SPA. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini buat pendengar. Bagus ya, dia punya tema, setidaknya yang masih bingung stunting itu apa dan lain sebagainya, ayo dengar radio. Lalu boleh ya, pada saat dialog berlangsung kami juga akan buka jalur interaktif untuk Anda bertanya langsung pada narasumber. Mungkin itu saja Mace, Aisa.
1: Ini kok buru-buru sekali, kok mana Mace?
0: Tanggal 17.
1: Oh iya, upacara korpri.
0: Kita upacara Hari Kesadaran Nasional.
1: Mantap.
0: Mace Pinang undur diri, kita jumpa lagi di para-para Pinang berikutnya. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, stand pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM tampak berjejer di kawasan ruang terbuka hijau RTH Fak-Fak selama pelaksanaan Lomba Islami dalam rangka menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Nah, ini pantauan RRI pada Rabu malam 15 Juli 2026 menunjukkan kawasan kegiatan dipadati masyarakat yang menikmati perlombaan sekaligus berburu kuliner. Berbagai jenis makanan dan minuman dijajakan oleh para pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan pengunjung yang datang dari berbagai wilayah Kabupaten Fak-Fak. Kehadiran stan kuliner turut menambah semarak suasana pelaksanaan perlombaan yang berlangsung hingga malam hari. Selain menyaksikan berbagai cabang perlombaan Islami, masyarakat terlihat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbelanja aneka makanan dan minuman. Aktivitas itu memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM yang memperoleh peluang meningkatkan penjualan selama kegiatan berlangsung. Pendengar, melalui keterlibatan pelaku UMKM, penyelenggaraan Lomba Islami tidak hanya menjadi ajang syiar keagamaan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sinergi antara kegiatan keagamaan dan pemberdayaan UMKM diharapkan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Updatean info ini kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pikon adalah alat musik tradisional Papua. Pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Bali yang berarti alat musik bunyi. Pikon terbuat dari sebilah bambu dan diikat seutas tali pada ujungnya yang terdapat lidi yang bergetar menghasilkan bunyi bervariasi. Alat musik ini banyak dimainkan oleh kaum pria suku Dani sambil bersantai di sela pekerjaan mereka.

Pendengar untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi, kami ingatkan kembali pada pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur dapat Anda ikuti Dialog Indonesia Sehat bersama narasumber Dr. Diah Ayu Pitaloka, MKed SPA, dengan topik stunting bukan sekadar kurang makan, waspadai penyakit infeksi pada anak. Dan Anda pun juga bisa berinteraksi ya melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Nah, sebelum kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan, kami punya updatean informasi untuk Anda. Ini informasi yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Dari Merauke, Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kawasan Pantai Yobar, Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke. Seorang terduga pelaku diamankan tim Resmob dalam operasi yang dipimpin langsung KBO Satreskrim Ibda Stephen E. Dapo bersama anggota. Pengungkapan bermula dari laporan masyarakat yang diterima pada 12 Juli 2026. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, tim memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku di wilayah Kampung Yobar. Sebelum bergerak, personel menerima arahan dan briefing dari Kasat Reskrim, kemudian melakukan pengintaian hingga berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan pada Rabu malam. Peristiwa pencurian dengan kekerasan terjadi sekitar pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur di Jalan Pantai Yobar. Saat itu, korban berinisial AAS, 31 tahun, sedang berboncengan sepeda motor bersama rekannya untuk berwisata di kawasan pantai. Tiba-tiba, pelaku keluar dari kawasan hutan bakau dengan mengenakan penutup kepala, menarik korban hingga terjatuh dari sepeda motor, kemudian mengancam korban menggunakan sebilah parang sebelum membawa kabur tas milik korban yang berisi telepon genggam dan dompet. Nah, hal ini dijelaskan Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Luktia Kustiana Putra. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material sekitar 3,5 juta rupiah dan segera melaporkan peristiwa itu ke SPKT Polres Merauke. Laporan tersebut menjadi dasar bagi tim Resmob untuk melakukan penyelidikan intensif hingga akhirnya pelaku berhasil dilacak keberadaannya. Dari hasil penangkapan pendengar, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit telepon genggam Vivo warna pelangi dan satu buah tas kecil warna coklat yang diduga milik korban. Kedua barang kini diamankan di ruang barang bukti Satreskrim. Saat ini terduga pelaku berinisial RBE, 19 tahun, beserta barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih melakukan pengembangan guna mencari barang bukti lain berupa sebilah parang serta pakaian yang diduga digunakan pelaku saat beraksi. Kasus tersebut diproses sesuai ketentuan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polres Merauke mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor jika mengetahui aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Bekerja seharian dengan duduk di kantor membuat kita menjadi terbatas dalam melakukan olahraga. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang gerak, badan terasa kaku, dan juga pinggang nyeri. Kita bisa mencoba olahraga saat di kantor dengan melakukan beberapa gerakan peregangan di sela-sela waktu bekerja. Waktu olahraga untuk pekerja kantoran dapat dilakukan secara fleksibel. Ada beberapa gerakan peregangan ringan yang dapat dilakukan saat sedang bekerja di kantor, dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, peregangan punggung. Gerakan ini dapat Anda lakukan saat sedang duduk. Peregangan ini berguna untuk melancarkan aliran darah dan dapat mengurangi nyeri serta cedera punggung. Yang kedua, peregangan kaki. Gerakan ini dapat Anda lakukan dengan mudah. Anda hanya perlu duduk bersandar pada kursi, lalu angkat serta luruskan salah satu kaki. Gerakan ini berguna agar otot paha kaki menjadi lebih kuat dan menjadi tidak kaku. Maka lakukan ketika Anda mulai merasakan pegal di area tersebut. Yang ketiga, peregangan badan atas. Kita hanya perlu mengangkat lengan ke atas sekitar 10 hingga 20 detik, kemudian menggerakkan punggung ke kanan dan ke kiri untuk meminimalisir nyeri. Yang keempat, peregangan leher. Kita dapat menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri menggunakan tangan. Hal ini agar leher tidak terasa tegang saat terlalu lama duduk dalam bekerja. Yang terakhir, kegiatan duduk berdiri dapat dilakukan saat kita sudah merasa pegal terlalu lama bekerja. Kita dapat melakukan kegiatan tersebut agar otot semakin kuat dan menjaga kestabilan tubuh. Itulah tips olahraga yang dapat dilakukan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepada masyarakat mulai Juli hingga Oktober 2026. Program tersebut diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Kepala UPT Samsat Kabupaten Kaimana Andi Kusuma mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Gubernur Papua Barat nomor 144 tahun 2026 tentang pemberian keringanan pembayaran PKB dan BBNKB. Menurutnya, program ini memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat, mulai dari pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor PKB, penghapusan sanksi denda administrasi, hingga keringanan biaya bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dilansir dari rri.co.id, ia menjelaskan wajib pajak yang memiliki tunggakan hingga 10 tahun tidak lagi diwajibkan membayar seluruh akumulasi tunggakan seperti sebelumnya. Sistem pelayanan Samsat akan secara otomatis menghitung besaran keringanan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat hanya membayar sebagian dari total kewajiban pajaknya. Kebijakan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat yang selama ini memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan beban yang jauh lebih ringan. Nah, sejak program diberlakukan, sejumlah pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4 di Kabupaten Kaimana telah memanfaatkan fasilitas tersebut dan memperoleh penghapusan denda administrasi sesuai keputusan gubernur. Tujuan utama pemberian insentif pajak kendaraan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, sekaligus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah PAD yang bersumber dari sektor pajak kendaraan bermotor. Ia mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan agar segera memanfaatkan program tersebut sebelum masa berlakunya berakhir pada Oktober 2026.

0: yang itu?
1: Ih, pang kotor sudah mau. Siapa kah yang buang luda-luda pinang takar uang ini kah?
0: Nggak tahu lagi. Yang jelas masih banyak orang yang buang luda pinang ini takar ruang. Sudah jadi kebiasaan sudah mau.
1: Oh, kebiasaan yang begini-begini ini yang bikin jalan kotor. Tong tera pikir bahaya untuk tong kesehatan juga kan?
0: Itu lagi, luda pinang kan bisa menyebarkan penyakit. Apalagi kalau di tempat umum begini, merusak pemandangan juga.
2: Buang luda pinang itu ada etikanya. Pakai wadah sendiri atau buang di tempat yang aman. Jangan sembarangan, biar kota bersih, sehat, dan enak dilihat.

Es gabus atau es kue merupakan salah satu jenis jajanan tradisional Indonesia. Menurut sejarahnya, jajanan legendaris ini pertama kali populer di Indonesia sejak tahun 1970-an. Biasanya, es gabus memiliki lapisan berwarna-warni dengan tekstur unik, empuk, dan berpori. Ketika digigit, es gabus tidak sekedar es potong, namun tidak selembut es krim. Kelunakannya seperti gabus atau spon. Oleh karena itu, es ini diberi nama es gabus. Banyak sumber menyebutkan es gabus berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Meski begitu, es gabus terkenal di berbagai daerah, terutama di kalangan masyarakat dan anak-anak. Es gabus dianggap sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Namun, karena es gabus menggunakan bahan utama tepung hangkue, maka jajanan ini juga dianggap berasal dari kuliner Tionghoa. Ada tiga bahan utama pembuatan es gabus, yakni tepung hangkue, santan, dan gula pasir. Ketika bahan tersebut dicampur, kemudian dimasak dengan api kecil sambil diaduk sampai matang. Setelah itu, adonannya dituangkan ke loyang dan dibiarkan mendingin. Adonan yang sudah dingin dan tampak seperti kue lapis, kemudian dipotong sesuai selera, lalu disimpan di dalam freezer. Tinggal tunggu sampai membeku, maka es gabus segera siap dinikmati. Es gabus menjadi begitu populer sejak dijajakan di berbagai tempat seperti di sekolah, festival jajanan, atau dijual di warung sekitar permukiman.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Pakpak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada pukul 9 kita akan dengarkan kembali Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan mendatang sebelum saya hadirkan lagi ya pilihan lagu hiburan untuk Anda, kita dengarkan informasi dari BMKG Fakfak terkait dengan informasi terkini perakiraan cuaca hari ini.
1: Lagi sampai dengan RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku Forkes yang bertugas, akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang, malam, dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 65 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan tidak dipasang pada pukul 12 hingga 01 waktu Indonesia Timur mencapai 2 meter. Dan surut terjadi pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur mencapai 0,4 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Televisi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku pegawai bertugas, ucapkan terima kasih.

Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papua merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap mengerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke para kastoder kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
3: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan.